Hal ini bertujuan untuk menjaring penyedia jasa yang benar-benar berkompeten, memiliki pengalaman mumpuni, serta dukungan finansial yang sehat. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hello Semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Semangat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Bagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari Perompak di Kemilau ke Peri pagi ini kita akan menginformasikan terkait perakiraan cuaca pada hari ini Selasa 5 Mei 2026. Untuk Tanjung Pinang Barat pada hari ini berpotensi hujan ringan dengan suhu

berkisar 26 hingga 30 derajat Celcius. Dan kelembapan udara pada 76 hingga 87%. Kemudian juga hal yang sama, Tanjung Pinang Timur kemungkinan akan ada potensi hujan ringan dengan suhu berkisar 26 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya 74 hingga 89%. Kemudian Tanjung Pinang Kota Sedera berpotensi hujan ringan pada hari ini dengan suhu berkisar 26 sampai 30 derajat Celcius.

Masih bersama kami di Perompet FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari Perompet, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad memberikan apresiasi tinggi terhadap dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik. Ini salah satu bantuan yang disalurkan ialah beasiswa sebesar 3 juta rupiah per semester bagi guru yang belum bersertifikasi guna mendorong pemenuhan standar kualifikasi. Pemerintah Provinsi Kepri juga terus menyalurkan tambahan penghasilan pegawai TPP serta intensif insentif, maksud kami secara khusus bagi guru yang juga petugas di wilayah terpencil. Meski bantuan ini telah berjalan, Gubernur mengakui bahwa dukungan finansial dan kesejahteraan guru saat ini masih perlu ditingkatkan lebih lanjut. Menyikapi kekurangan tenaga pendidik, Gubernur telah menginstruksikan analisis mendalam terhadap kebutuhan guru di setiap sekolah secara selektif. Ansar juga berencana melakukan koordinasi dengan Kemenpan RB untuk membuka kembali tes penerimaan guna mengisi kekosongan formasi yang ada. Penambahan guru menjadi prioritas utama seiring dengan pembangunan sekolah-sekolah baru yang juga cukup masif di Kota Batam dan kabupaten kota lainnya. Terkait status pengadaan, pemerintah provinsi masih mengkaji apakah rekrutmen mendatang akan menggunakan skema P3K atau seleksi PNS. Realisasi rekrutmen tersebut juga akan disesuaikan dengan kekuatan anggaran daerah supaya tetap sejalan dengan regulasi belanja pegawai. Gubernur berharap akan ada kebijakan pusat yang fleksibel terkait aturan belanja pegawai supaya rencana penguatan SDM ini tidak terhambat kendala administratif. Nah, sedari hingga saat ini komunikasi intensif dengan pemerintah pusat terus dilakukan demi mengejar program-program

strategis tentunya di sektor pendidikan. Seluruh tahapan persiapan ini sedang dalam pembahasan matang supaya proses rekrutmen bisa dilaksanakan tepat waktu dengan kualitas mutu yang terus terjaga.

0: Letih juga ya, dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, besti.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

Perompat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir pesisir atau banjir rob di sejumlah wilayah Kabupaten Bintan pada periode 1 hingga 8 Mei 2026. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi pesisir Bintan Utara, Teluk Sebong, dan juga Bintan Timur. Ini banjir rob juga dipengaruhi oleh fase bulan purnama yang terjadi pada awal Mei, saudara. Sehingga gravitasi maksud kami yang dipunyai oleh bulan ini meningkat ketinggian muka air laut sehingga ada potensi menimbulkan genangan di wilayah pesisir. Tapi potensi banjir rob ini pun tidak diperkirakan terjadi di wilayah Tanjung Pinang ya. Di sisi lain, BMKG juga menyampaikan kalau Kepulauan Riau saat ini berada dalam kategori waspada terkait potensi cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan. Walaupun levelnya masih rendah ya, saudara, tapi masyarakat ini mesti berhati-hati terhadap perubahan cuaca yang memang cukup signifikan. Peningkatan curah hujan di wilayah ini pun dipengaruhi oleh karakteristik iklim lokal yang juga cenderung mengalami hujan sepanjang tahun, khususnya di Pulau Bintan. Selain itu juga adanya faktor lain macam perubahan suhu dan tekanan udara, pola angin, serta fenomena global macam Madden-Julian Oscillation atau MJO yang turut berkontribusi terhadap peningkatan curah hujan. Nah, kalau secara umumnya pula, Pulau Bintan ini punya pola hujan sepanjang tahun ya. Tentu selain faktor lokal seperti suhu dan tekanan udara, saat ini juga ada pengaruh MJO yang meningkatkan potensi hujan di wilayah Indonesia bagian barat. BMKG juga memperkirakan intensitas hujan di wilayah Kepulauan Riau ini akan meningkat dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Masyarakat juga diimbau supaya memperhatikan tanda-tanda cuaca macam langit gelap atau juga awan tebal yang ada potensi menimbulkan hujan lebat dan juga angin kencang serta bahkan buruknya lagi adalah petir.

0: Bang, pesan bang. Bang, oh bang, pesan bang.
1: Lah, aku kisah nih, aku panggil-panggil tak nyawa dia nih.
0: Oi bang, aku nak pesan nih.
2: Bruh.
1: Gamnya aku, viralkan jelah di sosmed. Layanan kafe ini tak bagus.
0: Nih guys, aku ada nak kasih tahu satu kafe nih yang pelayanannya tak bagus. Sekedar aku nak pesan aja tak layan. Dah puas aku panggil abang tuh. Nih ya, coba aku panggil lagi. Bang oi, pesan. Hah, nampak tak tuh? Tak nulis sikit pun. Ini nih nama kafe dia. Jangan lagi kat kesini kalau tak nak geram macam aku nih. Hah, aku posting langsung lah biar orang tahu.
1: Apa nih? Di komen banyak yang cakap kafe tuh kerjanya tunarungu. Ya ampun, aku tak tahu. Kalau tahu, aku tepuk lah pundak dia tadi. Atau aku pakai bahasa isyarat tanda nak pesan. Balik lagi lah aku ke sana dan minta maaf dengan abang tu. Tapi aku cari dulu lah macam mana bahasa isyarat tentang

0: dengan yang kecil.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Sedara perempat, Pulau Dompak ini dijadikan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan berlokasi di daratan yang berbeda dengan kota Tanjung Pinang yang terletak di Pulau Bintan. Demi kemudahan akses dibuatlah sebuah jembatan untuk menghubungkan kota Tanjung Pinang dengan Pulau Dompak. Jembatan tersebut diberi nama Jembatan Sultan Mahmud Riayat Syah atau dikenal juga dengan nama Jembatan Satu Dompak. Memiliki panjang hingga 1,5 km, jembatan ini berdiri kokoh dengan fondasi yang dibangun di dasar laut. Pembangunan jembatan ini diinisiasi oleh mantan Gubernur Kepulauan Riau, yakni Ismet Abdullah pada awal 2006. Kita beralih ke maklumat lain. Pemkot Tanjung Pinang melakukan sertijab dan purna tugas kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Disnaker Kopum, Effendi, yang digantikan oleh Muhammad Yatim. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, lantai 3, Kantor Wali Kota. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, menyampaikan terima kasih atas pengabdian Effendi yang selama 8 tahun di Pemkot Tanjung Pinang. Ia berharap Effendi bisa menikmati masa pensiun dengan sehat dan bahagia. Lis menyebutkan bahwa banyak pengalaman yang dirasakan bersama Effendi, baik suka, duka, dan liku-liku, sehingga tidak ada perjalanan yang begitu mulus selama menjadi aparatur pemerintah. Mantan Kadis Naker Kopum Kota Tanjung Pinang, Effendi, menyebutkan bahwa selama ia menjabat sebagai kepala dinas, ia berhasil membentuk 3 koperasi merah putih di Kota Tanjung Pinang dalam bentuk fisik. Selain itu, dari segi UMKM telah melahirkan beberapa UMKM yang siap produksi, yang nantinya akan ditampilkan produk tersebut pada hari ulang tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Selain itu, beberapa produk unggulan juga telah diproduksi seperti sambal dan otak-otak, serta laksa frozen. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari. Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Di sosial media, nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je, terus scroll sampai lupa diri. Story, penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya, bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption, tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto.

0: yang lebih jujur dari hati. Intermezzo.
1: Shh, dengar-dengar, Sembang UMKM.
2: Kalau kita boleh tahu kan nama usahanya adalah Teh Tarik Malaysia Enci Nofrin.
3: Iya.
2: Nah, Bapak adalah Novel.
3: Novel, ya.
2: Dan Nofrin bermunculan karena?
3: Nama saya dan nama istri saya.
2: Oh, oke. Jadi penggabungan nama istri. Ya. Oh, romantis sekali ya. Oke, jadi kalau boleh tahu sebenarnya Bapak ini mulai usaha itu sudah dari tahun berapa sih sebetulnya?
3: Kalau untuk saya UMKM ini ya, kita kan kena ada kesibukan ya. Jadi udah 5 tahun ya. 5 tahun yang silam.
2: Oh, 5 tahun. Pas COVID lah ya, COVID. 2020.
3: Dimulai di tepi laut ya. Melihat orang rame-rame ya mungkin kadarullah. Kita coba dan usaha ya. Dengan sore hari waktu kita senggang ya, disitulah kita mulai sampai saat ini.
2: Oke, jadi memang mulainya dulu tuh sudah di petang hari.
3: Iya.
2: Dulu tepi laut kayaknya 2020 belum terlalu lama ya Pak ya. Apalagi dulu kan masih belum direnov ya, masih yang lautnya tuh masih ke depan gitu kan. Dan sekarang sudah mulai luas gitu. Oke, jadi dulu itu jualannya berbeda.
3: Iya, bermacam-macam.
2: Bermacam-macam. Ya. Pokoknya dicoba segala makanan.
3: Coba.
2: Yang mana cocok nih gitu ya.
3: Ya
2: berarti ibu termasuk orang yang suka memasak juga, jago masak, pandai masak atau macam mana nih?
3: Pada prinsipnya kalau wanita ya, kalau saya sih bukan background domain saya tukang masak.
2: Okay.
3: Tapi kena melihat peluang ya, ibu juga hobi masak ya, meskipun dia enggak hobi nyicipi.
2: Oh, hobinya masak.
3: Nah, hobi. Okay. Kadang-kadang kita kualan juga untuk meladenin ibu ya, siapa mau ya.
2: Yeah, yeah.
3: Saya pikir sepanjang orang motivasinya ada, ya kita lakukan.
2: Didukung kenapa gitu ya?
3: Ya, dukung ya.
2: Oh, okay.
3: Nah, seperti itu. Jadi ya sampai saat ini kita jalan meskipun yang penting eksistensi kita jalan.
2: Betul. Berarti sudah 5 tahun lah ya usaha ini berjalan gitu kan. Dan memang berarti untuk cerita awal mulanya itu memang karena COVID atau karena ada waktu senggang saja?
3: Dulu ceritanya sangat romantis.
2: Aduh, apa itu ceritanya? Ini belum tahu, eksklusif nih.
3: Oh, pasti kenapa? Semuanya pasti ada historis.
2: Betul.
3: Karena ibu juga pekerja, saya juga pekerja juga ya, sebagai profesional. Awalnya kita malam minggu itu di Tugu Siri ya.
2: Oke, berdua saja?
3: Berdua saja.
2: Oh, oke.
3: Jadi, lihat-lihat di sana kayaknya sepertinya banyak yang berjualan. Tapi mungkin kadarullah ada yang nawarin gerobak ya sama kita ya.
2: Okay.
3: Ya udah mereka kebetulan tetangga butuh uang juga ya kita. Ya udah kita beli dan kita pun ada tempat dan disitulah kita mulai dengan artinya kita tidak punya kesiapan.
2: Betul.
3: Tapi kesiapan seorang wanita pasti dia berada di rumah tangga ya. Dan saya sebagai laki-laki tentunya enggak ada yang enggak bisa kalau kita mencoba.
2: Benar.
3: Mulainya di itulah kita akhirnya sampai saat ini berjalan
2: ya. Berarti kalau dilihat lagi ceritanya tuh memang maksudnya itu mungkin itu sudah takdir dari Allah juga ya untuk Bapak mulai bisnis dengan ibu tapi melalui jalur orang lain gitu kan yang mereka ternyata datang tiba-tiba jadi datang rezeki sampai sekarang gitu ya. Oke, jadi tahun 2020 sampailah sekarang sudah sekitar 5 tahun lebih lah ya. Oke, dengan berbagai macam usaha yang sudah mulai dijalani mulai dari makanan berat ya, makanan ringan, apalagi kue-kue juga ada gitu ya
3: semuanya.
2: Sampai dimsum semuanya lah ya.
3: Sampai satu kamar itu aset kita ya apa yang kita jual hari ini mungkin insya Allah ada
2: hasil
3: ya.
2: Dari jualannya alhamdulillah.
3: Jadi asetnya ya kalau orang mau dagang ya ada di tempat kita.
2: Betul.
0: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengarkan kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Wah, tolong, tolong.
1: Ah, kenapa?
0: Tolong saya, saya kena kejar-kejar. Tolong, tolong.
1: Hah? Siapa kejar kau ni? Jahat ke? Rampok? Preman?
0: Bukan. Saya kena kejar-kejar utang pinjol, pay letter, bunga bank, lentenir.
1: Kira tadi apa? Dah tahu tak sanggup bayar. Masih juga berutang. Pantaslah berutang. Engkau main judol kan?

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, di era digital saat ini hampir semua aktivitas kita terhubung dengan internet, mulai dari komunikasi belanja hingga urusan perbankan. Ini semua serba online dan juga praktis ya saudara. Tapi di balik kemudahan ini ada ancaman yang perlu kita waspadai ternyata. Salah satunya ialah phishing. Nah, phishing ini

Yang merupakan salah satu bentuk kejahatan cyber yang juga bertujuan mencuri data pribadi pengguna. Pelaku ini pun biasa menyamar sebagai pihak resmi untuk mendapatkan informasi penting sebagai password atau kode OTP. Dan tanpa disadari sendiri, ternyata banyak sangat korban yang terjebak sebab kurangnya kewaspadaan. Tentu kita sebagai generasi digital yang ternyata menjadi target utama sebab aktivitas online yang tinggi, kebiasaan serba cepat ini pun sering membuat kita tak teliti dalam memeriksa informasi yang kita terima. Itulah yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya. Nah, untuk menghindari phishing, saudara, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Salah satunya ialah tak pernah membagikan kode OTP kepada siapa sahaja, termasuk pihak yang mengaku-ngaku dari lembaga resmi, ya saudara. Sebab kita mesti ingat kalau OTP ini bersifat rahasia dan hanya untuk diri sendiri. Selain itu juga kita mesti pastikan untuk memeriksa alamat website sebelum melakukan login. Website palsu ini pun juga sering sangat dibuat mirip dengan yang asli, hingga akhirnya sulit kita bedakan kalau kita tak diteliti. Itulah kita penting sangat di era digital saat ini yang serba kemudahan, jangan sampai terlalu terlena, jangan sampai terlalu santai-santai sangat. Alah, tak mungkin lah ini tipu-tipu, sampai akhirnya kita malah terjebak dengan kepalsuan dan pada akhirnya identitas kita terbongkar dan tersebar.

0: Ul, kau tahu tak? Budak itu kemarin baru 2 bulan dah punya suami lagi. Ih, mending. Kemarin dia 2 bulan dah punya mobil, rumah baru. Aneh kan, sah?
1: Iya eh.
0: Ih, duit dari mana kan? Macam tak betul je. Baru 2 bulan dah punya ini itu. Jangan-jangan dia...
2: What's he say? You kan, Ul?
0: Wait. Del.
1: Hah? Oh, kejap. Aku cari alat bantu dengar aku dulu eh. Ha, ni dia. Apa?
0: Ih, kau ni dari tadi orang cakap. Kau tak dengar ke?
1: Tak. Dah dulu eh. Aku balik. Dah.
3: Terkadang kekurangan yang kita miliki ialah rahmat yang dapat selalu kita syukuri.
4: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perompat, salah seorang tokoh adat Melayu di Kabupaten Lingga, Awang, menerangkan bahwa seni tarian joget dangkong ialah salah satu bagian dari tradisi tari yang khas di Provinsi Kepulauan Riau. Tari dangkong atau lebih akrab dikenal dengan tari Melayu dangkong. Tarian kesenian joget dangkong populer kira-kira sejak zaman Kerajaan Melayu Lingga hingga pada era tahun 1960-an. Joget dangkong ini sering dimainkan pada acara pernikahan serta pada hari-hari besar perayaan. Sekarang joget dangkong lah ramai diminati masyarakat setempat dan di mancanegara sebab dengan keunikan dari alunan gaya tari musiknya. Kita beralih ke maklumat lain, perkuat sinergi antar pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Riau. Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah menyelenggarakan Umrah Nexus Expo 2026 yang berlangsung selama 2 hari, Senin hingga Selasa, 4 hingga 5 Mei 2026 di Galeri Tamadun Maritim, Gedung A1 Gurindam Ismet Abdullah. Kampus Umrah Dompa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026. Rektor Umrah Agung Damar Syakti mengatakan mengusung tek konsep Nexus sebagai titik temu, kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi lintas sektor yang mempertemukan ide, riset, kebijakan, dan masyarakat. Berbagai rangkaian kegiatan disajikan mulai dari launching pusat studi, tenan pameran dari pusat studi dan fakultas seumrah, hingga sesi diskusi melalui partner talk bersama aliansi strategi kampus. Pada kesempatan tersebut dilaksanakan launching 5 pusat studi dan penelitian di Umrah, yaitu Pusat Studi Laut Natuna, Pusat Studi Mitigasi Bencana, SDGS Center, Pusat Studi Kepolisian, Pusat Kajian Perencanaan, Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Mangrove Information Training Center, MITC. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Hadis Pratamura mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Umrah Tanjung Pinang. Ia menilai kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan sektor kemaritiman di daerah. Umrah Nexus Expo 2026 menyajikan informasi kemaritiman yang sangat penting. Sebagai daerah kepulauan dengan 98% wilayah berupa laut, tentunya memiliki tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya kelautan, sehingga diperlukan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan nilai ekonomi. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari Pro4, ketika kita berada di gempuran gadget ataupun handphone, rasa-rasa halaman rumah terasa sunyi, tak ada suara anak-anak berlarian, tak ada juga permainan peta umpat, apalagi layangan yang terbang tinggi di atas langit sana. Yang ada ini hanya kepala-kepala kecil yang menunduk, kemudian sibuk dengan layar di tangan. Ini fenomena ya, saudara, bukan sekedar perasaan kita sahaja. Berbagai studi menunjukkan pula kalaulah waktu penggunaan gadget pada anak ini terus meningkat, bahkan menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian mereka. Tapi di satu sisi ya, saudara, teknologi memang membuka akses

akses belajar yang luas. Tapi di sisi lain pula, ia juga perlahan menjauhkan anak dari pengalaman bermain, berinteraksi, kemudian mengenal dunia secara langsung. Pertanyaannya, ini apakah anak-anak hari ini masih punya ruang untuk tumbuh tanpa layar? Kita khawatiran seperti ini ya, saudara. Ada pula gerakan-gerakan kecil dari komunitas lokal yang mana mereka ini tak melarang gadget, tetapi menawarkan alternatif yang lebih menarik. Mulai dari menyalakan literasi dan

Dan secara perlahan ini pastinya kaku dan butuh pendekatan emosional yang baik. Tetapi anak-anak tidak dipaksa untuk membaca, saudara. Tetapi diajak untuk menikmati cerita, mereka menggambar, berdiskusi ringan, dan juga bermain sembari belajar. Buku bukan lagi kewajiban, melainkan pintu petualangan mereka. Disinilah strategi mereka pun terasa relevan, saudara, mengganti layar dengan pengalaman yang lebih hidup. Karena ketika anak-anak ini akan menemukan keseruan di dunia nyata, maka ketergantungan pada gadget perlahan akan berkurang dengan sendirinya.

Ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebijakan.

Perompet FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompet, berbeda dengan RB Cahaya yang fokus pada literasi, Sekolah Ulin Bandung ini memilih jalan lain, yakni membawa anak kembali ke alam, saudara. Sekolah ini menghadirkan ruang bermain sekaligus belajar yang menyenangkan. Dekat sinilah anak-anak tuh tak duduk diam, menatap papan tulis saja. Mereka justru membuat layangan, berkebun, membuat kerajinan, hingga menjelajah alam. Ada salah satu program unggulannya bahkan secara eksplisit dirancang supaya anak ini tak tergantung pada gadget. Melalui aktivitas kreatif dan juga permainan tradisional, saudara. Permainan yang sederhana tetapi efektif. Anak-anak pun diberikan pengalaman langsung, macam menyentuh tanah, merasakan angin, berinteraksi dengan teman sebayanya. Ini semua tak bisa digantikan oleh layar. Bahkan ya, saudara, Sekolah Ulini juga mengangkat kearifan lokal sebagai bagian dari pembelajaran. Di tengah arus globalisasi, mereka ini justru mengajak anak-anak mengenal budaya sendiri. Oh, ini sesuatu yang sering terpinggirkan oleh konten digital, saudara. Dengan menghasilkan apa pada akhirnya? Anak-anak ini tak hanya belajar, tapi juga menemukan makna. Mereka tak sekedar offline sahaja, tetapi benar-benar hidup di dunia nyata. Nah, ini juga ada komunitas satu lagi yang juga membahas gimana sih anak-anak terlepas dari kecanduan gadget. Kita akan bahas lepas lagu yang satu ini.

0: Aduh. Au. Aduh, berdarah kaki aku. Lah, agak-agaknya kaki aku terkilir.
1: Jo! Jo! Macam mana boleh jatuh ni? Hati-hatilah. Dari tadi tak ada yang bantu kau. Ini orang sebelah yang duduk cantik ni tak bantu juga. Memang orang-orang zaman sekarang ni dah kurang empatinya.
2: Permisi kak, saya tercium bau darah. Ada yang luka ya? Kebetulan saya ada kotak P3K untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa. Sebab saya penyandang disabilitas netra. Sila pakailah kak. Sekalian saya nak tanya alamat boleh? Dah 3 jam saya keliling cari alamat tak jumpa-jumpa. Saya sesat agaknya.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Pro-Empat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro-Empat Sekolah Tinggal hadir pula dengan pendekatan yang lebih filosofis, saudara. Bagi mereka, masalah utamanya bukan hanya gadget saja, tetapi cara kita memaknai belajar itu sendiri.

negeri. SekolahTanahTinggal.com menyebut kelola sekolah ini menekankan bahwa setiap anak punya potensi unik dan juga perlu ruang untuk berkembang secara kreatif, mandiri, dan kolaboratif. Pembelajaran ini pun tidak hanya terjadi di kelas, tapi juga melalui interaksi dengan lingkungan dan juga proyek nyata. Seluruh aktivitas belajar bahkan dikaitkan dengan eksplorasi alam dan kehidupan sehari-hari. Dan ini bukan kebetulan saja, saudara, melainkan strategi sadar menghadirkan pengalaman nyata sebagai pusat pembelajaran. Ekosistem seperti inilah pada akhirnya menekankan kalau gadget tak lagi menjadi pusat perhatian. Sebab anak-anak ini dah sibuk berdiskusi, sibuk buat proyek, dan juga sibuk kerja sama. Mereka ini belajar bukan sebab harus, tetapi karena mereka nak belajar, nak cari tahu, nak mengeksplor lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Jadi sekolah tinggal ini menunjukkan ya, saudara, bahwa solusi kecanduan gadget ini bukan sekedar membatasi saja, melainkan mengubah cara belajar menjadi lebih bermakna dan juga berkesan.

0: Saudara perempat, sirih lelat melambangkan penolak bala, pemanis dan menambah keberanian, dan lambang ketulusan hati.
1: Pengantin membawa sirih lelat, bala menjauh, tua mendekat, muka berseri, kening mengkilat, langkah lurus, sempurnalah niat.
2: Perempat RRI Tanjung.

0: FM di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja cara yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimana

0: Kliwon, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
1: Ada juga Sarwa Aulia.
2: Terlajak perahu boleh diundul, terlajak katel buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
1: Dan ada Adi Yuhana.
3: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aika
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Data Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Kabupaten RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara perempat dimanapun Anda berada.

Berjumpa kembali pada siang hari ini bersama saya Adi Yohana yang akan temankan saudara pada Segantang Lada Tengah Hari edisi hari Selasa tanggal 5 Mei 2026 ya. Tentunya akan temankan saudara perempat dengan berbagai sajian menarik dan juga penuh makna ya. Seperti biasa, hari ini kita akan menyajikan rangkaian acara yang tentunya informatif dan juga menghibur. Mulai dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, ada program Jelajah Kepulauan Riau. Nah, pada segmen ini, kami akan mengajak saudara perempat untuk menjelajah berbagai informasi wisata di Kepulauan Riau. Mulai dari keindahan destinasi alam, kekayaan wisata budaya hingga ragam kuliner khas yang menggugah selera. Kemudian dilanjutkan dengan Sembang UMKM dari pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat yang akan mengulas berbagai kisah inspiratif dari pelaku usaha lokal sekaligus memberikan informasi seputar perkembangan UMKM di daerah kita. Dan selepas itu, mulai pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat ada Blese, program yang akan menemani waktu istirahat saudara perempat dengan sajian informasi budaya yang santai, hangat dan juga penuh makna ya. Dilanjut pada pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti siaran berjaringan bersama perempat RRI Jakarta dalam acara Suara Budaya Nusantara, memperkaya wawasan budaya dari berbagai penjuru tanah air Indonesia. Serta akan kembali lagi pada Blese pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, buku yang ditulis oleh Kusnadi Wasri. Penulis yang menyusun buku ensiklopedia ini sebagai bagian dari seri Ensiklopedia Indonesia yang membahas setiap provinsi. Tema utama dalam buku ini ialah kekayaan data dan informasi seputar Provinsi Kepulauan Riau, meliputi aspek geografis, sosial budaya, ekonomi, demografi, dan potensi daerah. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi yang menyajikan gambaran komprehensif tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini memuat informasi dasar seperti sejarah singkat, ibu kota provinsi, batas wilayah, dan luas wilayah. Lalu melanjutkannya dengan deskripsi angka statistik seperti jumlah penduduk, serta struktur sosial budaya termasuk adat istiadat, rumah adat, busana tradisional, seni dan kebiasaan masyarakat lokal. Ensiklopedia ini juga membahas sumber daya alam yang dimiliki Kepulauan Riau, berbagai mata pencaharian penduduk, serta potensi sosial dan budaya yang menjadi ciri khas daerah ini. Gambar-gambar pendukung turut melengkapi setiap bab, sehingga pembaca mendapatkan representasi visual serta fakta penting tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang patut dikenali dan dilestarikan oleh generasi muda serta pembaca umum. Ensiklopedia ini menjadi sumber pengetahuan dasar yang penting untuk memahami daerah ini secara luas, dari kehidupan sosial sampai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Ensiklopedia semacam ini penting karena membantu pembaca melihat Kepulauan Riau bukan hanya sekedar daerah pulau, tetapi sebagai bagian nilai sejarah, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan banyak data dan informasi variatif tentang Kepulauan Riau dalam satu tempat, menjadikannya sumber penting untuk penelitian, tugas sekolah, maupun panduan umum tentang Provinsi Kepulauan Riau. Struktur ensiklopedia memungkinkan pembaca memilih topik yang ingin dipelajari secara terpisah, misalnya sejarah, budaya, ekonomi, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Buku ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan referensi tentang Kepulauan Riau, pemerhati budaya dan sejarah daerah yang ingin memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, serta cocok untuk masyarakat umum dan wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang Provinsi Kepulauan Riau secara faktual dan lengkap. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi penting yang menggabungkan informasi faktual dan visual tentang Provinsi Kepulauan Riau dalam satu karya. Cocok digunakan sebagai sumber rujukan untuk tugas akademis, penulisan esai, atau sekedar memperluas wawasan tentang budaya dan karakter daerah Kepulauan Riau. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Prompat, Air Terjun Resun Lingga ialah salah satu destinasi alam yang menakjubkan di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Sebuah keindahan alam tersembunyi yang memikat dan menenangkan. Terletak di Desa Resun, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Air Terjun Resun menawarkan keindahan alam yang menarik bagi para pecinta petualangan dan juga pecinta alam untuk berkunjung. Pesona alam dan potensi wisata di Air Terjun Resun memiliki daya tarik tersendiri, sehingga menjadi alasan yang tepat untuk berkunjung. Nah, hutan lebat dan juga vegetasi tropis mengelilingi air terjun dengan air jernih yang mengalir dari atas tebing tinggi yang bertingkat. Suara gemericik air yang menenangkan dan juga semilir angin membuat tempat ini menjadi oase kedamaian. Ketenangan dalam hening yang sangat sulit diperoleh di kawasan perkotaan. Kawasan wisata yang menawarkan beragam kegiatan wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Jadi sangat wajar jika Desa Resun terpilih ke dalam 300 besar Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023.

0: Yang baru balik dari luar negeri. Sehat kawan? Mana buah?
1: Buah apa benda? Aku baru balik dari Amerika.
0: Buah tangan lah. Mana buah tangan?
1: Oh, ni ha. Aku belikan engkau celana jeans dari Amerika. Bagus kan? Ha ni, ada gambar bendera Amerika.
0: Eh, banyak-banyak membaca lah kawan. Ini produk Indonesia lah. Kenapa engkau jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membeli produk kita?
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Melayu Riau terdiri dari subdialek daratan dan subdialek kepulauan. Ciri khas kedua subdialek ini ditandai dengan kata-kata yang dalam bahasa Indonesia merupakan kata-kata yang berakhir dengan vokal A. Pada subdialek daratan, penyebutan kata bila,
1: bilo,
0: tiga,
1: tigo,
0: kata,
1: ato.
0: Sedangkan pada subdialek kepulauan, penyebutan kata bila,
1: bile,
0: tiga,
1: tiga,
0: kata,
1: kata.
2: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Rompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran kami. Saudara perompat, kawasan air terjun Resun memiliki banyak jalur trekking yang memungkinkan pengunjung menjelajahi hutan dan mencapai air terjun. Dalam perjalanan, pengunjung dapat menikmati keindahan alam serta keanekaragaman flora dan fauna. Area sekitar air terjun ialah tempat yang sempurna untuk piknik bersama keluarga ataupun sahabat. Menikmati makanan lezat sembari mendengarkan suara alam sangat cocok jika berada di tempat ini. Beberapa bagian air terjun memungkinkan pengunjung untuk berenang atau bermain air. Ini merupakan cara yang sempurna untuk menyegarkan diri setelah menjelajahi kawasan tersebut. Nah, bagi fotografer alam, air terjun Resun akan menjadi sebuah pengalaman yang tidak terlupakan. Keindahan alam dan juga air terjun memberikan latar belakang yang sempurna untuk mengambil foto-foto menakjubkan. Terdapat juga foto spot foto Instagramable yang menarik yang dapat Anda bagikan melalui media sosial.

Saudara perempat, bagi fotografer alam, air terjun Resun akan menjadi sebuah pengalaman yang tidak terlupakan. Keindahan alam dan juga air terjun memberikan latar belakang yang sempurna untuk mengambil foto-foto menakjubkan. Terdapat juga spot foto Instagramable yang menarik yang dapat Anda bagikan melalui media sosial Anda. Nah, untuk tiba di Dayak Lingga, Anda bisa memulai perjalanan dari kota Tanjung Pinang atau dari kota Batam. Dari kedua kota ini, Anda dapat menumpangi kapal feri menuju pelabuhan yang ada di dekat sana. Kemudian, Anda dapat melanjutkannya dengan perjalanan darat. Pengunjung yang hendak berwisata ke kawasan ini dapat memanfaatkan penginapan yang tersedia di sekitar kawasan air terjun. Atau jika tidak, bermalam di penginapan di Dai, ibu kota Kabupaten Lingga, sangat memungkinkan karena berjarak hanya sekitar 20 menit bersepeda motor ke air terjun Resun.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Bang Mario, Bang, bagaimana awal mula berdirinya Mr. Home Cake and Dessert?
2: Oke, kalau sana untuk berbicara awal mulanya Mr. Home Cake and Dessert ini sebenarnya jauh di tahun 2019 itu waktu itu saya udah masih bekerja di Batam. Bekerja di Batam terus abis selesai kontrak di Batam balik ke Tanjung Pinang. Waktu di Tanjung Pinang itu sebenarnya mikir nih sebenarnya mau apa usaha yang ingin dijalankan. Waktu itu ngulik-ngulik sosial media, kelihatan jualan bolu atau jualan dessert nih, ya kan. Nah, waktu di awal pertama kali ngerintis itu sebenarnya yakin-yakin enggak ini bisa apa enggak, karena kan awal mula pertamanya itu kan tidak ada background berjualan sebenarnya. Nah, di tahun 2019 coba itu coba dalam arti belum start ya. Maksudnya masih coba trial dulu. Coba dikasih ke kawan-kawan, coba gimana nih apa namanya rasanya gitu kan, apa yang kurang apa segala macam. Nah, setelah itu udah apa namanya, dari kawan-kawan sendiri pun juga bagus responnya. Ya udah coba aja gitu kan. Nah, setelah itu udah percaya diri nih. Udah percaya diri. Nah, untuk nama sebenarnya saya sebenarnya jatuhnya ini Mr. Home Cake and Dessert ini di apa namanya? Terlahir sebenarnya dari tante saya.
1: Dari tante
2: sebenarnya. Ini kalau lagi nonton nih, namanya Novi Anggraini.
1: Okay.
2: Nah, Novi Anggraini itu tahu.

0: Kita tante saya yang mencetuskan pertama kali Mr. Home Cake and Dessert ini. Sebenarnya gitu. Mr. Home Cake and Dessert itu filosofinya Mr. laki-laki yang home cake. Jadi sesuatu produk manis yang diciptakan dari rumah.
1: Dari gitu, rumah ya.
0: Dari rumah. Jadi makanya Mr. Home. Jadi ada home-nya gitu.
1: Ada home-nya.
0: Dan coba. Dan alhamdulillah dengan adanya Mr. Home Cake and Dessert tuh udah dikenal sama dikenal orang, semua udah pada tahu Mr. Home Cake and Dessert. Dan alhamdulillah respon dari masyarakat Kota Tanjung Pinang pun juga bagus.
1: Alhamdulillah.
2: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, asal-usul nama Desa Resun di Kecamatan Lingga Utara berasal dari nama resah. Nama resah diberikan karena kondisinya yang meresahkan. Konon, dahulu orang-orang Aceh pernah tinggal di desa tersebut. Namun, mereka tidak bisa tinggal lama karena berkembangnya wabah penyakit. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai penyakit taun yang berasal dari makhluk halus atau roh jahat. Selain gangguan dari makhluk halus, kampung ini juga tak aman. Ada gangguan perompak yang suka menjarah harta masyarakat, memperkosa dan membunuh warga yang berani melawan. Kita beralih ke maklumat lain. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2026 tingkat provinsi di Tanjung Pinang dengan khidmat. Ansar menegaskan pentingnya menguatkan partisipasi semesta demi mewujudkan pendidikan bermutu yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Ansar mengatakan, pendidikan di Kepri diarahkan pada proses memanusiakan manusia melalui sistem among yang mengedepankan asah ilmu, asih kasih sayang, dan asuh pendampingan. Langkah ini selaras dengan astacita Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat, dan tangguh. Pemerintah Provinsi Kepri kini mengadopsi pendekatan deep learning sebagai program prioritas guna meningkatkan kualitas pembelajaran langsung dari dalam kelas. Revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi melalui papan interaktif digital juga terus diperluas demi menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan modern. Fokus utama lainnya ialah peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru sebagai agen transformasi peradaban di sekolah. Pemerintah mengalokasikan beasiswa pendidikan serta menaikkan nominal tunjangan sertifikasi yang kini ditransfer langsung setiap bulan kepada para tenaga pendidik. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara perempat. Masih bersama saya, Adi Yohana. Pada acara Sembang UMKM, temankan Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, pada Sembang UMKM siang hari ini, dengan cuaca yang alhamdulillah cerah ya, telah hadir narasumber kita yang tentunya dapat saudara saksikan melalui streaming kita di media sosial, pada YouTube dan juga Facebook Perempat Tanjung Pinang. Dan tidak lupa pada aplikasi RRI Digital. Baik saudara Perempat, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum, akak-akak, abang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo okay. Semuanya.
0: Halo semuanya. Nah, ini yang satu nih ada Kak Putri Wahyu ya.
2: Iya.
0: Berarti dipanggil Kak Putri.
2: Iya, boleh panggil Putri.
0: Oh iya. Nah, abang nih saya lupa belum kenalan.
1: Kalau saya namanya Herdi. Bisa dipanggil

0: Bang Herdi aja.
1: Bang Herdi ya. Iya. Bang Herdi dan Kak Putri ini adalah sepasang suami istri ya.
0: Iya, benar.
1: Baik. Dan kabarnya hari ini gimana, Kak? Abang?
0: Ya, alhamdulillah kabarnya hari ini baik dan luar biasa.
1: Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Cerah ya. Datang dari Uban lebih awal rupanya.
0: Benar. Dari Tanjung Uban.
1: Dan sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Kak Putri dan juga Kak Bang Herdi atas waktunya telah pun menyempatkan untuk hadir ya, di studio Perempat Tanjung Kinan.
0: Sama-sama Bang Adi.
1: Jadi saudara Perempat, Kak Putri dan Bang Herdi ini merupakan owner daripada Delici Unders.
2: Delici.
1: Oh ya, boleh di contohkan dulu cara pengucapannya, Kak.
2: Delici Cake ID.
1: Oh, langsung berarti Delici Cake ID. Oh, tanda-tanda bacanya enggak perlu dibacakan.
0: Iya, benar. Tapi biasanya Delici aja gitu.
1: Delici aja. Oh, oke, okay. Merupakan owner daripada Delici.
0: Benar.
1: Oke, okay. Nah, mengenai apa itu Delici, bagaimana ceritanya, produknya, rasanya dan semuanya nanti akan kita kulik tentunya pada Sembang UMKM hari ini dengan tema cerita di balik Delici yang dibuat dengan hati. Kita ulang sekali lagi. Cerita di balik Delici yang dibuat dengan hati. Nah, itu dia. Bagi saudara nanti yang ingin bertanya-tanya kepada narasumber kita mengenai produk daripada Delici yang mudah-mudahan sangat ramah di kantong ya.
0: Tentunya
1: ya. Nanti silalah untuk tulis pertanyaannya di kolom komentar media sosial YouTube, Facebook dan juga RD Digital ya. Baik saudara Perempat, kita langsung saja bertanya kepada kedua narasumber kita. Nah, Abang, Kakak, boleh diceritakan bagaimana awal mula berdirinya daripada Delici ini?
0: Oh, jadi awal mulanya dulu ya Bang ya?
1: Awal mulanya dulu.
0: Jadi awal mulanya itu Delici ini kami mulai itu dari tahun 2023 Bang.
1: 2023.
0: 2023 awal. Nah, awalnya itu nggak langsung ke brownies and cake sekarang ini gitu. Yeah. Kami butuh proses dan tahap lah sampai dengan saat ini gitu. Jadi di awal kami merintis itu kami ada beberapa macam produk ya kan, sampai dengan kami tetapkan kami mau benar-benar fokusnya di brownies and cake ini gitu. Jadi tahun 2023 2024 sampai dengan 2026 dan saat ini gitu.
1: Iya, nah ini apa yang menjadi inspirasinya nih?
0: Inspirasinya sih sebenarnya kita pengen muda-muda ini dapat apa ya, produktif gitu ya. Di dalam setiap kali ada kesempatan, kita lihat peluang, apa nih yang bisa kita jadikan suatu pemasukan yang baik.
2: Cuan.
1: Oke, gitu. Memang latar belakangnya memang pedagang atau pengusaha ya?
0: Oh gini, jadi kebetulan istri ini dia suka buat cake, kue gitu kan. Yeah. Jadi memang berdasarkan hobi. Makanya template kita tuh sesuai Bang Adi.
1: Template?
0: Apa namanya, dibuat dengan hati. Dibuat
2: karena
0: dengan hati.
2: Suka hati.
0: Karena memang dibuat dengan hati gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi karena suka, akhirnya kita buatlah seperti itu. Gitu Bang Adi.
1: Iya, memang hal-hal yang dibuat dengan hati ini memang luar biasa.
0: Nah, itu benar-benar setuju.
1: Jadi dibangun sejak 2023 ya.
0: Iya, benar.
1: Delici ini. Nah, apa tantangan terbesar di awal-awal membangun Delici?
0: Putri itu coba
1: boleh diceritakan, Kak?
2: Awal-awal sebetulnya tantangan ya pasti banyak ya, namanya juga kita berdagang, jualan, naik turun pasti banyak lah dari.
1: Iya.
2: Memang kita melalui prosesnya kita mengalir aja, jadi dinikmati aja tantangannya, semua jalanin aja.
1: Banyak ya.
0: Iya, betul. Tentunya Bang Adi, kalau tantangan dan proses itu selalu kita jalani ya, ada yang namanya naik dan turun gitu ya. Tapi kami hadapi itu dengan jangan gampang menyerah lah gitu ya. Dengan proses, terus setiap tahap itu kan ada prosesnya kan. Sampai dengan saat ini pun kita selalu ada upgrade atau progres lah untuk kita upgrade gitu ya, dari dari yang mulai ya yang biasa sampai dengan yang level up lah gitu.
1: Ini berarti Delici ini memang dikerjakan secara fokus atau jadi sampingan, kalau boleh tahu?
2: Fokusnya di
1: fokusnya
2: saya.
1: Di

0: Oh, Kak Putri yang
1: cuman dibantu
0: fokus.
1: Dengan suami juga.
0: Iya. Karena memang punya hobi juga membuat
1: Iya.
0: kue-kue
1: Kebetulan
0: gitu kan.
1: hobi ada yang disukai orang, jual, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Hobi yang jadi uang.
0: Hobi yang jadi uang. Berarti memang hobinya di bagian cake dan dessert ini.
1: Ya, kebetulan hobinya di
0: Nah, sekarang mengapa yang dipilih adalah nama Delici?

0: berdasarkan ya dari kita, dari review orang-orang, enak berarti delici, okay. Delicious lah. Jadi kita ambil dari kata delicious, itu ambilnya delici.
1: Oke.
0: Kalau untuk cake itu karena kita udah fokusnya di cake, cake yang enak gitu ya, fokusnya di cake, brownies, kue gitu. Kalau untuk ID kan kita fokusnya di sekarang di Instagram, kayak lebih enak, lebih bagus dilihat bahasanya, ID estetik lah.
1: Iya, estetikanya memang tampak memang. Sederhana pemilihan nama itu delici, tetapi juga penuh makna gitu.
2: Benar.
1: Kan?
2: Benar.
1: Karena berdasarkan daripada review, terutama dari pelanggan-pelanggan awal gitu kan, ada makna tersendiri lah intinya. Nah, untuk desain ini saya tengok Instagram ada, apakah sudah punya desain yang desain sendiri mengenai logo?
0: Desain sendiri.
2: Kami kalau logo desain sendiri. Kreativitas sendirilah, kreativitas dari mulai sendiri. Nama sampai dengan logo.
1: Itu memang sudah dijadikan brandingnya ya.
2: Iya benar. Sampai dengan pemilihan-pemilihan desain pada brownies itu sendiri pun memang itu murni dari kreativitas kita sendiri sih gitu.
1: Semua dikerjakan berdua nih. Ya,
0: diskusilah kita.
1: Diskusi.
2: Sebenarnya lebih ke istri sih. Lalu kita punya tim juga.
1: Ada
2: tim 1-2 orang yang memang untuk membantu kita lah gitu, untuk support.
1: Nah, ini kalau bicara tim berarti sekarang ada berapa toko?
2: Oh enggak Bang Adi, kita kebetulan ini buatnya masih homemade.
1: Oh,
2: masih
1: homemade.
2: Di rumah, benar.
1: Ah, gitu.
2: Masih di rumah, terus apa namanya, kita kasih pamflet aja tuh depan rumah.
1: Di depan rumah.
2: Nah gitu, jadi
1: okay.
2: Jadi kita nggak ada stand, nggak ada yang beberapa kali sih kita ada diajak untuk atau diundang dalam bazar gitu ya. Tapi kami bilang kami mohon maaf, bukan karena nggak mau, tapi belum punya kesempatan gitu aja sih sebenarnya. Jadi kami fokus buat di rumah, lalu dijemput.
1: Oh, gitu.
2: Lalu kita memberdayakan juga kerjasamalah sama teman-teman kita dari kurir.
1: Ataupun
2: dari ojek-ojek setempat, untuk ya mungkin ada yang nggak bisa jemput, dia pesan sendiri itu melalui ojek untuk dapat jemput ke rumah gitu sih.
1: Kalau untuk tim sendiri, apakah ada juga tim di bagian produksi atau produksi ini betul-betul dikerjakan berdua?
0: Kalau untuk produksi, fokus saya sendiri kan, namanya kue kan beda tangan, beda hasil, beda rasa.
1: Iya memang.
0: Jadi untuk saat ini pelanggan saya sepertinya percaya dengan tangan saya.
1: Gitu, ya, luar biasa.
2: Tapi kalau ada tim pun paling
0: bantu
2: bersih-bersihin, kan, bantu mungkin pemilihan-pemilihan dari jenis-jenis hurufnya yang akan kita desain di dalam brownies itu.
1: Iya.
2: Perbahan dan alat gitu.
1: Untuk saat ini kalau soal peralatan nih, ini kan homemade ya, di rumah gitu kan. Untuk peralatan, apakah peralatan yang digunakan sudah masuk ke peralatan industri yang menengah ke atas, misalnya dengan peralatan yang oven besar mungkin, atau oven sederhana rumahan?
0: Standar bukan industri tapi rumahan.
1: Udah di atas rumahan lah, standar. Udah di atas rumahan ya, udah ada proses upgrade-nya ke arah sana ya.
0: Karena memang memenuhi kebutuhan pasar juga, permintaan kita harus upgrade alat juga.
1: Iya, betul.
2: Jadi permintaannya itu kalau kita nggak upgrade, kita juga lumayan kewalahan Bang Adi. Satu hari itu kita harus capai sih, alhamdulillah target kita ada gitu dari 50 sampai ke 60 box per hari. Makanya kita harus memang upgrade lah dari segala jenis alat dan bahan-bahan kita juga gitu ya. Itu sih. Jadi opennya ya lumayan agak besar lah. Cuman kita nggak bisa bilang gitu yang modelnya seperti apa gitu. Tapi besar lah, kalau sekali bakar itu bisa sampai 4 atau 6 gitu.
1: Iya.
2: Cuman ada 2 gitu kan, opennya ada 2. Jadi ya mungkin bisa lebih juga ya.
0: Bisa lebih lah. Tapi ada macam-macam alatnya ya kan, perkusan.
1: Nah ini kita belum masuk ke produknya apa aja nih. Boleh, ini kan ada yang dibawa nih. Boleh ditampilkan, Kak?
2: Oh boleh dong.
1: Izin.
0: Kita produk inti utama kita lah dulu ya.
1: Ya.
0: Ini brownies, bahasa orang sekarangnya fudgy brownies.
1: Fudgy. Brownies panggang.
0: Yang tapi lebih nyoklat lagi.
1: Lebih nyoklat. Ini dia
0: boleh
1: tampilannya.
0: Dari aromanya ya udah keluar ya.

0: Ini Bang Adi selesainya harus dicobain Bang Adi.
1: Insya Allah.
2: Kalau yang kedua, Paci
0: Paci Brownies.
1: Paci Brownies. Ini harganya berapa yang ini?
2: Ini untuk sekarang kita masih harga lama. Kebetulan bahan ini pada naik, kita masih bertahan di harga lama. Udah dengan include stopping sufull ini kita juga masih 65.000.
1: 65.000.
2: Dengan bahan kita udah semua udah premium. Topping
1: premium. Dengan bahan, topping semuanya premium. Ini harga 65.000 ini worth it lah. Kemudian ada apa lagi?
2: Ini kebetulan untuk kemasannya kita ini yang paling besar. Ada juga nanti kemasan kecil.
1: Ada kemasan kecil?
2: Ada lebih kecil lagi.
1: Dengan harga?
2: Harga mulai 20.000.
1: Mulai 20.000.
2: 35.000 ini yang besar.
0: Jadi konsep kita Bang Adi bikin ukuran itu biar semua dapat bisa nyicipin gitu kan.
1: Iya, betul, betul.
0: Jadi dengan berbagai macam ukuran lah
1: gitu. Iya, iya, sesuai kan, sesuai dengan porsi,
0: porsi
1: gitu kan.
0: Porsi gitu, benar.
2: Itu digunting
0: lagi.
1: Saya oke, ini udah dilakukan nih.
0: Kalau ini Bang Adi, ini apa namanya? Cheesecake.
1: Cheesecake.
0: Ini cheesecake. Yang best sellernya Bang Adi.
1: Ini yang best seller.
0: Nah, inilah bentuk kita berinovasi gitu ya.
1: Oke.
0: Ya teman-teman.
1: Nah, ini. Nah, ini harga berapa ini?
2: Nah, ini kebetulan seringnya beli orang satuan, nanti diikut tulisan selamat, ucapan lah gitu ya.
1: Gitu.
2: Satunya kita jual 45
1: 40.000. Berarti untuk satu kotak isi dua ini berarti
2: 76.000.
1: Ada potongannya.
2: Sudah bisa request nanti tulisan,
1: sudah
2: ucapan.
1: Sudah bisa request tulisan, ucapan. Ucapannya itu di kertas?
2: Ditulis nanti.
1: Oh, ditulis di atas ininya?
2: Iya, letak huruf, di hurufnya dibuat sendiri. Jadi cantik lah, estetik gitu.
0: Kita cetak hurufnya dengan itu, dengan coklat juga.
1: Dengan coklat juga. agak PR sih ya.
2: Memang iya.
1: Tapi tetap dikerjakan itu sebagai bagian daripada layanan kepada pelanggan ya.
2: Ini yang ketiga ini kesukaan mak-mak biasanya orang orang tua dan orang tua dulu kan enggak kenal yang namanya fudgy brownies, maunya brownies kukus.
1: Brownies kukus ya.
0: Jadi kita buat yang simple. Ada yang kukus. Ada yang dipanggang, ada yang dikukus.
1: Iya, tapi tapi toppingnya juga
2: coklat.
1: Coklat ya.
0: Iya, benar.
2: Karena banyak sekarang itu orang yang tidak menghindari krim, kurang suka krim, mau yang simpel-simpel kalau gue yang basic original.
1: Iya. Tetap tampak dari toppingnya ini yang berbeda gitu kan.
0: Benar.
1: Untuk yang tadi yang brownies itu berapa tuh? Brownies apa namanya tadi?
2: Kukus.
1: Kukus itu
2: yang
1: harganya
2: paling kecil,
1: berapa?
2: Seperti ini cuma 18.000.
1: 18.000. Wow.
2: Udah dapat strawberry lagi.
1: Di bawah 20.000 ya.
2: 20.000.
0: Jadi untuk temani di sore hari, teman ngopi.
1: Iya. Iya. Untuk satu orang nih puas lah gitu. ibarat jajan 18.000 untuk satu orang puas sebetulnya, teman ngopi kan.
2: Kalau ada acara ulang tahun Bang Adi nih dibawa, dikasih gift ulang tahun anak ya kan, dikasih satu-satu udah ini. Udah teringat lah, terkenang lah acara kita gitu.
1: Oke. Ini yang di bawah ini ada produk, ada 3 produk nih. Kemudian adakah produk lain selain daripada ini?
2: Produk lain
0: sebenarnya produk inti kita ini cuman ini? beda ukuran aja ya. Lalu kita itu tadi yang tadi saya bilang saya bahas kita berinovasi, artinya bukan hanya fudge aja atau brownies panggang, tapi kita kasih tulisan-tulisan gitu. Happy birthday, tulisan kayak selamat, kemarin ada selamat wisuda
1: ini terima pesanan
2: custom lah,
1: custom untuk berbagai acara.
0: Benar,
1: sebetulnya ya.
0: Benar.
1: Oke, ini menarik juga nih acara wisuda tiap tahun.
2: Kue.
1: Kue gitu kan.
2: Oke,
1: kadonya. Nah, yang paling best seller berarti yang mana tadi?
2: Best seller sebenarnya ketiganya
1: nih?
2: Termasuk best seller, cuman setiap saya posting langsung berebut, nggak nyampe sejam tuh inilah.
0: Selalu yang yang cheesecake-nya sih.
1: Cheesecake.
2: Oke. Okay. Kalau fudgy brownies selalu ada yang mencari.
1: Ada ready kak. Ini setiap posting dalam berapa jam tadi? Satu jam
2: paling lama udah saya hapus.
0: Takutnya
2: gak kecewa ya kak.
0: Takutnya nanya lagi kan. Tapi
2: kecewa gak ada, kasihan.
0: Udah habis. Jadi kita hapus dulu. Karena kasihan gitu kan.
1: Iya. Luar biasa. Ini posting di mana kak?
2: Kita untuk sekarang fokusnya di Instagram. Untuk saat ini
1: Instagram.
2: Karena masih itulah keterbatasan tim, tenaga juga.
0: Instagram. Jadi kalau Instagram kita

0: fokusnya Bang Adi, karena kita sebenarnya ada Facebook dulu, awal-awal kita dari Facebook Bang Adi. Cuman karena itu tadi, karena keterbatasan tim juga, istri sendiri juga, dia sebagai admin juga gitu kan, gak terkontrol semua nih gitu. Jadi kita fokuskan di Instagram, walaupun dulu awal-awalnya mainnya di Facebook dulu kita. Sekarang sudah beralih ke Instagram, tapi bukan tutup kemungkinan teman-teman yang mau pesan di Facebook tetap kita layani,
1: tetap kok dilayani gitu. Intinya kalau untuk DM itu tetap ada, tetap tersedia lah gitu komunikasi, cuman postingannya aja yang tertahan, lebih fokus ke IG-nya ini ya.
0: Benar-benar.
1: Nah, ini saya buka juga nih IG-nya.
2: Boleh, boleh banget, nanti sekalian
1: menarik,
2: follow.
1: Menarik tampilannya ya. Follow dulu. Menarik tampilannya, happy birthday, happy birthday ini. Saudara perempat boleh juga untuk diintip ya.
2: Boleh. Bisa dong. Pengiriman ke Pinang, ke Tanjung Pinang loh.
1: Pengiriman juga.
2: Banyak udah Tanjung Pinang, teman-teman dari Tanjung Pinang banyak yang order juga dari. Kita ada pengiriman dari, melalui kurir.
1: Melalui kurir ya. Oke, berarti hubungi ke Delici langsung, nanti Delici carikan kurirnya atau gimana tuh?
2: Kita udah ada kurir langganan.
1: Udah ada kurir langganan, oh gitu.
0: Jadi hubungin aja kita, nanti mau sampai di Tanjung Pinang, nah itu kita yang bantu untuk sampai
2: ke rumah.
1: Gitu, iya. Ini pelayanannya sampai dengan lokasi. Saudara perempat boleh diintip akun IG Delici di delici_cake.id ya, DELICI underscore CAKE dot ID. Nah, itu kalau saudara saksikan nih di IG ini, di akun ini luar biasa tampilan-tampilannya, warnanya ini menggugah selera. Ini siapa yang punya konsep visual seperti ini nih? Abang, Kak.
0: Kalau konsepnya ngalir aja sih.
1: Ngalir aja. Iya,
2: lihat postingan juga, Pak. Belajar literatur.
1: Iya, iya, iya. Punya basic enggak sih?
0: Basic apa dulu nih?
1: Basic editing kayak basic fotografi gitu.
0: Sebenarnya sedikit-sedikit ada lah. Cuman yang enggak profesional sekali gitu. Tetap tentunya ada, tapi proses belajar juga kan, selain kita buat brownies, bagaimana sih bikin tampilan ini jadi jauh lebih menarik itu sih sebenarnya.
2: Cara ngambil foto yang jernih, yang bagus, yang menarik.
1: Ini terkait dengan marketing digital yang memang
2: kita manfaatkan, betul-betul dimanfaatkan lah sebenarnya.
1: Iya, yang memang sekarang nih apa-apa jualan itu di media sosial, dampaknya luar biasa.
0: Benar-benar kami rasain.
1: Ini fokus di IG gitu kan. Satu media sosial aja udah seberdampak ini.
2: Bener.
1: Gitu kan.
2: Masya Allah sedampak.
0: Jadi gak ada alasan sebenarnya buat teman-teman UMKM untuk gimana ya jualannya dan lain-lain ya. Intinya kita harus terus posting. Yang penting nanti masalah belakang laku gak laku, yang penting ada niatnya dulu deh.
1: Yang penting
0: gitu
1: ada
0: kan.
1: Niatnya dulu, betul. Iya.
2: Dulunya kita underestimate juga sih dengan wilayah Uban itu kan, di istilahnya di ujung ya kan. Masyarakatnya siapa sih yang mau pakai Instagram di sini? Rata-rata ibu-ibu kerja. Cuman coba aja buat Instagram, booming, ada yang ngetag booming. Sampai dalam waktu 2 tahun kita bisa punya 2700 follower tuh.
0: Wah, luar biasa.
1: Dalam waktu 2 tahun
2: itu tanpa bantuan selegram, tanpa bantuan, itu benar-benar dari customer tag, follow gitu.
1: Organik ya.
2: Iya.
1: Berarti ini followers organik dalam waktu 2 tahun sampai 2500 lebih followers yang mengikuti akun ini. Dan ini namanya organik ya, artinya semuanya memang pelanggan gitu kan. Luar biasa prosesnya.
2: Karena kebetulan kami juga pendatang, jadi siapa kita orang pun nggak kenal kita.
1: Iya juga ya. Berarti kekuatannya di situ ya, marketing digital.
0: Lalu selain itu juga Bang Adi, rasa dan harga sih. Kami berani banding gitulah dengan mungkin yang penjual-penjual lain. Maksudnya kami juga punya rasa, kami juga punya harga yang juga nggak terlalu tinggi, tapi tanpa mengurangi apa ya Putri ya, rasa
2: kualitas.
0: Kualitas.

0: kualitasnya tetap kami jaga gitu.
1: Iya. Selama membangun usaha Delici ini, adakah pengalaman yang sangat berkesan?
0: Pengalaman ada satu, ya. Bang Adi. Jadi ada salah satu customer kami itu kebetulan yang bekerja di salah satu PT di Lobam sana.
1: Ya.
0: Sekarang beliau itu udah pindah ke Jawa gitu ya. Jadi dia tuh awal-awal kami merintis ini dia yang paling rajin beli itu gitu.
2: Okay. Beli pos, beli, kasih tahu teman-temannya.
0: Kasih tahu teman-temannya. Tuh kami terima kasih juga buat dia. jadi dia udah nikah gitu ya.
1: Yeah.
0: Udah nikah, lalu dia kan mau pindah ke Jawa tuh. Sampai dia minta, "Kak, tolong trainingin dong." Sampai kami bilang kalau ya udah gitu. Jadi suatu saat ada saudaranya yang berangkat ke Jawa, "Kak, yeah, tolong Kak kirimkan gitu. Aku udah enggak bisa lagi nih, aku udah kangen kali dengan browniesnya." Itu sih pengalaman terbaik kami, rasanya kayak gimana ya? Alhamdulillah kali gitu ya, dapat suatu kepercayaan gitulah dari customer gitu ya, sampai sebegitunya gitulah saking sukanya dengan brownies buatan kita gitu.
1: Oke. Okay.
2: Banyak juga yang jadikan ini oleh-oleh lah dari dari Bintan.
1: Oke, okay. Berarti ini tahan berapa lama nih Kak?
2: Kalau ini kan karena brownies panggang ya, berdasarkan literatur yang kita baca, ini brownies ini tahan di suhu ruang selama 2-3 minggu. Nah, kebetulan di kita sendiri, kita fresh from oven ya. Jadi setiap orang yang pesan, kita buatkan, kasih. Jadi gak pernah ada yang disimpan sampai 2-3 hari itu gak ada. Alhamdulillahnya kita gak sampai mitok lah bertabar hari-hari.
1: Karena
0: kita gitu pesan satu hari sebelumnya, besok ya sudah habis gitu diambil kan, langsung diambil di hari itu kan, satu hari sebelum hamin satu pesan, besok udah diambil gitu.
2: Bukan diambil.
0: Paling pengambilannya biasanya sore sampai malam lah gitu.
1: Jadi
2: kalau pengalaman kita dibawa ke Medan jalan-jalan itu seminggu masih enak, belum ada berubah rasa.
1: Oke, lama ya, cukup lama maksudnya.
2: Cocok lah untuk dibawa di kapal.
1: Iya. Untuk dibawa di perjalanan atau untuk dijadikan oleh-oleh, dikirim pun ini sangat cocok karena memang tahan juga gitu kan beberapa minggu. Dan tentunya kualitasnya juga ini untuk menjaga kualitas ini agar bisa tetap bertahan gitu beberapa hari itu kan tidak mudah juga kan. Perlu keahlian khusus.
2: Iya.
1: Yang pastinya bukan orang sembarangan nih yang buat produk nih.
2: Mainnya di suhu. Dia dipanggang menghilangin kadar air, tapi dia tidak kering, tidak keras, tetap lembut, tetap nyoklat. Mainnya di suhu.
1: Oke. Karena yang buat lebih cepat rusak itu
0: kadar air. Karena ini kan kebetulan kita panggang kan.
1: Iya, iya. Ini kalau saya dengar jawaban-jawaban Kak Putri ini sangat literatur nih. Saya jadi penasaran, Kak Putri ini sebetulnya apakah memang punya basic pendidikan di bidang kuliner kah?
2: Kebetulan basic pendidikan saya sains ya, di perikanan saya.
1: Oh gitu.
2: Cuman memang punya sertifikat, udah pernah pelatihan di HACCP, GMP, ISO tentang pangan. Jadi saya lebih kayak pengalaman, mengetahui. Jadi sedikit lebihnya kita terapkan lah di Delici.
1: Oke. Ini jadi modal tersendiri gitu untuk.
2: Iya. Orang lebih percaya lah ya.
1: Gitu. Iya. Jadi modal tersendiri untuk memberikan.
2: Menghilangkan keraguan.
1: Iya betul. Oke. Kemudian. Di antara orang-orang para pelanggan yang beli itu lebih banyak yang repeat order atau pelanggan baru nih Kak?
2: Repeat order sih.
1: Repeat order.
2: Pelanggan baru tetap masuk kan nanti.
1: Yeah.
2: Misalnya nih Bang Adi, saya ulang tahun, saya kasih Bang Adi cicip, enak, pesan juga lah untuk besok anak saya, seperti itu.
1: Oke, iya dari repeat order itu ya, seperti itu ya.
2: Mulut ke mulut.
1: Nah, ini dari tahun 2023 sampai dengan sekarang nih 2026. Tentunya apakah ada uji coba produk, apakah ada uji coba rasa gitu yang awalnya enggak gini sebetulnya. Sekarang jadi begini itu. Adakah uji coba macam itu?

0: tentu ada juga kita tetap penasaran. Mungkin di penasaran ya kalau pakai coklat yang misalnya kita di coklat dulu ya bilangnya. Yeah. Kayak coklat yang merek ini. Gimana ya rasanya? Gimana bayar simpannya yang naik enggak ini ada kita mainnya desain ini bikin dia estetik itu ada lapisan ini Bang Adi nih. Sign ini tidak semua orang bisa ini menghasilkan sign ini. Lapisan trash itu.
1: Trashnya itu di atas.
0: Ini agak punya teknik sedikit nih dalam proses pembuatan ini. Kalau ini udah naik dijamin udah sempurna lah udah berhasil.
2: Naik enak. Naik tuh gimana maksudnya?
0: Di ininya muncul.
2: Muncul.
0: Ketika dipanggang.
2: Okay.
1: Seperti kilat gitu dia Bang Adi. Seperti crash di atasnya. Biasanya kan kayak ada lapisan kilat. Coklat kilat mengkilat
2: coklat kilat
1: gitu.
2: Itu.
1: Biasanya kan cuman kayak bolus biasa datar.
2: Biasanya cuma kayak bolu datar. Kalau ini di atasnya lapisannya agak mengkilat.
1: Agak gitu. Mengkilat ada seperti crashnya gitu. Nah itu dulu pertama kali kami untuk dapat momennya itu. Bagaimana dari mulai bahan
0: sempurna,
1: takarannya ya. Sampai dengan titik sempurnanya itu memang perlu proses sih.
0: Banyak uji coba.
1: Banyak uji cobanya juga.
2: Memang punya teknik tersendiri ya artinya.
1: Benar. Enggak langsung instan kita punya ini langsung bikin langsung jadi.
2: Ya. Tapi secara keseluruhan dari awal membangun usaha ini dengan konsep awal yang ada di kepala kemudian berjalan gitu. Intinya tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan gitu ya. Cuma persoalan rasa yang
0: upgrade
2: bahan atau topping gitu ya. Yang di awal memang punya niat untuk cake itu tidak banyak berubah lah.
1: Benar.
2: Karena memang di era sekarang ini kan banyak juga gitu para pelaku usaha yang ketika memulai dengan konsep seperti ini seiring berjalan ternyata selera pasar tidak sesuai dengan apa yang dikonsepkan gitu kan.
0: Bisa juga.
2: Akhirnya banyak beralih gitu kan, berubah dari konsep yang awal direncanakan gitu kan. Nah, selama perjalanan Delici ini, apakah pernah mengalami penurunan penjualan?
1: Penurunan ya.
2: Penurunan.
1: Tentunya dari tahun 2023 Bang Adi sampai 2026 sampai dengan saat ini kami jalani, tentu adalah naik turun.
2: Naik turun
1: dalam
2: ya.
1: Suatu setiap usaha itu tentu ada naik turun. Nah, alhamdulillah kami udah di saat inilah ya. Alhamdulillah dikasih Allah rezeki, maksudnya ya saat ini lagi di level up lah gitu ya. Dan begitupun kami tidak lupa juga memang itu
0: terus, nah belajar
1: berproses kan? Berproses terus belajar gitu. Dan ini pun tidak terlepas dari kepercayaan customer kami untuk untuk pesan di kami juga gitu. Nah kalau dibilang di level up pun kami nggak langsung berhenti sampai di sini saja gitu. Kami akan terus berpikir dan berprogres apalagi ya untuk bisa kami tampilkan gitu dari produk-produk kami.
2: Iya, biasanya apa itu? Bagaimana cara mengatasinya ketika ada di fase ini penjualan nih berkurang nih? Cara mengatasinya itu gimana biasanya?
1: Okay, Bang Adi. Dulu kan kami hanya berpikir hanya bikin kayak brownies basic ya.
2: Iya.
1: Fudge biasa, brownies basic. Nah, prosesnya itu kok mungkin orang bosan gitu ya. Bosan, yuk kita bikin yang baru nih. Berarti brownies ada tulisannya seperti kayak selamat gitulah, ulang tahun dan lain sebagainya. Nah di situ mulai itu mulai berkembang lagi, naik lagi gitu kan. Nah dari situ juga yuk upgrade lagi yuk, misalkan tadi kayak bikin apa tadi yang cheesecake gitu. Nah cheesecake gitu.
0: Kemasannya dipercantik kan orang butuh. Kita mainnya di Instagram nih. Kemasan harus cantik, nanti di foto, di pengiriman.
1: Jadi gitu sih untuk mengatasi biar supaya maksudnya tetap ada turun, tapi kita harus balance lah dengan apa kita bisa up lagi gitu.
2: Tetap selalu bergerak gitu kan.
1: Benar.
2: Yang intinya inovasi.
1: Inovasi tadi itu Bang.
2: Nah ini kalau bicara soal inovasi, apakah ada inovasi baru yang sedang digodok nih ya saat ini mau coba dikembangkan ke depannya gini?
1: Saat ini sih kami tadi ya masih fokus kepada yang basic brownies fudge cheesecake, tapi tentunya ke depan kami akan bikin yang lebih produk di luar mungkin brownies ini tadi ya. Dengan tadi istri kan suka buat-buat kue,
0: percobaan.
1: Tapi untuk

0: konsepnya masih kami iniin lah, apa namanya, masih rahasia dulu ya, nanti dikasih kejutan.
1: Kejutan ya nanti ya.
0: Kejutan tentunya ada gitu.
1: Oke, kejutan. Berarti selera propat perlu untuk selalu dipantau.
0: Iya, benar, di Instagram kita gitu.
1: Selalu dipantau di Instagram Delici _cake.id ya. Ya, kalau suatu saat muncul tuh kejutannya apa, langsung diburu.
2: Pastinya nggak pasaran ya kan?
0: Iya, okay. Yang pastinya nggak pasaran.
1: Pastinya nggak pasaran. Luar biasa nih, apa namanya, sepasang suami istri membangun usaha dengan apa, inovasi yang terus bergerak gitu kan, tidak stuck di situ-situ aja gitu. Selalu bergerak menemukan inovasi baru untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan.
0: Benar,
1: intinya.
0: Benar banget.
1: Nah, ini kan sekarang produksi juga termasuk penjualan itu dari rumah di Tanjung Uban. Juga terima pesanan untuk dikirim hingga ke Pinang ini diterima. Nah, apakah kedepannya punya rencana untuk mungkin buka cabang kah, atau buka toko di tempat lain?
0: Iya, tentunya ada Bang Adi. Iya. Dan ini kami terus terus berpikir bagaimana untuk nanti kedepannya bahkan kami bisa buka di Tanjung Pinang.
1: Okay.
0: Jadi tak lagi teman-teman yang di Tanjung Pinang tak lagi
2: harus pakai ongkir
0: dari Uban gitu kan. Tentunya ada rencana untuk ke situ, Bang Adi. Jadi lalu kami pun saat ini masih di rumah kan, juga kami juga punya planning kalau suatu saat kami ya punya apa, gray atau ruko atau kios sendirilah gitu. Okay. Untuk brownies ini gitu.
1: Oke. Okay. Kalau bazar-bazar gitu berarti?
0: Kalau bazar-bazar di beberapa kesempatan kami ada juga dapat tawaran dari teman-teman, tapi kami saat ini memang belum apa ya bahasanya,
2: punya
0: Putri,
2: waktu lah
1: belum
2: ya.
1: Punya waktu ya
0: gitu, karena kami juga di dalam usaha ini juga kami punya baby juga kan, toddler ya. Jadi memang lagi fase-fasenya juga perlu perhatian juga.
1: Iya,
0: gitu,
1: betul.
0: Kan. Tapi ya tetap kami imbangi lah.
1: Tetap gitu. Diimbangi ya. Apapun yang bisa dikerjakan, ya dikerjakan. Intinya mau di rumah, mau ikut bazar atau tidak, pelayanan tetap maksimal,
2: benar,
1: kan?
2: Maksimal. Benar.
1: Dan kualitas produk tetap dijaga, itu yang benar. Penting.
2: Setuju.
1: Nah, untuk selalu melakukan inovasi, untuk selalu berpikir menemukan cara gimana nih biar produk tetap upgrade, selalu upgrade, dan pembeli selalu berdatangan. Nah, ini butuh semangat.
0: Iya.
1: Untuk menjaga agar semangat ini tetap ada, gitu. Boleh dibagikan gitu.
0: Semangat kami itu memang dari komentar-komentar dari teman-teman yang sudah customer-customer kami berikan gitu ya.
1: Iya.
0: Itulah bentuk dari semangat kami gitu. Lalu kami juga tidak berhenti berusaha apa sih yang sekarang ini lagi tren gitu. Untuk menjaga itu tetap konsisten ya, kita upgrade gitu.
1: Gitu.
0: Itu sih.
2: Update skill, update semuanya harus diupdate sih.
1: Semuanya
2: kita nggak boleh mentok di situ, diri sendiri, diri kita dulu yang diupdate, nanti kita tambah wawasan. Jadi, oh ini bagus ya, kita kembangkan, kita jual.
1: Oke, berarti memang ada timbal balik antara produsen dan konsumen.
0: Iya, benar.
1: Sebagai apa, abang dan kakak sebagai produsen menyajikan yang terbaik untuk konsumen, kemudian konsumen memberikan feedback. Lewat komentar.
0: Iya.
1: Dan itu jadi bahan bakar untuk terus membakar terus, semangat ya.
0: Iya, benar-benar, Bang.
1: Luar biasa, ada kesinambungan di situ. Oke. Nah, adakah pesan bagi anak muda yang ingin memulai UMKM?
0: Ya, beri pesannya mungkin ya, kalau kita menyukai sesuatu itu lakukan, jangan ditunda-tunda. Itu yang pertama, fokus. Lalu yang kedua, fokus dan konsisten. Ya, walaupun masih 1-2 orang nggak apa-apa, tetap lakukan karena kita melakukan itu dengan kesukaan dan kecintaan gitu kan.
2: Dengan hati ya kan.
0: Dengan hati. Lalu yang ketiga tetap sabar ya, sabar sampai samalah kayak kami pun juga tetap masih sabar dan masih dalam proses terus belajar.
2: Terus belajar.
1: Gitu. Oke, luar biasa. Luar biasa. Saudara perempat, itu dia. Nah, ada harapan lain? Tadi kan di sudah kita bahas juga bahwa kedepannya ingin juga buka cabang di Tanjung Pinang supaya customer-customer yang di Pinang ini tidak perlu jauh-jauh mengeluarkan

0: ongkir gitu kan, yang lumayan juga. Nah, apakah ada harapan lain nih untuk perkembangan Dedici ke depannya?
1: Kalau untuk sekarang, Bang Adi, kami nggak terlalu yang muluk-muluk ya.
0: Yeah.
1: Tapi kami sementara ini tetap apa namanya
2: tetap
1: konsisten dulu,
2: dulu
1: di dalam
2: dulu.
1: Dalam apa yang kami jalankan ini. Satu, kami lagi target bagaimana kami juga buka itu tadi sih cabang di Tanjung Pinang. Nanti mungkin kita bisa bekerja sama sama teman-teman atau tim kita yang ada di sini nantinya gitu kan. Jadi teman-teman di Tanjung Pinang nggak terlalu jauh lagi nih gitu. Kalau mau pesan gitu ya bisa langsung di Tanjung Pinang. Itu sih Bang Adi.
0: Oke. Bang Herdi, Kak Putri, ini seandainya seandainya jika diberi kesempatan nih, abang, kakak ini ingin membawa brand Dedici ini sampai ke level apa? Ini kita berandai-andai, nggak apa-apa kan? Ya. Kalau sekarang kan masih punya toddler, masih istilahnya masih bagi waktu untuk supaya seimbang gitu antara bisnis dan juga kehidupan pribadi kan. Tapi ini kan seandainya nih diberi kesempatan ingin membawa brand Dedici ini ke level apa nih, Mbak?
2: Satu Indonesia sih kalau saya.
0: Satu Indonesia ya.
2: Buka cabang di Indonesia. Saya itu bonus Amanda tuh. Itu target saya seperti Amanda.
0: Gitu ya.
1: Kan ada nama satu brand namanya Brownies Amanda. Jadi dia tuh punya banyak outlet di beberapa provinsi-provinsi. Nah, itu juga salah satu pemicu kami bagaimana kalau Dedici ini bisa nggak seperti itu ke depannya?
0: Seperti gitu. Oke. Itu sistemnya dia itu cabang atau franchise?
2: Dia franchise.
0: Iya. Nah, kalau Dedici sendiri nih keinginannya
2: kita cabang.
0: Cabang ya.
2: Cabang.
0: Oh, luar biasa.
2: Karena kita harus dibuat di tempat kan mengirim kan inilah.
0: Iya.
1: Luar itu biasa. Sih harapan kita juga, Bang Adi.
0: Mudah-mudahan suatu saat akan terwujud.
1: Amin.
0: Ya
1: harapan yang besar. Tentunya support dari teman-teman juga.
2: Paling kita butuhkan itu ya kan, support kepercayaan pelanggan.
0: Iya, kita semua berharap lah ada apa namanya selalu ada gitu. UMKM dari Tanjung Pinang, dari Kepulauan Riau. Tentu. Kemudian berada pada level nasional gitu kan.
1: Benar.
0: Luar biasa ini. Baik, Kak Putri, Bang Herdi, ini kalau kita lihat waktu juga sudah tinggal beberapa menit lagi nih. Tak terasa bincang ya. Dari tadi
1: saking serunya.
0: Kita harus menutup rupanya. Tapi sebelum kita tutup acara Sembang UMKM ini, mungkin ada hal-hal yang belum disampaikan mengenai Dedici atau mau promosi juga bebas lah. Hal-hal yang belum disampaikan boleh, sila.
1: Putri, ada?
2: Promosi.
1: Ya kalau saya sih buat pertama tuh terima kasih buat teman-teman customer kita ya atas kepercayaannya selama ini, mulai dari pemesanan lebaran kemarin tuh hampers, lalu
2: sabar menunggu ya kan.
1: Kalau udah ngantri ya kepercayaannya sama kami masih ada saat ini. Lalu kami juga berusaha mempertahankan kualitas juga dengan harga kami ini dapat terjangkau di semua kalangan. Gitu. Jadi semua bisa dapat merasakan Dedici.
0: Oke. Luar biasa. Aka, ada yang mau ditambahkan?
2: Sepertinya sudah cukup.
0: Oke. Terima kasih untuk Kak Putri dan juga Bang Herdi.
1: Sama-sama Bang Adi. Kami pun terima kasih juga
0: atas waktunya. Luar biasa obrolan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang menjadi harapan daripada Dedici dapat segera tercapai.
2: Amin.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Dan semoga usaha ini membawa keberkahan bagi keluarga.
1: Amin.
0: Dan juga termasuk untuk pelanggan. Amin. Ya, amin.
2: Untuk RRI Pro 4 juga.
0: Untuk RRI Pro 4 Tanjung Pinang juga. Amin. Dan saudara Pro 4, demikian Sembang UMKM edisi hari ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada Sembang UMKM edisi berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Adi Yohana. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama marwah. Kepulauan Riau, mari bersama bahu-membahu.
0: Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, di Resun Kabupaten Lingga memiliki tradisi yang unik dan berbeda dengan desa-desa lain di Lingga.

Ya, salah satunya tradisi upacara Ratif Saman. Di daerah lain ada yang menyebut Ratif Saman. Ratif artinya wirid atau zikir, dan Saman berasal dari nama Syekh yang menciptakan zikir tersebut, yang merupakan salah satu dari sekian banyak orang yang telah menjadi guru Syekh Ahmad Hatif Sambas. Yang terkandung dalam zikir tersebut keseluruhannya berupa harapan-harapan manusia, termasuk agar terhindar dari gangguan jin, penyakit-penyakit, dan perampokan serta pembunuhan. Kita beralih ke maklumat lain, Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Batam resmi menyerahkan aset berupa tanah dan bangunan kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan atau LPP kelas 2A Batam. Maaf, atau LPP kelas 2B Batam. Kepala LPKA kelas 2 Batam, Faizal Gerhani Putra, mengatakan penyerahan aset ini merupakan tindak lanjut dari perpindahan domisili LPKA Batam ke gedung baru yang berada di Kabupaten Bintan. Ia menjelaskan, sebelumnya LPKA Batam dan LPP Batam sempat berbagi penggunaan gedung yang sama untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Dengan adanya penyerahan tersebut, diharapkan masing-masing satuan kerja dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga binaan. Sebagai bentuk legalitas, kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima aset tanah dan bangunan oleh kedua kepala UPT, yakni dari pihak LPKA kelas 2 Batam dan LPP kelas 2B Batam. Dokumen tersebut turut disaksikan dan ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Riau sebagai pengesahan resmi proses penyerahan aset. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia, menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa.

sesuatu menurut kehendakmu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendakmu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepadamu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

tahu tak? Stadion terbesar di dunia ialah Rangrado First of May Stadium yang berada di Pyongyang. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 100.000 penonton. Bayangkan saja lah ya, satu stadion bisa dipenuhi lautan manusia yang bersorak-sorai mendukung tim favorit mereka. Dibuka pada tahun 1989, stadion ini tak hanya dipakai untuk pertandingan sepak bola, tapi juga berbagai acara besar, termasuk festival dan pertunjukan massal. Dengan desain megah menyerupai bola magnolia, stadion ini menjadi salah satu ikon terbesar di dunia olahraga. Bayang, macam mana rasa dia mencetak gol di depan lebih dari 100.000 pasang mata? Pastilah jadi momen yang tak akan pernah terlupakan.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, salah satu warisan budaya tak benda yang berasal dari daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah tudung manto atau penutup kepala. Dan tahukah Anda bahwa pada zaman dahulu, tudung manto itu hanya digunakan oleh kalangan bangsawan untuk acara adat seperti acara perkawinan. Lalu, bagaimana eksistensi dari tudung manto di masa kini? Di Provinsi Kepulauan Riau, nama tudung manto sebenarnya sudah tidak asing lagi. Tutup kepala ini diperkirakan sudah ada sekitar tahun 1755, di mana saat itu merupakan zaman Kerajaan Riau Lingga yang berkuasa di Semenanjung Melayu. Digunakan untuk menutup kepala dengan sebagian kain dibiarkan agak terjurai atau terjuntai ke samping pipi kanan dan kiri. Penutup kepala yang dipakai oleh perempuan Melayu ini biasanya dipadupadankan dengan baju kurung Melayu tradisional. Menurut Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Lingga, Haji Nadar, kalangan perempuan Melayu dari masa Kerajaan Riau Lingga sudah diajarkan untuk berpakaian secara tertutup dan menggunakan penutup kepala. Jauh sebelum mereka mengenal tudung manto, mereka lebih dulu mengenal kain dua, yaitu satu helai digunakan di bagian pinggang dan satunya lagi digunakan di bagian kepala.
1: Tentunya kalau kita bercerita tentang masalah pakaian, khususnya masyarakat Lingga, orang Melayu, memang yang identik dengan Islam, bahwa orang Melayu sangat menjaga masalah pakai pakaian ini. Mereka berpakaian terus agama Islam, kalau untuk laki-laki ada aturannya, kalau perempuan juga begitu. Karena di dalam agama juga mengajarkan tentang adanya aurat, aurat laki-laki dan aurat perempuan. Kalangan orang Melayu khususnya di Riau Lingga pernah menjadi pusat tamadun Melayu, pernah menjadi pusat kerajaan kurang 114 tahun. Oh, tinggalan-tinggalan sejarah itu mengajarkan bahwa memang orang Melayu dulu perempuan dia berpakai tutup, artinya berpakai tertutup lagi. Dalam menggunakan pakaian untuk baju yang dipakai dia adalah baju kurung, abu bawah, dan tutup. Ini menggunakan

0: Melayu. Dulu orang kita Melayu sebelum memang itu mereka memakai kain dua. Satu kain yang diikat di pinggang, satu lagi yang ditutup di kepala ini. Sesuai dengan perkembangan zaman, maka yang kita kenal dengan nama Dato' Long Mai itu oleh pengrajin yang diri kita baik, khususnya di Kampung Mengkok itu memang ada pengrajin yang membuat yang perlu keahlian bahan yang dipakai yang dibuat tidak sembarang kain dan lebih biasa dibelikan punya emas dan benang perak juga ada motif-motif yang dipakai itu motif-motif yang dipakai itu melambangkan flora tumbuh tumbuhan
1: secara apa ya mungkin itu Tunung Mantu ini dipakai judul zaman kesultanan lah, Sultanan Lingga yang pastinya bahwa ini sudah lama dilakukan. Dia dipakai oleh kalangan-kalangan atas gitu. Karena dari segi pembuatan, kemudian bahan dan sebagainya ini termasuk pakaian yang kata orang sekarang pakaian elit lah, pakaian orang pertama. Kalau masyarakat awam biasa boleh dikatakan tak mampu lah waktu itu memakai itu. Mereka hanya memakai kain dua itu, yaitu kain dagang yang diikat kemudian dengan kain tutup kepala itu. Tapi di kalangan-kalangan atas, di kalangan bangsawan, dia dipakai.
2: Dan dulunya pendengar, tudung manto ini digunakan untuk perempuan yang sudah menikah. Namun sekarang ini siapa saja bisa menggunakannya. Tudung manto adalah hasil kerajinan tangan yang unik, indah, dan juga mempesona. Selain sebagai identitas budaya, kerajinan ini juga kerap dijadikan sebagai mata pencarian. Bahkan di daerah Daek Lingga sendiri, tudung manto, tempat kerajinan tangan ini berasal, diajarkan juga pada kalangan pelajar.
1: Banyak juga pengrajin-pengrajin kita yang punya keahlian lah dalam pembuatan itu, ada yang berpindah tempat. Apalagi sekarang ini Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kebudayaan juga nampaknya sudah ada kegiatan-kegiatan seperti pembuatan tudung manto itu, tekat tudung manto itu. Sehingga didatangkanlah pelatih-pelatih dari Daek, dari Lingga untuk melatih ibu-ibu. Karena ini juga menjadi nilai ekonomi bagi ibu-ibu. Harganya sekarang kan boleh dikatakan tudung manto ini dengan bahannya agak mahal, sehingga dia juga di pasaran jualnya mahal gitu. Motif apa yang dipesan, sebanyak mana kelingkan benang emas itu yang dipakai atau benang perak, dan itu juga ini sudah menjadi muatan masuk muatan lokal bagi anak-anak sekolah. Berharap ini mudah-mudahan ke depan jadi buatan dunia.
2: Pendengar, tudung manto berasal dari bahasa Melayu. Tudung artinya tutup kepala, yang tujuan pemakaiannya adalah untuk perlindungan kalangan perempuan Melayu. Dipakai di bagian kepala, bukan pada bagian bahu atau pundak. Sedangkan manto ini berarti sulaman atau bordiran yang menggunakan benang khusus. Dalam pembuatan tudung manto ini juga mengenal pantang larang. Salah satu pantang larang yang terus dijaga adalah wanita yang sedang datang bulan tidaklah boleh membuat tudung manto.
1: Artinya tudung manto itu pada umumnya kalau kita lihat bahwa dia kelak penutup ya. Dia penutup sebuah kehormatan sebagai perlindungan diri, ditutup apalagi kepala yang ditutup itu. Ingat itu kepada ibu-ibu yang mungkin yang berada di luar Kabupaten Lingga bahwa pemakaian tudung manto tidak hanya seperti pemakaian tudung-tudung yang lain diletakkan di bahu. Itu bukan tempatnya, tudung manto letaknya di kepala, di mahkota. Kita artinya memang dia perlindungan, menunjukkan bahwa tingginya derajat kepala, karena kepala adalah tempat pusat pemikiran, berpikir kita sebelum berbuat sesuatu. Dan juga di kening itu tempat sujud menghadap Tuhan, maka kita harus lindungi dengan kehormatan itu. Jangan hari ini, artinya filosofinya, jangan karena ekonomi, jangan karena uang, merendahkan harga diri kita apalagi seorang perempuan. Maka perempuan itu harus ditinggikan, memang dia harus di

0: Sanjung Tinggi sebagai seorang istri, dia di Sanjung Tinggi juga pernah melahirkan anak-anak, melahirkan anak bangsa, melahirkan orang-orang hebat. Karena dari itu kepala itu harus dilindungi. Itulah dari salah satu tong mantu sebagai lambang perlindungan, lambang kehormatan ya, seorang wanita itu harus dijaga.
1: Pendengar, jika ingin melihat secara dekat dan detail pembuatan tudung manto, Anda dapat berkunjung ke rumah tekat Tudung Manto Halima yang berlokasi di Kampung Manto, Daelingga. Rumah tekat atau rumah tenun itu tidak begitu jauh dari pusat kota Dae. Rumah yang terbuat dari kayu ini adalah sentral pembuatan tudung manto di Lingga dan sudah mulai dioperasikan sejak tahun 2016 yang lalu. Syed Asyari, yang adalah pengelola rumah tekat Tudung Manto Halima, mengatakan bahwa regenerasi terus berlangsung pada penekat tudung manto ini, yang mana selain penekat yang mayoritas adalah ibu-ibu yang ada di rumah tekat Tudung Manto Halima, terdapat juga penekat yang mengerjakan secara mandiri di rumah. Namun tidak sembarang orang pula yang bisa membuat tudung manto, dikarenakan diperlukan kerapian dalam pembuatannya.
2: Halimah itu adalah kelompok dari penekat-penekat tudung manto yang ada di Dai ini. Jadi gabungan dari ibu-ibu penekat itu, jadi mereka membuat satu kelompok. Inilah yang dinamakan rumah tekat tudung manto. Disitulah ibu-ibu penekat-penekat semuanya beberapa berkumpul di situ. Di situ mereka melakukan penekatan-penekatan sesuai dengan pesanan-pesanan dari Kabupaten Lingga, ataupun dari Provinsi Kepulauan Riau, dari kabupaten-kabupaten lain, maupun dari luar-luar negeri juga seperti Singapura, Malaysia. Kelompok kami di sini lebih kurang kita ada 20 kelompok, 20 orang. Selain itu juga ada beberapa yang ibu-ibu lain juga itu sudah menekatnya mungkin di rumah atau tempat-tempat mereka sendiri. Sekarang ini yang
1: eksis ya,
2: yang misalnya menekat tudung manto itu lebih kurang dalam 30 orang. Namun yang aktifnya, yang betul-betul mengerjakan itu lebih kurang dalam 20 orang. Kalau dari segi usia, kalau dulu memang penekat ini orang tua-tua. Orang tua-tua kalau dulu, kalau sekarang alhamdulillah minat anak muda itu sudah mulai untuk mulai belajar untuk menekat tudung manto ini. Jadi sudah ada beberapa anak-anak muda kita, khususnya sekitaran umur 20-an lah gitu kan, sudah mulai belajar, sudah mulai bisa malahan untuk menekat tudung manto ini. Jadi tidak lagi hanya sekarang orang-orang tua saja, tetapi sudah ada regenerasinya lah selanjutnya itu. Tudung manto ini perlu kerapian juga, Bu. Garis tangan seseorang itu bisa kita lihat daripada hasil kerjanya menekat di tudung manto itu. Jadi tidak semua orang bisa menekat, karena ada yang nanti kalau tekatannya kurang rapi, karena kerapian itu sangat-sangat dibutuhkan di dalam tudung manto ini, menentukan kualitasnya di situ. Terutama di dalam pembuatan tudung manto ini membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Satu tudung manto itu kita pengrajin membuatnya lebih kurang hampir 1 bulan. Itu satu orang dikerjakan ini. Makanya waktu pembuatannya, kalau memang pemesanannya banyak, itu memang membutuhkan waktu sedikit menunggulah gitu. Karena memang satu tudung manto aja kita membutuhkan 1 bulan.
1: Tudung manto memiliki panjang 150 sampai dengan 200 cm dengan lebar 70 sampai 80 cm serta terbuat dari bahan kain sifon, kase, sari atau sutra. Salah satu ciri khas dari tudung

0: ini adalah motifnya atau hiasan wajib yang disebut dengan kelingkan yang tidak boleh diganti dengan bahan lain. Dan tak tanggung-tanggung, kelingkan ini tidak terdapat di Daek dan juga di Indonesia, hanya ditemukan di negara Singapura. Karena pekerjaannya yang rumit serta bahan pembuat yang tidaklah murah, satu helai tudung manto dijual dengan kisaran harga 1,5 juta sampai dengan 2 juta, bahkan bisa lebih. Tinggi rendahnya harga memang sangat tergantung dengan kerumitan motif yang akan dibuat.
1: Rumah dekat tudung manto ini selain penekat, di situ kita isikan juga ada galeri-galeri motif-motif di dalam rumah tudung manto itu. Nah, di situ juga ada bahannya, cara pembuatannya, itu kita bisa dapatkan di dalam rumah tudung manto itu. Bahan utamanya sekali itu memang kelingkan, kain, pembidangnya, jarumnya, itu bahan utamanya. Kalau kelingkan itu memang kita tidak ada di Indonesia. Memang kita cari di Indonesia, memang belum dapat menemukan kelingkan ini. Ya, makanya kita memang datangkannya dari Singapura untuk kelingkan. Kalau untuk bahan-bahan seperti kainnya kita memang dari khususnya Tanjung Pinang, Batam, itu memang kainnya. Nah, kalau pembidangnya itu dan jarumnya itu memang bisa kita buat dari lokalnya lah, dari lingganya sendiri. Kelingkan itu memang kita datangkan dari luar. Namun sebenarnya tudung manto ini kalau ibu-ibu memang melihat sendiri gimana proses pembuatan tudung mantonya, harusnya kita berbangga hati, Bu. Bagaimana semuanya permisa-permisa bisa melihat langsung gimana membuat tudung manto itu betul-betul asli dari tangan-tangan pengrajin-pengrajin, orang-orang Daek khususnya yang ada di Kabupaten Lingga ini. Makanya itu sedikit harganya tinggi, selain bahannya, waktunya juga cukup lama, dan juga ini nilainya warisan budaya yang sudah dari turun-temurun. Nah, itu yang membuat nilai tudung manto itu tinggi. Jadi dengan masyarakat yang memiliki tudung manto ini, berarti dia sudah melestarikan budaya yang sudah dari kesultanan yang sudah ada di, khususnya di Daek Lingga dulunya.
0: Sistem simbol dalam kain tudung manto sebenarnya adalah sarana untuk mengingat kepada norma dan nilai ideal budaya Melayu Daek. Dengan memakai tudung manto diharapkan si pemakai maupun orang Melayu lainnya yang melihat selalu teringat kepada norma dan nilai budaya mereka yang tersimpan dalam motif tersebut. Oleh sebab itu, mereka terdorong untuk tetap menjaga perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai diyakini bersama. Pentingnya nilai yang terkandung dalam setiap motif menjadikan tudung manto sebagai benda yang dimuliakan dan bahkan dianggap bertuah, sebagaimana ungkapan Melayu berbunyi, mulia kain karena bermakna, mulia kain karena mengandung makna. Pendengar, kerabat kerja, produser Suhendra, pengumpul data Raja Widyaningsi, dan saya Rika Pertiwi, penulis naskah Melani Luciana, teknik rekaman Chandra Saputra. Pak Cik Leman mencari kayu. Kayu dibuat untuk membentuk. Apa tanda gadis Melayu berbaju kurung dengan tudung mantel?

0: Eh, Ria, dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya? Haalah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panaslah rasanya.
0: Ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab. Lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Kuat sangatlah angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, Pantai Sakera terletak di Desa Sebung Pereh, Tanjung Uban ini setiap akhir pekan sangat ramai dikunjungi pengunjung domestik dan wisatawan asing. Yang khas dari pantai yang dikelola oleh warga tempatan ini ialah bentangan pasirnya yang putih kecoklatan. Butiran pasirnya halus, garis pantainya melengkung menyerupai teluk, sementara lebarnya menghampar 5 hingga 6 meter meski air laut tengah pasang sekalipun. Punggung pantai berderet rapi pepohonan cemara tinggi menjulang. Kita beralih ke maklumat lain, pemerataan pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Seiring dengan perkembangan waktu, pendidikan

dan menjadi semakin kompleks, serta kondisi pemerintah dan kondisi masyarakat. Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Novi Perdanawari, mengatakan, di tengah kondisi pemerintah daerah dan kondisi masyarakat saat ini, pemerataan pendidikan bagi murid dan pembelajaran bagi guru menjadi tantangan tersendiri. Meskipun begitu, pihaknya sangat mendukung berbagai program dan upaya dari pemerintah daerah dan pusat dalam pemerataan pendidikan bagi murid dan guru. Meski wilayah Kota Tanjung Pinang setiap daerahnya dapat terjangkau melalui daratan, tetapi jarak yang jauh juga menjadi tantangan pemerataan. Pemerataan pendidikan bagi murid dan guru tidak hanya di wilayah Kota Tanjung Pinang, akan tetapi juga di daerah Pulau Pesisir Tanjung Pinang seperti Pulau Penyengat, Kampung Bugis, dan Senggarang. Dijelaskan Nopi Perdanawari, untuk sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan di Kota Tanjung Pinang lebih banyak terdapat di wilayah Tanjung Pinang Barat. Namun untuk murid yang paling banyak terdapat di wilayah Tanjung Pinang Timur. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Maaf, kita berjumpa lagi pada Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Perempat RRI Jakarta dalam acara Suara Budaya Nusantara.

0: dengan perompak suara muda Tanara Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po pendengar perempat di seluruh Nusantara. Jumpa lagi di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aipo Mariana dari RRI Jakarta. Dan tentunya Ayu siang hari ini mau jalan-jalan jauh ya. Kemarin kita ke Bandar Lampung, sekarang kita ke perempat Palu. Seru kali ya kita ke sono ya. Mau ngapain nih Po? Ya mau ngobrol lah di sono. Nah kita bakal ditemenin sama Bang Jojo Jumba yang nanti juga akan menghadirkan narasumber di RRI Perempat Palu dengan tema merawat budaya Kaili nyanyian Lembah Sigi 2. Nah seperti apa obrolannya? Tentunya nanti juga di sela obrolan bisa untuk pendengar perempat di seluruh Nusantara yang ingin tanya-tanya terkait dengan tema di siang hari ini bersama narasumber di Perempat Palu. Bisa langsung WhatsApp ke Jakarta boleh 0812-1124928. Lain telepon juga Jakarta udah buka ya di 0213504510. Di Perempat Palu kita langsung sapa di sana ada Bang Jojo Jumba. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo Bang. Abang itunya

0: ini tuh Bang, apa namanya? Nah, coba. Halo.
1: Halo. Halo, Mpok Mariana.
0: Iya. Udah oke atau suaranya belum? Ini ya, suaranya apa namanya? Feedback ya, feedback. Suara Aye yang feedback. Dari Jakarta. Suara Aye feedback di sana gitu.
1: Mudah-mudahan cepat terselesaikan masalahnya.
0: Iya. Oke. Nah, ini udah enggak nih Bang nih. Siap.
1: Udah bagus.
0: Oke ya. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Po?
0: Alhamdulillah. Gimana Bang kabar sehat di sana?
1: Alhamdulillah, ini Palu lagi mendung-mendung ini. Kalau semalam sempat hujan.
0: Wah, sama Jakarta juga Bang. Bahkan di beberapa wilayah banjir Bang, sampai di pagi.
1: Oh, okay.
0: Iya, siang hari ini seperti tadi sudah diinformasikan, kita akan membahas merawat budaya Kylie melalui lagu kekinian nyanyian Lembah Sigi 2, betul ya Bang ya?
1: Iya, benar-benar.
0: Iya, di sana juga sudah hadir narasumber ya Bang ya?
1: Iya, ini baru tiba narasumber kita ini.
0: Iya.
1: Ini Bung Yudi Nugraha.
0: Iya, baik.
2: Halo, Po.
0: Halo, selamat siang, Bang. Salam kenal ya. Dari Jakarta ya, Bang.
2: Salam kenal.
0: Iya. Sebelum kita mulai obrolan di siang hari ini, Bang Jojo, ya. Diundang juga untuk pendengar yang nanti ingin bergabung untuk line interaktif di sana ke nomor berapa, Bang?
1: 0811-456-03875 untuk WhatsApp-nya. Boleh telepon WA juga. Atau boleh ke 0451 421 621.
0: Ya, baik. Ini
1: semuanya lancar.
0: Amin ya Allah. Ini Bang Yudi aja narasumbernya atau masih nunggu satu lagi?
1: Itu yang abang itu kebetulan tinggalnya beliau itu dia musisi asal apa kelahiran Kota Palu, cuman sekarang kan sudah apa namanya berkarir dan tinggal di. Kalau kita bilangnya Jakarta, padahal dia tinggalnya di Tangerang. Karena kita tetap aja bilang dia di Jakarta.
0: Nggak apa-apa kali, Jakarta sama Tangerang kan dempet-dempet kan, Bang.
1: Beda tipis ya.
0: Oh, tetanggaan ya, gitu ya.
1: Itu namanya Bang Zaro Ananta.
0: Oh, baik. Jadi nanti Bang Zaro di Zoom aja ya, gabung di Zoom ya. Oke, baik. Ya, ini sudah hadir di sana juga ada Bang Yudi Nugraha. Dari Papri Sigi ya Bang ya.
1: Benar.
0: Ya, betul. Baik.
1: Nanti... Sigi ini kabupaten
0: ya.
1: Terdekat pertama kalau enggak salah. Kalau dulu Donggala atau kabupaten terdekat. Karena Sigi udah apa namanya dia jadi dimekarkan jadi kabupaten berpisah dengan Donggala. Sekarang Sigi yang paling dekat dengan Kota Palu.
0: Baik, ya. Gitu. Ya, baik Bang Jojo dan juga Bang Yudi dan juga Bang Zaro Ananta. Ini siapa nih Bang Zaro Ananta? Narasumber kita ya? Baik. Sebelum kita mengundang untuk line interaktif pendengar, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Bang Jojo dari narasumber terkait dengan merawat budaya Kylie melalui lagu nyanyian Lembah Sigi 2. Silakan Bang.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sarara. Mpok juga abang-abang yang ada di Jakarta. Terus pendengar kita sahabat budaya yang ada di seluruh pelosok Nusantara yang tengah mendengarkan siaran kami. Izinkan kami dari RRI Palu kembali hadir untuk perbincangan di Suara Budaya Nusantara kali ini. Ada Tuaka Zaro Ananta. Itu kalau saya bilang Tuaka, Po, itu artinya abang, kakak. Jadi saya kalau biasa berkomunikasi dengan beliau ini, saya sering memanggil beliau dengan sebutan Tuaka.
0: Jadi kalau ayah manggilnya apa nih?
1: Kalau Mpok, Tuaka juga tergantung.
0: Okay.
1: Dada, tidak ada perbedaan ini.
0: Oke.
1: Iya, jadi mau dia perempuan, mau dia laki-laki.
0: Tapi kalau ayah manggilnya abang aja nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa ya.
0: Iya. Baiklah, kan dilanjut Bang Jojo.
1: Silakan, oke. Baik. Dan hari ini, alhamdulillah kita untuk khususnya dari Pak dengan narasumber kita ada Bung Yudi Nugraha. Beliau ini adalah selain memang dia identik dengan bermain musik juga karena beliau ini adalah personil dari band lokal. Ini bandnya di Palu apa di Sigi?
2: Di Palu.
1: Palu Sigi ya. Tapi bandnya di mana kalau band di Nati ini?
2: Oh, di Sigi.
1: Di Sigi. Okay.
2: Ini tempatnya di Biro Maru,
1: Kabupaten Sigi. Baik. Beliau ini personil dari satu band lokal di Kota Palu. Kalau dulu saya mengenal

0: Ya, ini dengan bandnya masih zaman-zaman hits-hitsnya ini ya, apa namanya, band-band apa indie ya, karena dulu itu seingat saya dulu masih di band-band Palu itu apa menjadikan Produa sebagai barometernya, jadi mengirimkan demo lagunya ke Produa terus kita mainkan, karena kita memiliki semacam tangga lagu tersendiri ya, tangga lagu sendiri untuk band-band lokal kota Palu gitu kira-kira. Nah, kemudian berproses sekarang apa tahun berapa ketua Papri itu?
1: Ya, Sigi terbentuknya Papri sejak tahun 2023 itu mulai ini apa terbentuk dan mulai aktif lah.
0: Tapi kalau Dinasti sendiri kan bandnya sudah lama ya?
1: Iya, kalau Dinasti dari berapa? 2000 berapa?
0: Pokoknya 2004
1: lah, 2004.
0: Oke, 2004.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, jadi apa? Saya termasuk yang juga mengikuti teman-teman ini, khususnya karena kalau tadi sempat Pak singgung terkait album apa? Nyanyian Lembah Sigi ya. Yeah. Itu adalah nama album yang dipakai. Itu nama kemudian kan sebelumnya ada album pertama itu.
1: Iya, betul.
0: Itu berisikan lagu-lagu apa kayak
1: Nyanyian Rakyat, Dolanan lah.
0: Kayak dolanan begitu lah, Mbok Anpo Mariana. Jadi teman-teman di Papri Sigi mengumpulkan beberapa materi lagu terkait dengan dolanan. Nah, itu di
1: aransemen
0: kembali.
1: Iya.
0: Di tiap-tiap band dengan versinya mereka sendiri ya. Ada berapa lagu itu kalau boleh tahu?
1: Yang Nyanyian Lembah Sigi pertama itu ada 5 lagu. Itu lagu-lagu Nyanyian Rakyat. Sebenarnya kan tujuannya untuk apa Nyanyian Lembah Sigi ini sebuah platform ini dari program Papri Sigi. Papri itu singkatan dari Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia.
0: Cukup panjang itu. Ya. Agak susah.
1: Dengan ada di PP-nya kan di Jakarta.
0: Ya.
1: Sekarang ketua umumnya Pak Tony Wenas itu.
0: Tony Wenas,
1: Iya benar. Ya, kemudian di Sigi, di Sulteng, kalau di Sulteng itu ada namanya Kak Adi Tangkilisan.
0: Betul.
1: Nah, iya,
0: Papri Sulteng.
1: Ya. Nah, dan di Sigi saya sendiri, Yudi.
0: Baik.
1: Nah, itu salah satu program kami itu sejak tahun 2023 itu terkait pelestarian ini, warisan budaya juga salah satunya tentunya musik. Nah, di musik ini kan kita ketahui banyak lagu-lagu ini juga kan, lagu-lagu tradisi, lagu-lagunya, khususnya lagu-lagu yang ya memang berkembang di masyarakat komunal. Dan itu pada saat kami terbentuk itu dan ada satu diskusi. Nah, itu membahas kenapa nyanyian-nyanyian dolanan kayak Nyanyian Rakyat saat ini kan memang sudah mulai apa? Tidak banyak lagi didengarkan, apalagi generasi saat ini tuh Gen Z lah kita istilahkan.
0: Yeah.
1: Kemudian juga dari situ kita mulai membuat satu program mana kalau kita mencoba merecovery lagi lagu-lagu
0: tersebut. Dan itu dengar-dengar di sounding juga ke pemerintah Kabupaten Sigi.
1: Iya, betul.
0: Okay. Dan responnya cukup baik ya.
1: Cukup baik. Kebetulan pada saat penggarapan Nyanyian Lembah Sigi pertama itu alhamdulillah dapat dukungan juga.
0: Iya.
1: Dari pemerintah Kabupaten Sigi. Makanya alhamdulillah penggarapan album itu juga berjalan dengan ya lancar lah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan sekarang teman-teman di Papri Sigi tengah apa namanya? Ini sudah lama kemarin ini
1: iya, albumnya. Nyanyian Lembah Sigi kedua sudah launching di bulan Mei kemarin ya.
0: Yeah.
1: Lupa tanggal berapa tepatnya. Nah, itu kalau Nyanyian Lembah Sigi pertama itu isunya itu ngangkat nyanyian rakyat yang sudah mulai punah.
0: Kalau yang
1: nah,
0: ini
1: dan
0: nyanyi lagu-lagu baru atau lagu lama juga
1: kalau Nyanyian Lembah Sigi kedua itu lagu-lagu baru. Nah, ini isunya kemarin pelestarian ini apa bahasa daerah. Okay. Memang kan karena beberapa tahun terakhir 2 tahun terakhir lah ada beberapa riset itu yang menyebutkan bahwa bahasa Kaili ini termasuk terancam punah. Makanya itu kami berupaya juga
0: salah
1: ada gerakan juga untuk ini melalui musik.

0: tentunya
1: terus mendorong. Kalau lihat judulnya tadi kan perbincangan kita kan ada apa dengan musik kekinian.
0: Mm-mm. Nah itu
1: bisa dicerita sedikit.
0: Iya, bagi karena merawat apa melestarikan budaya ini kan sasaran kita itu generasi muda.
1: Berarti dia khususnya, punya
0: iya milenial apa generasi Gen Z lah. Jadi ya, memang kan sesuai lagu-lagu tersebut di aransemen harus kekinian juga.
1: Okay. Biar menarik kan?
0: Biar
1: ada daya tarik, daya pikatnya ke Gen Z.
0: Betul.
1: Sekedar apa flashback itu empok tahun kemarin ya.
0: Mm-mm.
1: Teman-teman di Sigi juga di Papri Sigi yang kalau nggak salah itu buat sebuah acara namanya Local Daily.
0: Iya.
1: Lomba karya
0: lagu daerah Kaili.
1: Lomba daerah Kaili.
0: Ah. Ya. Iya betul. Nah itu hasil kurasi dari Local Daily kemudian dibuatkan nyanyian Lomba Sigi kedua.
1: Oh oke. Okay.
0: Mm-hmm. Kalau nyanyian Lomba Sigi pertama kan kurasinya langsung ini aja langsung kita pilih.
1: Oh,
0: kan,
1: okay.
0: Kalau di nyanyian Lomba Sigi kedua kurasinya lewat lomba karya lagu daerah Kaili.
1: Dan terpilihlah beberapa lagu
0: yang ya, terpilih yang masukin, ya? 6 lagu dan 1 bonus. Jadi 7 lagu semuanya nantinya.
1: Oke. Okay. Dan sudah di launching.
0: Launchingnya bertahap. Juga.
1: Di Zoom sudah ada Tua Kazaro Ananta. Tua Kazaro, Abang Zaro.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuaka, kan Komi ini selaku senior lah ya. Kalau teman-teman itu, saya ketika mendengarkan lagu-lagunya Tua Kazaro Ananta itu pertama itu agak apa namanya? Jelek ini. Asik juga lagunya ini dibuat dengan apa model seperti genre seperti ini. Kan Tuaka itu bukan juga lari dari pakem, tidak ada sebenarnya aturan seperti itu. Jadi istilahnya kalau lagu-lagu berlirik bahasa daerah khususnya di daerah kita ini biasanya masuk genre tertentu. Sebut saja itu paling cepat diterima. Sementara Tuaka Zaro Ananta ini memilih ke apa genre jazz apa Brazilian jazz Tuaka ya?
2: Iya.
1: Terlepas dari itu, bagaimana tuh akan melihat teman-teman di Sigi di Sulawesi Tengah secara umum, kemudian mengapresiasi kekayaan budaya Kaili ini lewat karya seni, seperti yang disampaikan teman kita sahabat saya ini Yudi Nugraha, ketua Papri Sigi. Silakan ketua kamu mau dikomentari.
2: Iya, begini kemarin kira-kira mungkin tahun kemarin ya saya dengar satu karya lagu Kaili yang agak lain, gitu kan aransemennya. Jadi saya melihat diri saya sendiri di situ di lagu.
1: Iya.
2: Jadi banyak bilang Om Zaro kayaknya Zaro banget ini sama gitu kan. Arranger memang harus begitu. Jadi tidak harus apa namanya seperti apa pokoknya. Mengeksplor bagaimana apa namanya bunyi-bunyi itu jadi lebih menarik. Terus ada beberapa misalnya part-part yang betul-betul pokoknya agak kekinian gitu ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, saya lihat di karya itu saya enggak tahu apa yang anak kayak saya kayak yakin ada beberapa anak Sigi pasti ada di situ anak Sigi. Lagu-lagunya Basuan di arrangement lagi gitu kan?
0: Iya.
2: Saya bilang ini kayak saya melihat diri saya sendiri waktu beberapa tahun yang lalu kan.
1: Iya. Pertama ya, kali saya tampil dengan lagu Kaili ya.
2: Iya kan saya suka kan mengkutak-atik lagu gitu kan.
1: Mm-mm.
2: Pengen sesuatu yang lain daripada yang lain yang pengen lebih bagus malah lebih menarik lagi menurut saya gitu ya. Dan mudah-mudahan juga orang dengar juga menarik gitu kan.
1: Iya.
2: Nah begitu waktu pertama saya waktu ngeluarin album itu Ananta itu tahun berapa 2006 ya?
1: 2006
2: kurang lebih. Itu waktu saya ngiri dengan daerah-daerah lain sebenarnya.
1: Oh oke.
2: Okay. Oh lagu-lagu daerah lain lebih dikenal kan? Gak dikenal gitu kan? Ya saya coba aja, saya coba bikin. Termasuk dia. Alhamdulillah respon bagus masuk di SCTV Music Award. Terus masuk di kategori musik eksplorasi musik etnik. Terus tahunnya di Anugerah Musik Indonesia kategori bidang jazz. Saing dengan Nera ya grupnya Gilang Ramadan. Okay. Dan kakanda senior saya itu sama Ivan Osterman, dia kan mengusung

0: asal daerah Flores kan.
1: Benar. Dengar-dengar abang juga ini ya, apa ada rencana mau apa namanya mengeksplor lebih jauh lagi dengan
0: iya.
1: karya lagu-lagu
0: Iya.
1: Nusantara ini
0: Iya, iya, begini.
1: Bang.
0: Kan selama ini kan kafe-kafe di Jakarta kan kafe-kafe ini semua kan yang lagu-lagu yang kemudian gitu kan. Jadi kita pingin sesuatu yang kebetulan dia kan dia Bang Ivan Nesterman ini dia untuk Purkarindo itu ada satu kayak LMK juga. Tapi karena sudah tidak aktif

0: kafe kafe gitu namanya Diheng. Diheng itu di pas di belakang hotel Kemang, di belakang hotel Kemang. Itu main-main yang main tapi musisi-musisi senior di sekarang sih main. Saya kemarin malam saya main di sana. Teman-teman terus kita bilang sama Irfan Nostalman, kayaknya kita cocok main di sini nih, satu tempat, dan cari jadwal khusus untuk main di situ.
1: Jadi saya pertama kali ketemu dengan beliau itu waktu di acara apa itu yang di Jakarta, kebetulan dilaksanakan di RRI, kebetulan sempat ke Jakarta waktu itu, dan pas bersamaan dengan waktu itu saya sempat ketemu dengan beliau, saya cerita-cerita juga terkait dia sangat senang sekali itu.
0: Oh iya.
1: Jadi itu ya untuk rencana. Nah, mungkin
0: iya, rencananya begitu.
1: Ini di sini di sebelah saya, kalau Abang lihat ini tuh akan lihat ada Yudi juga, mungkin ada hal-hal.
0: Oh Yudi ya. Sama Yudi. Iya Yudi.
2: Biasanya baku ini, baku sabar sama biasanya di Facebook.
1: Oh, oke. Okay. Sekarang
0: sudah ketemu ya. Iya.
3: Baik.
2: Saya juga termasuk salah satu ini juga apa, suka dengar lagu-lagunya Kazaro juga, salah satunya juga.
1: Silakan Pak, mungkin ada yang mau disampaikan.
3: Baik, Bang Jojo, Bang Yudo dan juga Bang Zaro, ini di WhatsApp Prompat Jakarta, kita undang ya, yang ingin bergabung silakan. Juga, yang langsung interaksi ke RRI Prompat Palu juga silakan ya, yang bertanya-tanya dengan narasumber kita di siang hari ini. Ini ada Mas Orik di Jember, Bang Jojo. Yang tanya, Assalamualaikum Ponana, Kak Jojo dan juga dua narasumber kita siang hari ini. Adakah alat musik tradisional khas dari suku Kaili? Dan apakah lagu kekinian Lembah Sigi 2 tetap mempertahankan genre aslinya atau sudah terpengaruh oleh genre musik kekinian? Nah, kalau untuk pertanyaan kedua, untuk Kak Zaro nih ya, dari Mas Orik di Jember nih, Zaro, mau tanya katanya, terutama Kak Zaro atau boleh juga ke Kak Yudi katanya, sepengetahuan kakak, apakah pernah dalam sejarahnya adanya album kaset lagu-lagu khas Kaili maupun Sulawesi Tengah di tahun 1980 sampai Iya, pertanyaan itu ya. Tapi yang pasti kita undang juga nih Bang Jojo yang ingin bergabung via WhatsApp untuk Jakarta di 0812-1124928. Line telepon juga udah dibuka di 0213504510 atau bisa langsung ke RRI Prompat Palu bersama Bang Jojo di sana di nomor berapa, Bang?
1: 421621. Kalau mau pakai kode wilayah tambahkan 0451 421621. Bisa juga ke line WhatsApp kami di 0811456038875.
3: Baik, ini pertanyaan dari Mas Orik bisa langsung dijawab nih ya sama Kak Yudi dan juga Kak Zaro. Silakan.
2: Iya, baik. Untuk pertanyaan pertama tadi ini
1: instrumen khas.
2: Instrumen khas ya. Iya, kalau di lagu-lagu yang ada di nyanyian Lembah Sigi ini memang ini lagu-lagunya memasukkan ini unsur instrumen alat musik tradisional Kaili, ada lalove, kakula. Nah, di lagu yang baru pertama rilis ini, yang mau rilis ini kan tabe. Tabe ini kan permisi dalam bahasa ininya. Bahasa Indonesianya itu salah satu instrumen Kaili yang ada di situ basimbasi.
1: Basimbasi.
2: Nah, itu alat musik tiup yang suling, jenis suling.
1: Kalau lalove itu alat tiup juga suling. Itu mirip-mirip kalau di Sumatera Barat ada apa namanya?
3: Apa?
1: Saluang ya.
3: Saluang.
1: Saluang, mirip-mirip suaranya itu.
2: Iya.
3: Okay. Iya.
2: Jadi
3: silakan.
2: Jadi instrumen itu kita gunakan dalam mengaransemen lagu-lagu yang ada di nyanyian Lembah Sigi kedua. Namun tetap ini sudah dikolaborasikan lah.
1: Oke, jadi ada.
2: Iya.
1: Kemudian kita terima telepon dulu atau gimana ini?
3: Telepon dulu ya. Iya, boleh
1: kami banget. Terima telepon dulu ya.
3: Iya.
1: Boleh? Oke. Okay. Silakan di 421621. Halo, Assalamualaikum. Oke, okay. Dengan siapa di mana, Le? Dengan siapa? Aduh, kecil sekali suaranya.
3: Sudah terdengar, Bang Jojo?
1: Iya, dengan siapa di mana? Suaranya agak kecil ya.
4: Makassar.
1: Bunir Intan Makassar. Agak kareba. Madeceng.
2: Madeceng.
1: Okay. Silakan Ibu Nur Intan di Makassar, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan?

0: sekali Ibu dari Palu dan juga dari Jakarta Pro 4. Silakan Ibu. Iya, 624216216. Silakan Ibu. Oh, oke. Baik Ibu, nanti saya pelan-pelan lagi ya. Pelan-pelan saja.
1: Iya.
0: Oh, mau dinyanyikan. Aduh, ini persoalan ini. Ya, silakan Ibu. Iya. Lanjut. Nah, berarti Yudi yang disuruh nyanyi.
2: Bang, pertanyaan dari Bu Nur Intan tadi. Soalnya tidak terdengar di Jakarta.
0: Jadi sudah Ibu? Itu saja. Oke, jadi Ibu Nur Intan ini cuman baik, baik, terima kasih Ibu Nur Intan di Makassar. Jadi beliau ini meminta Bung Yudi untuk menyanyikan lagu Kaili. Oh.
2: Bung Yudi ini di band Dinas.
1: Kalau saya di Dinas sebagai ini pemain instrumen bass.
2: Oh.
1: Jadi ya demi mungkin
2: bukan
1: mungkin
2: demi bukan vokalis loh disuruh nyanyi.
0: Tope gugu lagali. Aduh, ini sebenarnya lebih pas kalau tua Kazaro yang di
1: gitar. Mungkin
0: tua Kazaro gitar sih tuh bisa menyanyikan lagu Tope gugu tua Kazaro. Supaya dia terpuas.
2: Terima kasih. Boleh dicoba sedikitnya.
0: Silakan.

0: Ah, oke. Okay. Gue kurang bisa itu waktu itu. Ya. Saya punya Meso bikin ini itu di era tahun 70-an. Hmm. Waktu itu lagunya Carlos Santana lagi booming-boomingnya, Oye Kumova. Lagunya Santana, makanya lagu-lagunya chord-chordnya agak mirip dengan lagu Oye Kumova-nya Santana.
1: Oke, baik. Ya, Bang Jojo, Kak Yudi dan juga Kak Zaro, tadi sudah dibawakan sedikit walaupun sayup-sayup kurang jelas ya. Tapi tenang aja. Ya, Bu Nur Intan di Makassar, saya puterin dari Jakarta, kita juga punya lagunya Kazaro Topi Gugu di sini. Ah. Jadi kita puterin dulu ya, sambil kita break sebentar ya.
2: Puaskan dia di Makassar.
1: Nah, itu dia. Sambil kita break sebentar ya Bang Jojo ya. Ya di Suara Budaya Nusantara. Setelah ini lanjut kembali tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Palu dan Jakarta. Siang hari ini untuk waktu Jakarta ya, waktu Indonesia bagian barat, di Perempat Palu juga masih hadir di sana ada dua narasumber, yang satu langsung di studio Perempat Palu, yang satu lagi via Zoom ya. Masih ada Kak Yudi dan juga Kak Zaro narasumber di siang hari ini, dan juga Bang Jojo di sana. Bang Jojo, sebelum ayo lanjut nih, ini tadi kan lagunya udah kita putar di Jakarta ya, Tope Gugu ya. Ah, mau tahu dong arti dari Tope Gugu tuh apa sih? Karena kan ayo dari Jakarta nih, mungkin juga pendengar ada yang gak tahu artinya apa nih, Kak Zaro nih. Tope Gugu ini apa? Halo Kak Zaro.
2: Kak Zaro Ananta. Nekutana.
1: Iya.
2: Apa batu anak Tope Gugu, Mai?
3: Tope Gugu itu Tope Gugu ini adalah syair. Syair zaman dulu ya. Itu kalau salah itu syair mantra untuk pengobatan.
2: Itu jadi kalau mau saya mantra ini untuk
1: ya. Oh gitu, bisa jadi lagu ya Kak Zaro ya. Iya. Baik kalau gitu. Ini di sana sudah ada yang bergabung ya Bang Jojo?
2: Iya.
1: Silakan, boleh disapa dulu.
2: Kita terima lagi dulu
1: penelpon.
2: Halo, assalamualaikum. Halo. Apa kabar, Cegu? Tahu dong. Alhamdulillah sehat. Cegu gimana di Jakarta? Anak Jaksa.

0: ini. Anak Jaksel gimana kabarnya? Baik, silakan ada yang mau ditanya, Pok. Pok. Ya. Dan Pak Prisigi ada
1: salam kenal
0: Bang Yudi, ya. Yudi Nugraha. Benar. Ya. Benar. Ya.
1: Iya,
0: benar.
1: Iya, betul. Iya, benar. Iya, ya. Iya.
0: And the question is, yeah.
2: Baik, pertanyaannya apa nih? Di sini nggak kedengeran nih, Bang Jojo. Oh, suaranya okay. Cigu, ya. Langsung ke poin pertanyaannya aja kali langsung ya.
0: Oke, okay, ada berapa tadi? Ada dua apa tiga tadi ini pertanyaan?
1: Iya. Yeah.
0: Dapat dengar-dengar ya, insya Allah bisa dengar. Kaili, identitas Kaili. Kemudian yang kedua, modernisasi. Ya. Yeah. Oke. Okay. Pelibatan musisi ya.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Cegu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya. Baik.
0: Sebelum kita ke pertanyaan yang tiga ini, ada identitas suku Kaili, kemudian bagaimana modernisasi musik Kaili sendiri, kemudian apa pelibatan musisi lokal. Ada tadi pertanyaan satu yang belum terjawab kayaknya dari
2: Bang
0: Korik ya,
2: kaitannya
0: terkait album kaset.
2: Betul, iya, di tahun 1980 sampai 2000-an tuh khas, lagu-lagu khas Kaili maupun Sulawesi Tengah. Gimana Kak Yudi? Yeah.
1: Kalau setahu saya itu di tahun 80-an sudah ada ya rilis itu, rilisannya Maestro juga itu Hasan Baswan. Itu lagu-lagunya memang yang lagu-lagu yang menceritakan tentang kekayaan budaya di Sulawesi Tengah juga. Sang Maestro ada apa lagu-lagunya yang sudah ini juga ya.
2: Baik kalau begitu.
0: Kalau Bang Zaro masih ingat dengan album kaset, album kaset tuh kah? Bukan album compact disc, album kaset. Iya. Lagu Kaili, silakan Kua, Tuaka.
3: Album saya pertama kemarin tuh nanti juga pakai kaset. Kaset ya, album saya pertama itu. Tapi itu kalau nggak salah tapi tahun 2005 itu.
0: Oke.
3: Tapi yang kalau nggak salah, kalau saya kurang ikut perkembangan kalau di daerah lagu.
1: Okay, lagu 80-an ya itu, salah satunya Hasan Baswan.
0: Saya jawab yang ketiga ya. Jadi kalau saya ingat sekali ada album kaset itu zaman saya SMP. Masih karyanya Hasan, almarhum Hasan Baswan. Itu nama albumnya itu Kaluku. Jadi covernya itu almarhum Hasan Baswan itu lagi pegang mic, kemudian itu yang jadi album cover tertulis. Jadi tertulis itu Kaluku. Jadi lagu-lagunya itu ya menceritakan tentang Palu Ngataku, tentang keindahan kota Palu, terus apa macam-macam lah ceritanya di lagu, di album itu. Saya masih punya albumnya itu.
2: Baik, silakan bisa langsung dijawab pertanyaan Ciguria tadi.
0: Kemudian tiga pertanyaan tadi, Bung Yudi.
1: Ini
0: identitas Kaili dalam perspektifnya Komio apa?
1: Identitas Kaili kan dalam beraneka ragam ya tentunya. Yeah. Mulai dari bahasa, tradisi, kemudian ada krianya juga banyak lah pokoknya. Tapi yang kita angkat di nyanyian lembab.

0: Sigi 2 ini memang lagu-lagunya itu erat kaitannya dengan itu semua, mengangkat kearifan lokal, tradisi yang ada di Lembah Kaili khususnya di Kabupaten Sigi, dan sebenarnya isu utamanya yang penting itu bahasa. Itu tentunya yang kami harapkan yang diangkat ke kemarin ke nyanyian Lembah Sigi yang kedua ini. Jadi seperti itu. Mungkin yang kalau yang pertanyaan yang pertama, yang kedua tadi ya.
1: Terkait modernisasi.
0: Modernisasi ini memang kita perlu ini juga ya. Pila-pila juga lagu yang mana yang perlu di ini yang tentunya kalau yang
1: kalau di album, nyanyian Lembah Sigi itu sentuhan-sentuhan kekiniannya banyak atau seperti apa?
0: Iya. Semua memang digarap dengan ini warna-warna yang kekinian.
1: Apa istilahnya EDM apa?
0: Iya, ada EDM, ada genrenya genrenya bervariasi juga. Okay. Ada pop, alternatif, ada R&B, ada ini apa ada jazz, ada fusion semua. Kalau yang ada di ini, di nyanyian Lembah Sigi kedua.
1: Terkait pelibatan musisi lokal bagaimana?
0: Nah, karena tentunya nyanyian Lembah Sigi 2 ini menggarapnya musisi lokal semua, apalagi ini apa yang kedua kemarin kita kurasinya lewat ini, lewat ajang lomba karya lagu daerah kali ini. Nah itu yang ikut semua band-band yang ada di Sigi dan di Palu, dan ada juga salah satu ya? Ya ada juga di Donggala kemarin, cuma mereka mengangkat isu yang ada di Sigi tentunya. Karena kemarin kan itunya rulesnya seperti itu, mengangkat budaya yang ada di Sigi.
2: Iya, baik. Di terputus ya. Tadi di Jakarta sudah di telepon tapi terputus. Ya, kita undang lagi untuk
1: di 021. Di Palu ada ini telepon WA kayaknya.
2: Oh, udah.
1: Boleh?
2: Oh, boleh. Silakan. Silakan, Bang.
1: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ini pasti dari Ampana ini.
3: Ibu Farida leh.
1: Iya, silakan orang Ampana. Yang mengaku orang Palu.
3: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ya luar biasa ya temanya ya. Iya, lagu-lagu zaman dulu ya. Dan itu apa le? Napanya bahasa Kaili? Karena saya orang Kaili le.
1: Iya. Silakan. Nanti saya terjemahkan. Ponana dengar.
2: Kaili. Bisa.
3: Lagu-lagu Kaili zaman dulu itu kan sekarang di aransemen ada biasa ya yang Namomi Channel ya. Lagu-lagu zaman dulu ya sekarang sudah diperbarui. Tapi waktu lagu-lagu zaman dulu itu pada zamannya Ibu Farida itu dari lagu Fose Sakaya ya, Huya Sabe,
1: Dayung Perahu,
3: Tanangu Kaili,
0: lagu Hasan Basman.
3: Iya, Tanangu Kaili. Apa Pomonte itu kan sering-sering ini kini main vokal grup waktu SMP. Itu jadi sekarang Danitorapale lagunya. Jadi iya, Danitorap apalagi Pomonte kan, tentara Pomonte itu sering-sering kan dilihat di YouTube. Kalau zaman dulu kita itu memang beda dengan sekarang kan. Sekarang ini sudah zaman modern, tapi perubahan itu di pentaku kayak ada ya, kayak seperti termomonti itu sebenarnya nyerubah-rubah ide nuanun apa gerak-gerakan. Tapi sekarang ya jadi agaknya jangan ikutan lale tuwe. Salam sehat ya, salam bahagia. Jojo di Palu ya, Mariana dari Jakarta. Mariana, kita pakai bahasa daerah Palu ya.
2: Terima
3: kasih sama Bang Jojo ya.
2: Iya, Ibu Farida.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi di belakangnya. Oke. Di Jakarta ada nggak,
2: Bang? Ada, Bang. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Terputus ya.
1: Takut baik. Dia soalnya bilang disapa. Disapa itu kalau bahasa sini ditempeleng.
2: Waduh. Ya silakan Bang Jojo. Tadi Ibu Farida tolong diartikan itu artinya apa?
1: Oh ya, tadi jadi Ibu Farida itu lebih menceritakan apa romantisme masa lalu dengan lagu-lagu daerah. Karena kami tadi mesti menyebut ada satu maestro kami asal Parigi Mautong, beliau itu termasuk sangat unik. Jadi kayaknya paket lengkap beliau itu ya. Penyanyi, kemudian koreo
0: tari.
1: Untuk tari, koreografer, kemudian juga musisi, pemain musik. Itu paket lengkap beliau itu. Makanya album-album beliau sangat album-album klasik ya. Jadi kalau era 80-an pasti tahulah dia dengan beliau ini. Termasuk beberapa lagu-lagu. Memang karakter beliau itu kalau saya lihat

0: lagunya itu menceritakan tentang apa namanya keadaan orang Kaili itu sendiri, bagaimana perilaku orang Kaili, seperti menceritakan
1: adat istiadat,
0: kemudian menceritakan kisah kehidupan,
2: baik
0: macam-macam, kemudian juga termasuk tarian juga dia ceritakan, ada lagu-lagu yang bercerita tentang tarian, ada tarian Pomonte, itu kalau bukan tarian panen itu.
1: Iya, panen.
0: Panen. Momonte. Kemudian ada juga Buya Sabe itu sarung Donggala ya. Jadi bagaimana proses pembuatannya? Itu kalau itu juga sempat diceritakan dalam tarian juga, tarian. Iya.
2: Baik, Bang Jojo ini di Jakarta sudah ada yang bergabung?
0: Silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waduh, terputus ya.
0: Sayang sekali.
2: Silakan lagi. Bisa dicoba lagi atau mungkin langsung bergabung ke Perompet Palu. Boleh. Ya, di Jakarta kembali menyapa nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
2: Iya, Teh Dinda dari Bogor.
3: Iya, Om Jojo. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perompet Palu susah sekali dihubungi, nggak ada suara tuh, Bung Jo.
0: Oh, nggak ada suara. Ini ada suara.
3: Iya, betul. Oke.
0: Sama gambar-gambarnya lagi.
3: Kenapa?
0: Sama gambar-gambarnya.
2: Iya, silakan Teteh.
0: Teteh mau ada yang mau disampaikan, silakan.
3: Iya, Teteh mau ada beberapa pertanyaan nih untuk Bung Yudi dan nanti. Bung Jarlo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, Mbak.
3: Halo, Teteh. Iya, dari Teteh ya. Dari Teteh Dina di Bogor nih, Bung Jarlo dan Bung Yudi. Tadi sempat dengar lagu yang diputar di Perompet Jakarta ya.
0: Benar.
3: Seperti dengar lagu Santana, memang betul itu lagu lagu. Jadi saya terasa dengar lagu mancanegara. Ya. Pertanyaannya ke Bung Jarlo.
0: Brasilnya itu kental sekali apa fiestanya ya?
3: Santana ya betul. Jadi berangkat dari kenapa lagu daerah lain bisa booming begitu. Nah jadi berangkat dari itu semangat Bung Jarlo muncul begitu ya Bung Jarlo ya. Nah pertanyaannya kenapa untuk lagu tadi apa judulnya itu yang Santana banget gitu kan? Kenapa pilih Santana? Apa yang menjadi inspirasi dari Santana begitu? Itu yang jadi pertanyaan untuk Bung Jarlo dan untuk Bung Yudi sebagai drummer pasti ada beberapa lagu yang
2: Bung Yudi ya, basis.
3: Kenapa?
2: Basis bukan drummer.
3: Oh basis.
0: Iya. Okay. Saya yang drummer.
3: Untuk lagu-lagu yang tadi kan sudah perform di mana-mana mungkin ada untuk yang di apa namanya ada beberapa kategori untuk lagu-lagunya. Sudahkah ada produser dalam ini label yang melirik untuk dirilis begitu? Itu pertanyaannya. Tanggapannya Bung Jarlo dan Bung Yudi, Bung Jojo, terima kasih yep. banyak. Selamat siang, salam budaya.
2: Ya, terima kasih Teh Dinda Turnuhun di Bogor. Silakan karena waktu kita juga udah mau mendekati pukul 14
0: kita
2: waktu Indonesia Barat.
0: Kita ke ini dulu ya ke Bung Yudi dulu.
2: Bung Yudi boleh,
0: Yudi.
2: Boleh. Ya, silakan.
0: Label, ya. Ada label tidak?
1: Alhamdulillah kemarin kita penggarapan nyanyian Lembah Segi kedua ini kerjasama dengan label okay. lokal itu okay. ada namanya Fight Music. Nah, itu saat ini kemarin
0: Fight Music
1: itu label
0: FIGHT ya.
1: Itu label yang ada di Kota Palu yang memang baru terbentuk kemarin.
0: Oke.
1: Okay. Kita kerjasama dengan Fight Music untuk ini apa promosinya
0: okay.
1: dan manajemennya.
2: Iya. Untuk pertanyaan kedua tadi untuk Kazaro, kenapa apa yang membuat Kazaro terinspirasi dari sosok Santana gitu ya? Oh,
0: kenapa iya. tuh kan? Kenapa Santana? Kenapa bukan Puluna? Santana, Puluna, Ampana atau atau Malunda?
4: 70-an itu saya punya senior itu, senior musisi itu sangat saya supaya penonton saya juga dia adalah Ote lah
1: Ote
4: Abadi jadi dia adalah yang aransemen pertama lagu itu betulnya waktu itu di 70-an itu lagu-lagunya Carlos Santana.

0: itu yang Oi Kopuko itu lagi booming-boomingnya, makanya kebetulan juga beliau juga gitaris rock, rock dan juga dia juga pernah bergabung dengan almarhum Leo Christy. Mm-hmm. Nah, dia aransemen lagu itu dalam aransemen yang Latin caca gitu, modelnya apa di aransemen agak medium ya. Agak mirip dengan Ekomovic. Kemudian di tahun 2004 arrangement lagi, tapi dengan balutan apa namanya agak samba gitu, samba. Samba. Ternyata, tapi waktu itu saya enggak kepikiran ke Carlos Santana. Ternyata konsernya, konser-konser Santana itu yang di super album, album yang terbarunya itu Supernatural itu, kita konsernya dia masukin samba. Dia masukin samba juga, jadi ternyata agak mirip dengan saya lakukan. Jadi dia kan kalau konser itu dia Supernatural, dia pakai irama samba yang apa, yang judul Oi Kumova itu.
1: Iya.
0: Tapi bukan lagu Oi Kumova, tapi kalau nggak salah lagunya yang apa yang dia nyanyiin sama anu, penyanyi siapa itu yang agak ngerok itu. Siapa ya? Judulnya apa itu? Tahu nggak Jo lagunya? Tahu nggak lagu itu? Apa itu? Grup penyanyi.
2: Vokalis band kayaknya itu, si saya lupa.
0: Iya, saya jadi itu, jadi setiap itu masukin di tengahnya itu iramanya.
1: Iya, baik. Bang Jojo, ini sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat, mungkin bisa langsung ke closing statement dari pembahasan kita siang hari ini, Bang. Oke. Terkait dengan silakan, tema, silakan.
2: Tua Kazaro, mungkin ada hal yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri, karena memang kita dibatasi waktu kurang lebih 5 menit.
1: Iya.
2: 1 menit saya kasih komio tuh akan. Ingin menyampaikan terkait topik kita.
0: Ingin lagu apa aja? Saya suka, saya rencana juga mau bikin Nusantara Jazz. Jadi ada beberapa lagu saya mana lagi namanya pengguna hak cipta. Saya manggung itu di kafe, di tempat mana, di mana tuh yang Betawi itu,
1: Setu Babakan.
0: Di Babakan pernah manggung sana. Saya pernah bawain lagunya Maestro Benjamin S. Judulnya
3: Hujan Gerimis Aje.
0: Aransemen begini, Jakarta kebanjiran.
1: Iya, baik. Baik, kalau dari Kak Yudi mungkin ada yang disampaikan Kak terkait dengan tema kita siang hari ini.
4: Iya, tema kita apa, menjaga warisan budaya, menjaga budaya ya, lewat ini. Memang buat ini apa, generasi muda tentunya kita tidak bosan-bosannya untuk apa, selalu mendorong untuk menjaga kita punya budaya ya,
2: termasuk bahasa kan, termasuk
4: bahasa dalamnya. Makanya itu kami juga kemarin menggarap program-program ini, salah satunya tentang itu juga, pelestarian bahasa budaya kita. Dan kita juga harapkan ayo mendengarkan rilisan terbaru dari nyanyian Lembah Sigi kedua. Itu yang baru dirilis pertama itu judulnya Tabe, itu sudah bisa itu sudah bisa didengarkan di digital streamingnya. Di keywordnya ini aja, keywordnya itu artisnya Adi Sapari dan Adi Pakinde. Nanti Adipakinde. Iya, mungkin bulan ini juga akan dirilis lagi lagu yang nyanyian Lembah Sigi yang kedua juga.
2: Baik.
4: Single yang ini berikutnya.
1: Ya. Baik, kalau gitu. Ya, karena sudah mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat nih, tinggal 5 menit lagi. Udah.
2: koit
1: gitu. Oh, Bang Jojo, terima kasih Bang Jojo sudah sama-sama, hadir Mpo, menemani di Suara Budi Nusantara edisi kali ini. Kak Yudi, terima kasih Kak. Bang Zaro juga terima kasih sudah bergabung di Suara Budi Nusantara edisi kali ini. Dan sampai jumpa lagi ya di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih. Dan itu dia Abang Mpo Perenggan Perempat di Seluruh Nusantara. Tema pembahasan di Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Perempat Palu.

0: merawat budaya Kaili melalui lagu kekinian nyanyian Lembah Sigi 2. Ayo Pak Mariana masih lanjut menin di mari, tetap di Perempat Suara Budaya Jakarta.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pinang, suara budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: Lagu-lagu daerah Kepulauan Riau.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, Pulau Dompak kini dijadikan pusat pemerintahan Provinsi Kepri dan berlokasi di daratan yang berbeda dengan kota Tanjung Pinang yang terletak di Pulau Bintan. Demi kemudahan akses, dibuatlah sebuah jembatan untuk menghubungkan kota Tanjung Pinang dengan Pulau Dompak. Jembatan tersebut diberi nama Jembatan Sultan Mahmud Riayat Shah atau dikenal juga dengan nama Jembatan Satu Dompak. Memiliki panjang hingga 1,5 km, jembatan ini berdiri kokoh dengan pondasi yang dibangun di dasar laut. Pembangunan jembatan ini diinisiasi oleh mantan Gubernur Kepri yaitu Ismet Abdullah pada awal 2006. Kita beralih ke maklumat lain, Pemkot Tanjung Pinang melakukan sertijab dan purna tugas.

kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro atau Disnakerkopum Effendi yang digantikan oleh Muhammad Yatim. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, lantai 3, kantor Wali Kota. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, menyampaikan terima kasih atas pengabdian Effendi yang selama 8 tahun di Pemko Tanjung Pinang. Ia berharap Effendi dapat menikmati masa pensiun dengan sehat dan bahagia. Lis menyebutkan bahwa banyak pengalaman yang dirasakan bersama Effendi, baik suka, duka, dan lika-liku, sehingga tidak ada perjalanan yang begitu mulus selama menjadi aparatur pemerintah. Mantan Kadisnakerkopum Kota Tanjung Pinang, Effendi, menyebutkan bahwa selama ia menjabat sebagai kepala dinas, ia berhasil membentuk 3 koperasi merah putih di Kota Tanjung Pinang dalam bentuk fisik. Selain itu, dari segi UMKM telah melahirkan beberapa UMKM yang siap produksi yang nantinya akan ditampilkan produk tersebut pada hari ulang tahun atau HUT Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Selain itu, beberapa produk unggulan juga telah diproduksi seperti sambal dan otak-otak dan laksa frozen. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan

0: warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Rompat. Dan sekarang kita berada pada acara Blese hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saudara Rompat, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Berbagai aktivitas kini dapat dilakukan secara online, mulai dari belajar, bekerja, berbelanja, hingga bertransaksi keuangan. Namun di balik kemudahan tersebut, ancaman kejahatan siber juga terus meningkat. Salah satunya ialah phishing. Nah, phishing ini merupakan metode penipuan digital yang dilakukan dengan cara mengelabui korban agar memberikan informasi pribadi seperti username, password, PIN, kode OTP, hingga data perbankan. Modus ini biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, media sosial, maupun tautan palsu yang menyerupai situs resmi. Phishing ialah upaya seseorang untuk menipu kita agar mengungkapkan informasi pribadi seperti nama, usia, alamat, data akun, dan data finansial. Kata sandi, nomor kartu kredit atau nomor identitas sosial. Phishing dapat terjadi melalui email, pesan teks, atau platform online lainnya. Kegiatan phishing memang bertujuan memancing orang untuk memberikan informasi secara sukarela tanpa disadari.

Produksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut

0: merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku cabai kering pada khazanah masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara perempat, generasi digital seringkali menjadi target empuk karena tingginya intensitas penggunaan internet. Pelaku phishing memanfaatkan kebiasaan pengguna yang cenderung cepat mengklik tautan tanpa memeriksa keasliannya terlebih dahulu. Tawaran hadiah gratis, promo besar-besaran, akun terverifikasi palsu hingga pemberitahuan akun bermasalah menjadi beberapa trik yang kerap digunakan. Oleh karena itu, penting bagi generasi digital untuk meningkatkan literasi keamanan siber. Beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan antara lain, tidak membagikan kode OTP kepada siapapun. Selalu memeriksa alamat website sebelum login, menggunakan password yang kuat, serta mengaktifkan fitur keamanan tambahan seperti autentifikasi dua faktor. Selain itu, pengguna internet juga perlu lebih kritis terhadap pesan yang bersifat mendesak, mengancam, atau terlalu menggiurkan. Prinsip sederhana seperti cek sebelum klik dapat menjadi langkah awal mencegah menjadi korban phishing. Menjadi pengguna internet yang aktif saja tidaklah cukup, tetapi juga harus cerdas, waspada, dan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan digital. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap ancaman phishing, generasi digital diharapkan mampu memanfaatkan teknologi secara aman dan produktif tanpa terjebak dalam modus kejahatan siber. Kewaspadaan dalam menjaga data pribadi, kehati-hatian saat menerima pesan mencurigakan, serta kebiasaan bijak dalam berinternet menjadi langkah penting untuk terhindar dari ancaman phishing.

0: Ya, aku tinggal seorang je. Kawan-kawan aku dah pergi semua.
1: Makanya, macam kita gini lah. Mahal. Didatangkan dari luar negara. Kelas.
0: Eh, ada yang datang. Saya. Ambil saya aja.
1: Kami aja. Ambil kami aja. Kami impor. Mewah.
0: Yeay, aku kena ambil.

0: Memang mantaplah kakak pembeli ni. Tahu mana yang berkualitas. Hidup produk lokal. Dadah.
1: Jikalau ada si pucuk jermal, mengapa pupus tepian akar? Jikalau ada produk lokal, mengapa harus cari di luar?
2: MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Situs Kota Karang, sebuah rantai sejarah Melayu yang nyaris terlupakan. Kota Karang merupakan tempat di mana kerajaan Bentan yang notabene kerajaan Melayu pra-Islam mulai ada di Bintan. Telah dilakukan survei pada tanggal 11 hingga 13 Juli 1964. Ditemukan sejumlah keramik bekas perahu kuno yang ada di Sungai Japas pada tahun 1974 oleh saudagar antik dari Singapura. Selain itu juga, terdapat 4 buah makam yang terletak dalam sebuah kompleks dipagari tembok. Batu nisan salah satu makam tersebut besar, batangnya kasar dan tidak beraturan, terbuat dari batu granit. Situs Kota Karang ini berlokasi di kaki Gunung Bintan. Dapat kita kunjungi sekaligus menjelajahi Gunung Bintan maupun air terjun Gunung Bintan. Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara perempat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Tengah Hari, edisi hari Selasa tanggal 5 Mei 2026 ya. Kini telah pun sampai di penghujung masa. Dari awal hingga saat ini, dari jelajah Kepulauan Riau hingga Belese, dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selepas ini akan ada Julia Puspita yang siapkan temankan sedara pada Segantang Lada Petang. Tentunya nanti sedara juga dapat bergabung dengan request lagu dangdut favorit ya dalam program Dangdut Ria melalui sambungan telepon interaktif kami. Terima kasih atas kebersamaan Anda baik melalui FM 101,3 MHz, RRI Digital maupun melalui streaming di rri.co.id. Akhir kata, saya Adi Yohana, mohon pamit undur diri. Semoga kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan selalu menyertai langkah kita semua, dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, asal usul nama Desa Resun di Kecamatan Lingga Utara berasal dari nama Resah. Nama Resah diberikan karena kondisinya yang meresahkan. Konon dahulu, orang-orang Aceh pernah tinggal di desa tersebut. Namun mereka tidak bisa tinggal lama karena berkembangnya wabah penyakit. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai penyakit taun yang berasal dari makhluk halus atau roh jahat. Selain gangguan dari makhluk halus, kampung ini juga tak aman. Ada gangguan perampok yang suka menjarah harta masyarakat, memperkosa dan membunuh warga yang berani melawan. Kita beralih ke maklumat lain. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2026 tingkat provinsi di Tanjung Pinang dengan khidmat. Ansar menegaskan pentingnya menguatkan partisipasi semesta demi mewujudkan pendidikan bermutu yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Ansar mengatakan, pendidikan di Kepri diarahkan pada proses memanusiakan manusia melalui sistem among yang mengedepankan asah ilmu, asih kasih sayang, dan asuh pendampingan. Langkah ini selaras dengan astacita Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat, dan tangguh. Pemerintah Provinsi Kepri kini mengadopsi pendekatan deep learning sebagai program prioritas guna meningkatkan kualitas pembelajaran langsung dari dalam kelas. Revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi melalui papan interaktif digital juga terus diperluas demi menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan modern. Fokus utama lainnya ialah peningkatan kompetensi.

kompetensi dan kesejahteraan guru sebagai agen transformasi peradaban di sekolah. Pemerintah mengalokasikan beasiswa pendidikan, serta menaikkan nominal tunjangan sertifikasi yang kini ditransfer langsung setiap bulan kepada para tenaga pendidik. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Pagi ke Petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Disiarkan dari kawasan selama ini perempat era di Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perempat untuk edisi di hari ini. Tanggalnya cantik saudara perempat ya, tanggal 5 bulan 5 2026. Apalagi tahun lalu kan tanggal 5 bulan 5 2025 gitu ya. Biasanya tanggal-tanggal macam ini banyak nih orang-orang yang melangsungkan akad pernikahan karena dianggap tanggalnya yang cantik saudara perempat ya. Tapi apapun itu semua tanggal semua sama saja, baik tanggal 1 sampai tanggal 31 semuanya cantik ya. Yang paling penting adalah di makna kita mensyukurinya. Berjumpa kembali bersama saya Jelly Puspita di petang hari ini hingga nanti pukul 20 ada acara Dandut Ria di pukul 15 dan juga ada nanti perkiraan cuaca di pukul 16.35 kawan celoteh dan juga ada acara ragam budaya. Yang bergabung di petang hari ini silakan di talian telepon 0771-444-9050 atau 0811-7648-860 atau juga bisa bergabung di aplikasi RRI Digital. Yang sekiranya di hari ini dimanapun berada yang tengah bekerja semangat selalu ya, yang di laut mudah-mudahan diberikan kemudahan dan banyak tangkapannya dan juga tentunya berhati-hati di jalan ya. Baik, kalau macam itu kita akan angkat dulu penampang kita yang pertama. Ada siapakah di belakang sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Berlian.
1: Iya, kok tahu?
0: Taulah. Dah berapa saya kat sini, tahulah. Mak kan suaranya unik.
1: Iya ke?
0: Suaranya tu bikin rindu.
1: Iya, itulah. Apa ya?
0: Apa sehat, Mak?
1: Banyak yang masuk ke? Sehat.
0: Pertama ni, baru buka warung.
1: Baru buka warung. Ajalah, Mak minta pengadilan cinta ajalah.
0: Pengadilan cinta, ya.
1: Ada tak dari Imam S. Arifin?
0: Ada. Okey, ada.
1: Mak salamnya buat Juju, selamat petang sebab bertugas. Buat Kak Dang Merdu, Kak Merica, buat Yang Ucu, buat Ilek, buat Madani, buat Yusof, buat Pak Hamzah Yusof, buat Bang Udin, buat Kak Sarina Siu, Mas Prawo, Pak Gapar, Pak Umar. Buat siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Dah lupa dah. Buat Kak Uwet. Buat siapa lagi ya? Buat Bang Ali, Mak Lisa. Buat Mak Ngah sekolah. Ini lagi lancar ni. Kadang lupa sama Mak Ngah. Buat Kak Mutia di Tanah Merah, Mak Pendaram, Kak Siti, Bang Damak, Mak Indah, Mak Nora, Mak Hitam, Kak Ros. Siapa lagi? Nanti dah turun baru lupa dia.
0: Oh, dah turun baru ingat.
1: Dah turun baru dia ingat. Nah, sekarang lupa. Udah yang lupa nanti. Oh, Mak Rosi.
0: Oh, ya, yeah, boleh.
1: Mak Rosi, Mak Rika. Buat semua aja laju. Buat
0: boleh.
1: Pertama sampai terakhir. Siap. Buat Bang Awang Janggut juga. Fotokopi yang di belakang juga lagi ya. Nanti Bunda Permata sama Bu Sinta lupa juga.
0: Oh, ya, yeah, boleh.
1: Nah, itulah. Nanti fotokopi yang di belakang aja nanti juga lagi ya, Ju.
0: Boleh.
1: Jangan lupa. Lagunya ada tak?
0: Boleh.
1: Lagunya ada tak?
0: Ada.
1: Nah, pengadilan cinta dari Imam S. Arifin ya.
0: Boleh.
1: Buat Juju, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih, Berlian. Sudah bergabung di petang hari. Nanti kita bakal tekan lagunya ya. Untuk saudara yang bergabung di petang hari ini untuk salat asar pukul 15.22 menit ya, kita angkat satu lagi sebelum azan asar ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Iya, Bu.
0: Iya, selamat petang. Apa cerita?
2: Bisa mengandalkan Bu.
0: Kenapa?
2: Ini kira-kira tak nyari tadi, Bu.
0: Kurang jelas lah suaranya.
2: Ini kan PLN Bu ya?
0: Ya.
2: Ini sama Ibu siapa?
0: Sama Ibu Puspita.
2: Puspita. Puspita, ini ya. Bu.
0: Iya, kenapa tuh? Ada bisa dibantu?
2: Kami ingin bukit pengaduan Bu.
0: Oh iya, ditutup dah kantornya, tak buka lagi.
2: Kenapa Ibu?
0: Karena sudah petang.
2: Udah petang.
0: Iya, betul.
2: Kok tak bisa, tak apa-apa sih, Bu. Kalau

0: mau request lagu bisa.
1: Oh bisa, lagu apa tuh?
0: Oh di kantor PLN bisa.
1: Ini kantor mengudara di angkasa. Gitu. Boleh lagunya?
0: Lagunya masihkah ada apa? Masihkah apa yang gitu lagu?
1: Masih adakah?
0: Masihkah ada rasa cinta gitu.
1: Masih adakah cintamu atau masih adakah cinta? Yang mana satu?
0: Masihkah ada rasa cinta?

0: Ibu Puspipa, Puspipa
1: ya. Iya betul.
0: Ibu Puspipa.
1: Iya, terserah lah nak Puspika ke Puspita ke, nak pus ke. Ketawa pula. Boleh dulu nak azan ni, boleh ke?
0: Okeylah. Mm. Salamnya saya serang satu untuk semua lah, Julia.
1: Boleh.
0: Eh, kau tahu pula saya nama Julia ni.
1: Ya pula, tak apalah, boleh aja. Mana-mana sukalah.
0: Ya, tu juga saya selalu bagi selalu di
1: mana. Amin.
0: Kelancaran segala urusannya.
1: Cepat
0: dapat jodoh.
1: Ya. Yeah.
0: Kau nak lagi cepat datang ke Batam.
1: Oh, gitu pula ya. Taklah, saya pergi ke Brunei aja lah ya.
0: Adik Brunei jodoh.
1: Okey, lanjut apa lagi?
0: Ya, saya lain bangga pertahanan satu untuk semua.
1: Boleh.
0: Yang sehat jagalah kesehatan. Jadi kita akan cepat sembuh.
1: Amin.
0: Nah, kalau mana api yang tak nyala, jangan melapor ke sini.
1: Oh, okey. Jadi kemana lapornya?
0: Hah?
1: Kemana lapornya?
0: Kelapornya? Biarlah orang cari sendiri.
1: Oh, ya, siap. Baik, terima kasih, ya, Bang Gafa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pemenang, kita akan hadirkan lagunya. Kita dengarkan doa azan asar pada hari ini pada pukul 15.25 waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbingan-Mu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan

Kerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu, sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu, dan engkau selamatkan dari siksa

0: nak duit? Kerja. Ini kerja tak ndak? Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Nak jadi apalah engkau, wai, wai.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Intermezzo.
1: Hai, nak mana tu? Ini ha, nak cari pacar. Lah, pacar ke benda ni? Kau kan dah berlaki.
2: Iya, dah berlaki. Ni aku nak carikan pacar untuk adik aku yang nak berlaki tu.
1: Hah? Sehat tak kau ni? Adik kau besok dah nak menikah. Nak kahwin dah. Cari pacar apa lagi? Lari calon laki dia.
2: Heh, kau tu yang tak sehat. Bukan pacar itu. Aku nak cari daun pacar lah untuk inai kuku adik aku nikah besok.
1: Hohoho, daun pacar rupanya. Cakaplah kau betul-betul.
0: Intermezzo.

0: Perempat RI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria di petang hari ini. Sedang kita angkat dulu dekat talian telepon di sore hari ini. Ada siapakah di belakang sana? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Permata.
1: Iya.
0: Apa cerita?
1: Siapa
0: yang buat acara? Siapa? Siapa?
1: Jujur,
0: ah betul, 100.
1: Apa kabar Jo?
0: Alhamdulillah sehat bunda. Bunda macam mana?
1: Alhamdulillah. Pun cuaca terang menderang juga lah.
0: Oh tak ada hujan bunda?
1: Hujan juga.
0: Oh hujan juga.
1: Hujan dah berapa tadi? Tapi tak lebat.
0: Ah tak lebat tapi ya.
1: Habis itu petang tenang lagi kan. Jam 2 dah terang lagi.
0: Oh dah terang lagi, alhamdulillah lah ya.
1: Ya Jo.
0: Alhamdulillah. Lagu apa kita bunda?
1: Lagu dia. Lagu apa lagi ya? Apa ya tak? Mada dah ingat tu tadi tu.
0: Dah lupa pula tadi ingat.
1: Dah ingat apa ya lagu dia. Ini aja jeritan hati lah.
0: Jeritan hati ya, coba tunggu ya. Jeritan hati. Mirnawati.
1: Mirnawati ya betul. Jeritan hati.
0: Oke, boleh ya?
1: Salam dia.
0: Sila.
1: Selamat juga, sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Mas Prabu. Masuk. Bang Edo. Terus. Apa namanya, Bang Merdu, Salina Kiu-Kiu, Bang Kumis, Mak Anjang, Mak Berlian, apa lagi ya, Bang Gapar, siapa, Bang Yaes, apa namanya, yang di Kares tuh, Mak Dini, wakilin Kares sama... ini siapa namanya, Mak Eci Endon.
0: Oh iya boleh.
1: Terus siapa lagi ya? Itulah kau dah masuk ni. Mak Rosi. Siapa lagi kadang itu mak dah masuk. Ayo Bang Kumis dah tadi. Siapa lagi? Oh ini Siska sama Neng. Sama Umi. Siapa lagi ya? Kau kadang masuk ni banyak lupa kadang. Untuk semua dia lah.
0: Boleh.
1: Semua-semuanya dipenggol. Mak ini apa? Mak Belian tadi dah eh.
0: Semuanya
1: dipenggol.
0: Boleh.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih sudah bergabung untuk Bunda Permata di petang hari ini. Tadi sudah ada dekat telepon, kita angkat lagi dekat talian WhatsApp ya. Sekejap ya. Sabar ya, kita onkan dulu dia punya mikrofon ni. Halo.
2: Halo juga.
0: Ya, selamat petang, Nek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa cerita, sehat?
2: Alhamdulillah, Ju, sehat, Ju.
0: Alhamdulillah. Ni dekat Senggarang ke atau dah balik? Atau dekat Ganet?
2: Ganet. Kalau kerja, Ju. Kalau pegawai, libur,
0: Oh gitu.
2: Maklum lah kan.
0: Oh itulah macam itulah.
2: Bu RT.
0: Ya. Suara nenek putus-putus.
2: Putus-putus.
0: Macam kurang jelas.
2: Yalah.
0: Lagu apa kita nak?
2: Lagu tu.
0: Boleh lagu apa?
2: Lagu apa tu? Jangan salah menilai Ju.
0: Jangan salah menilai. Okey.
2: Yeah.
0: Okey, boleh.
2: Salam dia ikut Mak. Ikut Bunda Permata tadi aja lah Ju.
0: Boleh.
2: Nah, pinjam ya Bunda Permata fotokopi ya.
0: Fotokopi.
2: Untuk semua-semua lah ya Ju.
0: Boleh, Nek.
2: Terima kasih Ju. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nek Balgis ya. Kalau dekat Sengkarang cantik banget dengan suara Nek Balgis ini. Kalau dekat sini macam putus-putus ya. Eh. Tak apa, nanti kita hadirkan lagunya ya. Dan lagunya jangan salah menilai. Oke, kita angkat lagi dekat talian. Ah, sudah ada bergabung tadi ya. Oke, baik, nanti kita angkat ya. Ada siapakah di belakang sana? Lamainya ya Allah. Assalamualaikum. Berebut dah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang ramai? Apa yang ramai tu?
0: Ada kat WA ni ramai betul berganti-gantian. Apa cerita ni Anjang, sehat?
1: Ya, sehat juga.
0: Alhamdulillah. Dah hujan dekat Sainam?
1: 3 hari berturut-turut hujan tu.
0: Alhamdulillah. Dah bertambah lagi lah isinya tu ya.
1: Tapi ingan, sedang, alhamdulillah lah, basah lah bumi ni.
0: Basah lah ya, alhamdulillah itu yang paling penting.
1: Walaupun tak lebat ni juga ya.
0: Betul.
1: Sikit-sikit nambah air rigi tu ha.
0: Jadilah.
1: Jadilah, alhamdulillah, bersyukur aja lah kita.
0: Betul sekali. Lagu apa kita nak?
1: Lagu ini Ju, apa tu? Tak dapat tidur Ju.
0: Tak dapat tidur, ngamuk ke?
1: Ngamuk, kelambu lah kat koyak.
0: Kelambu dah kayak koyak pula ya. Ya,
1: hati-hati nyamuk ni Ju. Banyak nyamuk kan hujan-hujan ni. Hujan.
0: Oh, betul juga.
1: Nak jahit, benang tak ada.
0: Tak ada benang pula.
1: Warung jauh.
0: Oh, warung jauh ya.
1: Cucu malas nak duit aja.
0: Bagilah duit jalan beli permen satu. Boleh dibergerak nanti.
1: Upah je lah, upah tanda tu.
0: Oh, tak nak juga? Ha, kalau saya dia kena upah tu, nak saya.
1: Beli je, sonek je.
0: Masalahnya jauh pula saya kat sini kan.
1: Salam je.
0: Boleh, sila.
1: Petang buat tugas buat Julia. Tak selalu balik hati-hati je.
0: Ya.
1: Ni apa tu? Buat betul kopi macam Nek Pino tadi, betul kopi mak belian tadi ya?
0: Boleh.
1: Untuk mak belian, untuk Nek Mandan, untuk yang ucu, dah merdu aja itu. Semoga kasih sehat, selalu semangat, selalu kompak, selalu bersatu.
0: Amin.
1: Semoga kita selalu lah minuman Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Terima kasih Ju.
0: Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nek Anjang. Kita angkat lagi dekat talian WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ju. Selamat petang.
0: Selamat petang Mak Dini. Apa cerita?
2: Ya, alhamdulillah ceritanya Ju. Hari ni panas Ju.
0: Oh, panas hari ni. Subuh
2: tadi hujan sikit. Jo cerita apa? Mak bilang cerita hari hujan ni panas Jo. Tak tahu Jo tanya apa.
0: Sama lah dekat sini pun tadi hujan.
2: Biasa je lah Jo cerita dia Jo. Gitu-gitu pun Jo.
0: Oh itu ya. Dah makan petang hari ni ya.
2: Alhamdulillah kita sehat yang penting ya Jo.
0: Betul.
2: Banyak betul yang telefon di WA Jo.
0: Ya
2: selalu berdering tapi putus. Mak dan yang ke Jo kalau Mak Anjang dengan Nek Balkis tu kan dia telefon biasa Jo. Dapatlah Mak masuk. Tapi terputus kan. Alhamdulillah dapat nyambung lagi kan.
0: Iya itulah tadi saya pun macam ha kenapa hilang lagi. Berganti-ganti.
2: Iya Jo putus Jo. Kerana dia lama sangat Jo. Jadi dia putus lah kan. Berdering. Habis tu dah habis waktu dia kan. Kita nak cepat-cepat lah tangan menekankan Ju. Pandai-pandai lah. Laju Mak langsung lah lagu
0: boleh,
2: Ju.
0: Boleh lagu apa
2: nanti di belakang tu. Oh, segi macam Mak tadi. Kalau banyak berbual kita kan.
0: Betul.
2: Mak minta lagu. Kalau dari Mirnawati tu. Untuk siapa lagi? Tak ada Ju.
0: Mirnawati dah ada minta ni. Jeritan hati.
2: Iyalah tak apa nanti Mak dengar juga. Jadi Mak dengar. Mak dengar. Mak minta lagu dari Ayu Soraya Kenangan ada tak Ju?
0: Ayu Soraya. Yang ada Rela dan Asmara Terpendam Mak.
2: Iya ya. Mak punya tengok agak sedap kenangan. Kalau tak ada semua ini aja lah Ju. Kemarin dah ada di Butang. Jadi Repena terhalang dinding kaca aja Ju.
0: Boleh.
2: Antara kita ni terhalang lah Ju. Belum dapat jumpa kan.
0: Bukan dinding kaca lagi, jalan.
2: Dinding kaca Ju. Bukan main terhalangnya Ju.
0: Betul juga.
2: Yelah itu lagu je kita berubahkan Ju. Mak salam lah Ju sikit ya.
0: Boleh sila.
2: Buat Julia, selamat petang. Selamat bertugas. Semoga Ju sehat selalu. Balik hati-hati. Terus tadi

0: Yang pertama, mak lupa je.
1: Mak berlian.
0: Tak dengar berarti je. Mak bukanya selepas asar.
1: Oh, selepas asar. Ya lah tu.
0: Yalah, buat mak berlian. Di salamnya setahun sering terlupakan je je. Terus buatnya kat Serenah Q. Ya, tadi ada ni naik Barkis ataupun naik Pino. Buatnya naik Manda juga. Sering terlupa juga je buat tuan-tuan tu. Buatnya mak salam setahun. Semoga sehat selalu semuanya je.
1: Amin.
0: Terus tadi adanya naik Anjang. Satu naik Anjang dua. Mana naiknya satu naik Anjang dua. Mak ni metak sendiri je. Mak Anjang yang satu di penyengah tu tak ada dengar suara je kan.
1: Oh, dia tadi
0: masuk.
1: Manalah
0: dia. Yalah, semoga dia mendengar nasihat juga. Yeah. Buatnya ini Ju, salam mesra lama juga tak masuk kan Ju?
1: Iya betul, salam mesra ya.
0: Lama betul tidaklah Ju, tapi kan biasanya tiap hari kan Ju, tak ada mak dengar kan.
1: Awak tengah sibuk lah.
0: Biarlah, semoga selalu aja lah Ju yang tak ada masuk tu. Mungkin susah nak masuk Ju. Terus Ju buat ini Ju yang di Karah tak terlupakan semuanya. Mak salam kata cuali Ju.
1: Boleh.
0: Buatnya ini Ju Mak Ucu juga. Amin. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Buatnya dan merdu. Ya. Ya, kadang mak lupa Ju nama Mika tu kan. 2-3 orang kan Ju. Yeah. Jadi lupa Ju. Kadang Putri Pondok, kadang merdu lah kalau di sini Ju. Kalau di Bintan, Putri Pondok kan. Ya Ju, sikit lagi Ju boleh Ju. Berapa orang lagi je? Buat Mas Prabu, buatnya Pak Hamzah Yusuf. Pokoknya buat semua je lah Ju. Dari pertama sampai terakhir. Mak salam semuanya tanpa terkecuali. Yang sudah masuk, belum masuk. Sampai tengah-tengah je Ju. Ini Ju saya terlupa juga Ju. Ini masih ingat Ju. Mak Rosi Ju ya. Buat Julia terima kasih banyak lah.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Dini. Kita sebelah lagi dekat talian WhatsAppnya. Ini ada dari semangat siarannya sama kerja kakak. Salamnya untuk Kak Sarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Bang Edo, Pak Kumis ya. Lagunya boleh Kak Avan DA5 mau bilang apa? Boleh ya. Nanti kita putarkan lagu ya. Apanya dekat Jakarta pula, bukan dekat sini kan. Dekat WhatsApp kita agaknya ada masalah nih ya. Macam tak bisa di replay lah saudara perempat ya. Kita coba lagi angkat dekat talian telepon ya sebelum kita ke lagu berikutnya. Halo. Sikit lagi. Dekat WhatsApp macam tak bisa pula dia diterima nih.
2: Nyangkut
1: agaknya saking ramainya.
2: Assalamualaikum Jo.
1: Waalaikumsalam.
2: Jo.
1: Kenapa?
2: Hari manis hari ini.
1: Alhamdulillah hari manis.
2: Hari mendung kan.
1: Iya.
2: Makan goreng pisang, ngopi.
1: Wih, sedapnya tuh ya.
2: Itulah.
1: Cari mendung.
2: Masih dapat lagu ke?
1: Dapat.
2: Berkali-kali
1: ku mencoba.
2: WA ada gangguan.
1: Oh, dia ada yang dapat. Mungkin dia gangguan tuh kalau bersamaan gitu Kak. Jadi dia macam tak bisa di replay.
2: Tabrakan.
1: Iya, tabrakan dia.
2: Iya, Mang. Jadi yang tak kuat tumbang.
1: Betul.
2: Kami dalam gamak dini.
1: Kalau nak masuk cubalah dekat talian teleponnya.
2: Kami lah pakai motor je ke pakai. Ani pula sepeda dapat masuk. Salam lah juga ya, ada berkali-kali ya.
1: Berkali-kali boleh.
2: Iya, yang Ucu nanti minta lagu.
1: Let's
2: dari Ucu, siapa lah. Entah Mak Rosi katanya. Iya, Mak Rosi dah, takut tercece dia. Yalah, tu Ucu sama tugas yang selalu juga ya. Boleh hati-hati. Tugas yang lancar-lancar rezekinya.
1: Amin.
2: Terus ada tadi Mak Dini, makasih lah. Banyak nak sebut dia.
1: Putri Pondok lah, Putri apa lagi?
2: Borong habis. Kalau dekat Rika, kat Pro 1 dia sebut Rika semua. Terus ada tadi apa tadi tu? Nek Balki.
1: Oh ya.
2: Yeah. Nek Manda. Hari ni ngumpul-ngumpul sini ngumpul. Mak Long Aida, Mak Long Ya. Mas Prabu ya, Yusof, Pak Amsah Yusof, ada Bang Herman, Bang Udin. Siapa lagi yang masuk sini? Tadi ini siapa Mak Berlian ya?
1: Mak Berlian.
2: Sarina sehat selalu ya keluarga.
1: Amin.
2: Umis tak terlupakan.
1: Ya.
2: Jangan lupa Tok Tun. Tok Tun pula. Salah.
1: Siapa?
2: Dia nama banyak juga. Tadi apa

0: sama siapa tadi ya?
1: Mak Berlian.
0: Raja Gombal.
1: Oh, Bang Gafa.
0: Oh iya, maaf guru aja lah, dia tuh suka gurau. Yang lain-lain gitu. Bunda Permata tuh ya, salam Bunda Permata ya, toko pijatnya. Oh, yang Ucu juga lupa sama Kak Wir.
1: Boleh.
0: Makasih ya, Jojo.
1: Sama-sama.
0: Kami cepat aja cakap.
1: Ya, tak apa.
0: Kata Mas Prabu, Raja Pendiam. Yang ada heboh.
1: Ah, betul.
0: Terima kasih
1: sayang. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengok lagi talian WhatsApp ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang nak Juju.
1: Selamat petang yang Ucu berhasil juga masuk.
2: Iya dari tadi. Penat WA. Pencet yang HP center.
1: Ramai hari
2: Alhamdulillah lah kan. Nak Juju sini. Hari dah nak hujan, dah nak turun lagi hujan. Nak Juju
1: turun lagi dekat sini. Awak dah tendur dah.
2: Tempat Mak Dini panas kan?
1: Panas katanya.
2: Sini dah dua kali dah. Nak Juju kali. Ini nak turun lagi ni.
1: Masya Allah.
2: Nak Juju sehat?
1: Alhamdulillah sehatnya Ucu.
2: Alhamdulillah ya. Kata Kak Dang tadi, Bianyang aja yang minta Lesti Kejora
1: betul.
2: Kan?
1: Betul. Yang mana tu?
2: Boleh nak jujur.
1: Yang mana tu Lesti?
2: Cintaku bukan di atas kertas. Nak sambung?
1: Cintaku getaran yang sama. Lalu dipaksa. Karena ku yakin ada jawabnya.
2: Nampak-nampaknya tak jadilah hujan turun ni lah dengan suara nak Juju.
1: Ada gitu pula.
2: Ayolah. Nanti kan hujan turun nanti tak dapat pula dengar Lesti Kejora nyanyi pula, kan. Yalah.
1: Ya, siap.
2: Yang tahan dululah hujan.
1: Ya.
2: Iyalah. Yang salam tu sambung sikit aja nak Juju
1: Sila.
2: Tadi Kak Dang pun dah banyak kan. Tadi ada Bang Gapar awal tadi
1: Ada.
2: Buat Mak Belian ya. Tadi ada Nek Balkis, ada Nek Manda ya. Buat Bang Awang ya. Mak Rosi yang belum gabung dengan Kak Sarinah kita Mas Prabu. Sinilah gabung ni ada nak Juju ni. Pak Kumis mungkin nak gabung nanti Mak Dani ke Bang Ilek ke.
1: Boleh.
2: Ini apa ni? Puteri Merica. Dah lama tak dengar suara dia kan? Pokoknya yang di WA apa kan? Disalam semua nak Juju
1: Boleh.
2: Juga ada Mak Ngahaya tu dekat Karas
1: Siap.
2: Mak Rosi gabung tak? Tadi ada Nek Anjang tadi
1: Ada.
2: Saya selalu buat Nek Anjang. Ya kita ajalah nak Juju
1: Ya sama-sama Nyang Ucu.
2: Yalah Nyang salamnya titip aja dengan orang belakang nanti nak Juju
1: Boleh.
2: Makasih nak Lesti Kejora sama bertugas. Baliknya nanti sampai kat rumah sihat selalu
1: Amin.
2: Ya kita aja sama petang.
1: Selamat petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat nak Juju.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, saudara-saudara main masuk. Kita hadirkan lagu berikutnya dari Mirnawati, Jeritan Hati dan juga Avandia. Mau bilang apa? Ada perempat R itu nyaminang.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar daun tunggal. Variasi daun tunggal mata panah. Filosofinya daun tunggal.

mata panah, sama banyak kiri kanannya. Laku handal, berhati gagah, pantang mengelak dari lawannya.

0: Sedara perempat, sirih lelat melambangkan penolak bala, pemanis dan menambah keberanian dan lambang ketulusan hati.
1: Pengantin membawa sirih lelat, bala menjauh, tua mendekat. Muka berseri, kening mengkilat, langkah lurus, sempurnalah niat.

0: Wang, kenapa aku lahirkan kekurangan?
1: Kenapa kau cakap begitu?
0: Bukan apa, Wang. Aku nak juga macam kau. Sama main futsal, main bola kaki, tak berdiam macam ni je.
1: Bersyukurlah, Man. Kau tak ada kaki tapi masih ada tangan. Lagian kau kan dah ada bakat melukis. Lukisan kau pun dah terkenal dekat sosial media tu.
0: Alah, cuma melukis je. Kau pun bisa.
1: Aku mana bisa? Aku ni butuh warna.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

hari ini menurut saya boleh ke Pondewo. Kita baca dulu dekat masa terdepan yang sudah bergabung di petang hari ini. Ada dari Pak Hamzah Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Juju. Selamat petang juga Pak Hamzah Yusuf. Request lagunya boleh Bersinar Dalam Jiwa dari Paul Gayo. Salam-salamnya sudah dipotokopi Mak Berlian dan Bunda Permata tadi ya. Semua fans Perompak Tanjung Pinang.

0: pulang ke Pulau Riau tanpa terkecuali. Amin. Selamat petang, semoga happy-happy selalu bersama keluarga. Untuk Kak Julia, selamat petang, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sama persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf yang ada di Jambi. Baik, nanti kita coba ya cari lagunya ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bu?
0: Alhamdulillah baik. Macam mana sebaliknya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Alhamdulillah. Cuaca macam mana cuaca?
1: Cuaca sekarang dah terang cuma.
0: Oh, dah terang.
1: Tadi hujan.
0: Oh, tadi hujan. Oh, ya Allah, terkejutlah jadi ya.
1: Terkejut banyak baru kita dekat. Saya masih orang kota. Jadi orang kota.
0: Oh.
1: Kamu suka di anak hati ya dari makan.
2: Apa kabar sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Dapat terang rumah entah lagi.
0: Kita cuba dulu lah ya. Kalau dapat nanti kita putar ya. Lagu apa tuh?
1: Kalau
0: mak nak
1: minta
0: langsung
1: lagi.
0: Lepersi boleh. Indah pada waktunya boleh.
1: Buat sasaran pertama buat dulu. Selamat petang
0: bertugas. Amin.
1: Tadi ada Pak Hamzah Yusuf ya.
0: Iya betul. Ya, dah masuk.
1: Sama juga Marosi dari pertama tadi. Sangkut dia mana-mana nak lawan
0: lagi. Oh, nyangkut dia banyak betul.
1: Banyak betul. Buat tadi, ada yang Mak Beli yang pakai sesinggalannya. Ada yang Mak Beli, ada yang Mak Dini juga. Ada yang Mas Abu, ada yang Bu. Makasih ya. Terima kasih ya. Ada yang Anja, ada yang Mata. Ada Siska juga. Adanya Putri Malaysia, ada Pak Indah juga, buat masuk ya. Buat sup di Batam, ada Kak Sarina Tertunda, selalu sebuah juga. Adanya Pak Bumi, adanya Mahudin yang masuk tadi, kan uju.
0: Kenapa Mak?
1: Mungkin masuk tadi.
0: Belum, dapat lagi agaknya, dah terpotong-potong dah.
1: Oh, gitu ya. Buatnya siapa lagi ya? Bunda Pemata udah tadi ya. Siapa lagi? Ya belum. Oh, Tanggut. Yeah. Adanya Nek Pakis, adanya Nek Pantong, adanya Kak Wirnya juga. Buat semua dia lagi, boleh pun.
0: Boleh. Ya, baik.
1: Telepon ke berapa, Mak?
0: Ke 11.
1: Oh, itu sebelah ya. Banyak ya.
0: Alhamdulillah.
1: Buat telepon ke 12 nanti sampai yang
0: terakhir. Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Mbak Rosi sudah bergabung di petang hari ini ya. Kita akan mendengarkan perkiraan cuaca BMKG Tanjung Pinang pada petang hari ini ya.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kakak Karima ya?
1: Iya,
0: Oh, lupa.
1: betul. Gimana kabarnya hari
0: Iya,
1: ini?
0: siap, Kakak. Baik, alhamdulillah sehat, Karima.
1: Baik, untuk
0: Iya.
1: esok hari seperti apa cuacanya? Silakan.
0: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Karima. Selamat sore untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di mana pun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang dan pada kesempatan sore hari ini dengan kami untuk menyampaikan informasi untuk esok hari khususnya untuk Kota Tanjung Pinang serta Kabupaten Bintan sekitar yang berlaku untuk esok hari tanggal 6 Mei 2026. Baik, untuk kondisi cuaca pada besok hari kami perkirakan untuk di pagi dan siang hari umumnya berawan dan akan terjadi atau peluang hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan petir serta angin kencang. Dia secara umum akan berawan dan seperti hujan intensitas ringan yang dapat disertai dengan petir, namun sifatnya masih lokal atau tidak merata. Kemudian angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Nah, selanjutnya suhu udara terpantau berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara terpantau berkisar antara 70 hingga 97%. Informasi selanjutnya terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balimun, perairan Lingga, perairan Anambas hingga perairan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian, Kak Rima, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
1: Ya, untuk esok hari kemungkinan hujan ringannya itu kira-kira pagi atau siang ya?
0: Kalau untuk ringannya itu di malam hingga dini hari, Kak.
1: Oh, di
0: Kemudian
1: malam
0: untuk di
1: hari.
0: siang hari memang lebih dominan ke sedangnya sih, walaupun memang ada juga beberapa titik atau wilayah yang tidak secara merata itu berkurang dari hujan ringan seperti itu. Terima. Iya.
1: Sepertinya hampir setiap hari ada hujan ringan ya?
0: Iya, betul sekali ya. Iya.
1: Itu kira-kira sampai
0: Oke.
1: sampai bulan berapa?
0: Nah, kalau secara umum di bulan Mei ini memang lebih didominasi, walaupun tidak merata ya, Kak ya, masih kurang ke karena secara perhitungan memang ringan dah sampai dengan 20 mm per hari itu memang lebih banyak terjadi di bulan-bulan Mei ini gitu. Kemungkinan akan secara umum sih akan menurun untuk di bulan Juni hingga Juli sih Kak, di pertengahan tahun. Namun untuk secara umumnya sendiri diprediksi memang di bulan Mei ini aktivitasnya cukup banyak gitu. Dibandingkan di bulan April kemarin seperti itu.
1: Baik, terima kasih ya Mas Robi,
0: Iya.
1: informasi cuacanya untuk esok hari ya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik Karima, terima kasih. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
2: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: kenapa pula?
1: Sebab harga elok, kualiti elok, dan saya tak cepat kurus.
2: Pilih produk tempatan, dompet senang, orang

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompet, asal-usul nama desa Resen di Kecamatan Lingga Utara berasal dari nama Resah. Nama Resah diberikan karena kondisinya yang meresahkan. Konon,

Dahulu orang-orang Aceh pernah tinggal di desa tersebut, namun mereka tak bisa tinggal lama karena berkembangnya wabah penyakit. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai penyakit Taon yang berasal dari makhluk halus. Selain gangguan dari makhluk halus, kampung ini juga tak aman. Ada gangguan perampok yang suka menjarah harta masyarakat, memperkosa dan membunuh warga yang berani melawan. Kita beralih ke maklumat lain. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 tingkat provinsi di Tanjung Pinang dengan hikmat. Ansar menegaskan pentingnya penguatan partisipasi semesta demi mewujudkan pendidikan bermutu yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Ansar mengatakan pendidikan di Kepri diarahkan pada proses memanusiakan manusia melalui sistem among yang mengedepankan asah ilmu, asih, kasih, sayang, dan asuh pendampingan. Langkah ini selaras dengan arta asta cita Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat, dan tangguh. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengadopsi pendekatan deep learning sebagai program prioritas guna meningkatkan kualitas pembelajaran langsung dari dalam kelas. Revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi melalui papan interaktif digital juga terus memperluas demi menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan juga modern. Fokus utama lainnya adalah peningkatan kompetisi dan kesejahteraan guru sebagai agen transportasi peradaban di sekolah. Pemerintah mengalokasikan beasiswa pendidikan serta menaikkan nominal tunjangan sertifikasi yang kini ditransfer langsung setiap bulan kepada para tenaga pendidik. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada Semasa pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara.

0: Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

berjaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Wonderful Riau Island.
1: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Hai, halo, saya Afitri Susanti, Ketua Umum Majelis Wilayah Forhati Provinsi Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Pergi ke pasar, membeli selasi. Tidak lupa membeli kelapa. RRI selalu di hati yang bersih, temani Piala Dunia penuh sukacita. Mari kita rayakan Pesta Bola Dunia 2026, program RRI tentang keseruan ajang bergengsi Piala Dunia 2026 yang selalu dinanti jutaan pencinta sepak bola di dunia. Di RRI, setiap momen pertandingan terasa lebih hidup dari detik awal hingga gol penentu kemenangan. Tetap setia bersama RRI ya. Karena disinilah semangat sepak bola menyatukan kita semua. Saya, Afitri Susanti, pamit undur diri. Salam olahraga. Salam sehat, penuh semangat. Dah.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

disiarkan dari Kawas Nyalamaya ini perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja menitar perempat Tanjung Pinang yang di perjalanan tadi di jalan, yang sedang menunggu kemacetan ya di Batu 6, biasanya dia melalui Kota Piring karena memang kan jam-jam balik kerja juga. Tetap berhati-hati jalan tentunya dan semangat selalu ya untuk sore hari ini. Nah, sebenarnya kalau kita bercakap tentang Pulau Mepar, ini adalah sebuah pulau kecil di Pulau Riau, dan kalau kita tengok secara administrasinya, pulau ini itu masuk ke dalam Kabupaten Lingga. Untuk letak Pulau Mepar ini di seberang pusat ibu kota Kabupaten Lingga, yaitu di Daek. Nah, akses ke Pulau Mepar itu sih bisa ditempuh juga ya, melewati pelabuhan Tanjung Buton di Daek dengan perahu. Saya pribadi memang nak sangat lah pergi ke Lingga ni kan, cuman tu lah belum ada masa lagi. Karena kalau tak salah tu kesana tu memang kurang lebih kalau kita naik kapal tak terlalu jauh mana gitu ya kan. Dan katanya kat sana tu pantai dia, wisatanya pokoknya cantik sedada perempatnya. Nanti belum masa boleh pergi sini ya. Walaupun kecil, ini tu terlihat pulau yang kecil, tapi Pulau Mepar ini menyimpan sejarah yang besar sedada perempat, di mana pulau ini itu menjadi salah satu destinasi wisata sejarah dan andalan di Kepulauan Riau karena merupakan benteng sekaligus juga pintu masuk ke Kesultanan Riau Lingga. Jadi banyak juga tempat-tempat bersejarah yang bisa kita temui dekat sana. Ada juga bekas benteng yang juga lengkap dengan meriam yang memang sudah berusia sangat tua saudara perempat ya. Tapi ada hal yang unik juga di Pulau Mepar ini yang mungkin jarang orang tahu gitu ya, atau bahkan tidak ditemui di pulau lainnya. Nah, Pulau Mepar ini adalah milik orang kaya Mepar atau orang kaya Lingga yang sudah diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu. Jadi memang tidak salah saudara perempat ya, Pulau Mepar ini kalau tengok sejarahnya itu cukup panjang gitu ya kan. Tapi memang kalau kita tengok dia punya destinasi wisata itu cantik betul, dan juga kalau kita tengok juga banyak sekali keunikan-keunikan peninggalan-peninggalannya ada dekat sana. Jadi kalau kita kesini itu mungkin bisa kita pergi ke beberapa tempatnya di dekat sana, karena cagar budaya juga banyak, kita bisa melihat meriam yang berjajar dekat sana gitu ya, peninggalan-peninggalan dari penjajahan zaman-zaman dulu gitu. Jadi kalau kesini itu betul-betul adalah destinasi wisata sejarah yang tidak bisa kita lupakan dan harus kita kunjungi saudara perempat ya.

Saudara tahu tak? Gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hasan Syukur hanya dalam waktu 11 detik. Wow. Momen ini terjadi saat pertandingan antara Turki melawan Korea Selatan pada Piala Dunia tahun 2002. Baru aja peluit kick off dibunyikan, bola tuh langsung direbut dan boom, gol kilat tercipta sebelum banyak penonton benar-benar fokus ke lapangan. Rekor ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, satu detik saja dapat menentukan sejarah. Dan sampai kini, rekor 11 detik ini masih belum terpecahkan di ajang Piala Dunia. Jadi, jangan pernah lengah, karena peluang

0: Intermezzo. Mak suruh kau belanja tadi. Mana kembali dia?
1: Ni, Mak.
0: Lah, ngapa gula-gula kembalian dia?
1: Tak tahu juga, Mak. Mak tanyalah dengan yang jual.
0: Hah, kalau macam gitu, kau pergi sekarang belanja lagi.
1: Beli apa lagi, Mak?
0: Beli jajan kah, kue kah, laksa kah, putu kering kah, serang kau lah.
1: Asik. Mana duit, Mak?
0: Nah.
1: Lah, gula-gula pula Mak kasih.
0: Intermezzo.

0: Rob, bangun Rob, dah pagi nih. Bangun siang terus kau.
1: Emang kenapa Ral? Kan aku tak ada kerja juga.
0: Kata orang tua dulu, nanti rezeki kau dipetok ayam.
1: Ayam makan jagung, beras, dan lagi rezeki kan dari Allah.
0: Memang dari Allah, tapi kita sebagai hamba lah yang jemput rezeki itu.
1: Ha yalah ni, aku siap-siap pergi ni.
0: Lah, nak mana pula kau?
1: Nak cari ayam tu. Aku nak makan ayam tu supaya tak dia dulu yang ambil rezeki aku.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Keuntungan Punya Anak yang Soleh yang disampaikan oleh Ustaz Muktiavin Trenggono. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77.

7 sampai dengan 78 dibacakan oleh Wirdatul Aini. Untuk beduk azan maghrib wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat. 18.07 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Sadaqallahul 'azim. Kaum muslimin, pendengar RRI dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, kemudahan-kemudahan yang kita terima. Semoga dengan kesyukuran kita Allah menambah-nambah nikmat yang telah diberikan. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita, menjadi keinginan yang terus kita idam-idamkan adalah ketika kita bisa melahirkan anak-anak yang saleh dan salihah. Satu hadis yang diriwayatkan Ahmad menunjukkan betapa luar biasanya ketika hadir di tengah-tengah kita anak-anak yang saleh dan salihah. Inna Allah azza wa jal la yarfa'ud darajata lil 'abdis salih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha tinggi akan senantiasa mengangkat derajat hamba-hambanya yang saleh. Fil jannati, di dalam surga. Fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi, fayaqulu bistighfari walatika laka. Sebuah hadis menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan derajat yang tinggi, akan senantiasa memberikan derajat yang tinggi di dalam surga nanti kepada hamba-hambanya yang saleh. Di antara hamba itu, mereka terkaget-kaget dengan sesuatu yang diberikan. Ada peningkatan demi peningkatan. Ada hal-hal yang luar biasa yang diberikan yang tidak terduga. Sampai terkaget-kaget dan mereka bertanya, apakah ini untuk kami? Untuk siapa ini? Fayaqulu bistighfari walatika laka. Maka disampaikan bahwa ini adalah karena istighfar anakmu untuk. Subhanallah. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghuni surga ini mereka terkaget-kaget dengan kemuliaan, dengan fasilitas, dengan segala bentuk kemewahan yang diberikan yang tadinya yang tidak tergambarkan

yang tidak disangka-sangka. Mereka terkaget-kaget karena sesuatu yang di luar dugaan. Amal-amal yang ia lakukan mungkin tidak terlalu banyak. Akan tetapi terus Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Karena efek positif. Karena apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Karena istighfar anaknya. Karena amal-amal yang dilakukan oleh anaknya. Anak yang bagaimana bisa mengirimkan sesuatu yang sangat luar biasa yang diidam-idamkan ketika di dalam surga nanti. Subhanallah. Kaum muslimin pengingat RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu ini adalah idaman setiap manusia. Ya, setiap mukmin muslim. Bagaimana suasana ini di antaranya adalah kita yang mendapat. Lalu kita perhatikan bahwa berarti ini yang diberikan kepada orang-orang li'abdis salih fil jannah. Artinya apa? Kita bisa mendapatkan karena usaha kita. Kita menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah cukup dengan ketakwaan kita sendiri? Tentunya dengan sifat ketakwaan dan ketaatan kita, kemudian akan kita wariskan, kita ajarkan, kita didik anak-anak kita menjadi mengikuti kebaikan-kebaikan yang kita buat. Kita melahirkan anak-anak yang soleh. Dan sebagaimana juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafa'u bih aw waladin salihan yad'u lahu." Ketika anak Adam itu telah meninggal, maka terputuslah kesempatan untuk beramal. Illa min salasin, kecuali tiga amalan yang tidak putus-putus, yaitu sodakotin jariyatin, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan kemudian terus bermanfaat bagi orang lain. Aw waladin salihin yad'ullah, atau anak-anak yang saleh yang terus menerus mendoakan orang tuanya. Rawahu Muslim. Jamaah pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini perlu ada upaya yang serius. Bagaimana kita memotret kondisi diri kita dan pendidikan yang kita terapkan kepada anak-anak kita. Karena dari upaya-upaya yang kita lakukan itulah yang nantinya akan melahirkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Jadi pilihan-pilihan proses pendidikan yang perlu kita pastikan dari anak-anak kita. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka untuk itu perlu kita cek kembali bagaimana proses pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan bagaimana supaya anak ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat dengan apa yang menjadi kewajibannya. Pendidikanlah kuncinya.

Rubbu auladakum bis-salati wa huwa sab'ata sinin. Ajarkan kepada anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhu inda asar. Pukul. Ya. Berikan ya, sesuatu yang memberikan motivasi untuk bagaimana bisa menjaga sholat 5 waktunya. Ya, ketika umur 10 tahun ada satu sholat yang ditinggalkan. Ya, berarti apa? Membutuhkan keseriusan dan ya, keseriusan dan kedisiplinan dalam mendidik anak. Kemudian bagaimana setelah mereka lulus SD? Biasanya mereka lebih akrab dengan teman-temannya. Nah, ini perlu juga diperhatikan. Bagaimana sholat 5 waktunya? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana pergaulan anak-anak kita ini? Maka kita akan melahirkan anak-anak yang soleh ini tentu bisa dicarikan bi'ah, dicarikan lingkungan ya, yang tepat. Kalau bisa kita didik di rumah, mungkin ketika masih ya, anak SD, kita masih mudah untuk mengendalikan, untuk menyuruh, untuk menyampaikan, karena memang anak-anak ini masih akrab. Tapi begitu sudah lulus SD, ya, ini perlu. Ketika jenjang SMP atau SLTP, kemudian jenjang berikut, bagaimana? Kalau memang ya, sulit kita kondisikan di rumah, maka diantaranya pesantren adalah menjadi alternatif. Karena apa? Karena proses pendidikan itulah ya, di pesantren akan sangat mendukung. Karena apa? Bukan hanya sebatas ketika sekolah saja. Artinya 24 jam dalam pengawasan. Ya. Dengan 24 jam dalam pengawasan, ya, dengan bi'ah yang baik, ya, kemudian guru-guru, para pembimbing yang bisa dicontoh, inilah yang akan menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya. Sehingga di antara yang kita idam-idamkan, bagaimana tadi di dalam dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya dan anak keturunannya. Ya. Istri-istri dan anak keturunannya. Artinya apa? Kita akan bersama di surga. Karena ya, anak istri kita menjadi anak-anak yang soleh. Bersama di surga. Abadi insyaAllah. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan bagaimana memperhatikan pendidikan anak-anak kita dan dari proses pendidikan ini menghantarkan kita sekeluarga bersama di surganya Allah kelak. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sungguhnya hartamu dan anak-anakmu sangat berpotensi menjadi fitnah. Namun kalau kita bisa menghindarkan dari fitnah ini, Allah Subhanahu wa taala telah siapkan pahala yang sangat agung, yaitu bagaimana kita bisa bersama ya. Bagaimana bisa bersama di dunia dan nantinya juga akan bersama di akhirat, yaitu bersama di surga adzannya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku liqauli hadha. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan.

Segantang Lada Petang dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Perselisihan Ketambuan dan Ugui yang ditulis oleh M.B. Rahim Syah AR merupakan karya sastra rakyat Melayu yang mengisahkan pertentangan antara dua sahabat, yakni Ketambuan dan Ugui, yang bermula dari kesalahpahaman dan sikap saling tidak menghargai. Melalui kisah sederhana ini, buku tersebut menggambarkan bagaimana rasa iri, kesombongan, dan salah paham dapat menimbulkan perpecahan bahkan di antara teman dekat. Cerita berawal ketika Ugui, seekor ikan kecil yang hidup di air jernih, merasa dirugikan oleh Ketambuan yang kerap bersikap semena-mena dan tidak mau mengakui kesalahannya. Perselisihan mereka semakin membesar hingga akhirnya Ugui memutuskan untuk mengadu kepada Raja Ketam, yaitu Bangkang, agar mendapatkan keadilan. Dalam perjalanannya mencari penyelesaian, muncul burung kedidi, seekor burung bijak yang menjadi penengah dan memberikan nasihat agar kedua belah pihak menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Buku ini menggambarkan bagaimana Raja Ketam berperan penting sebagai pemimpin yang adil. Ia mendengarkan kedua belah pihak, mempertimbangkan bukti, serta memutuskan perkara dengan bijaksana

0: agar tidak ada yang dirugikan. Dari sinilah muncul pesan moral bahwa setiap konflik harus diselesaikan dengan keadilan, kesabaran, dan musyawarah. Selain mengisahkan konflik, buku ini juga memperlihatkan kehidupan masyarakat Melayu tradisional yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, sopan santun, dan penyelesaian masalah secara damai. Dalam hal ini, hewan-hewan yang menjadi tokoh dalam cerita berfungsi sebagai simbol perilaku manusia yang mencerminkan sikap baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya cerita yang ringan, penuh perumpamaan, dan diselingi ungkapan-ungkapan Melayu, buku ini menyuguhkan pesan moral yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Di balik kisah lucu dan sederhana itu, tersimpan makna mendalam tentang tanggung jawab, kejujuran, dan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

berlayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Dan dengan gagah berani, Laksmana Hang Tuah memimpin armadanya.
1: Nah, membuktikan ini baru bahwa tontonan
0: adalah penuh rumah ilmu, bagi penuh sejarah. Orang-orang Melayu.
1: Bukan joget-joget tak jelas, gosip artis tak jelas. Kenapa? Macam ayam berak kapur aja napas kau tuh.
2: Tak ada ya. Cuma ayah nonton apa tuh? Serius betul nampaknya.
1: Ini sejarah Nusantara. Kau harus tahu, Rizky. Biar paham asal-usul kita. Lihat, Laksmana tuh.
2: Oh, Laksmana. Iya ya, bagus acaranya. Tentang sejarah, penuh wawasan. Tapi ya, wawasan itu kan luas.
1: Maksud kau?
2: Maksud saya, wawasan tentang strategi perang tuh kan mirip-mirip sama wawasan strategi sepak bola.
1: Jauh lah, jauh sangat tuh. Yang satu membela negara, yang satu menenang bola. Tak sama levelnya, nak.
2: Tapi kan sama-sama butuh taktik ya. Bertahan, menyerang. Nanti malam kan ada pertandingan besar, timnas lawan negara tetangga. Itu kan juga perjuangan membela negara.
1: Alasan aja kau tuh. Dah lah, ayah tengah sedap nonton nih. Jangan diganggu ya.
2: Pinjamlah remote-nya ya. Kita cek dulu jadwal di channel olahraga. Nanti kalau iklan baru kita pindah lagi ke Laksamana nih. Janji.
1: Tak ada, sekali pindah nanti kau tak mau balik lagi. Ayah tahu akal kau tuh. Tak mau ayah kasih remote nih.
2: Dulu waktu saya kecil, ayah selalu ajak saya nonton bola sampai tidak-tidak di depan TV. Ayah ingat tak? Sekarang kenapa ayah lebih pilih nonton sendiri?
1: Oh, no. Alah, itu kan dulu. Sekarang kau udah besar. Lagi pula ini acaranya langka. Tak setiap hari ada lah.
2: Oh. Baiklah kalau ayah tak mau. Saya nonton di HP je lah nih. Tapi,
1: tapi apa? Kau tak habis, minta sama ayah.
2: Ayah, awas ya, di kaki ayah ada apa tuh?
3: Hah, apa? Ular?
2: Bukan, bukan, itu semut, besarnya, ya semut api.
3: Mana? Ya ampun, mana, mana, mana?
2: Hah, dapat.
4: Ya, pemirsa, kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan. Atmosfer di stadion malam ini sungguh luar biasa. Ya, kemudian
1: kita... Rizky, mana ada semut? Kau tipu ayah ya, betuah punya budak ini.
2: Maaf ya, habisnya ayah tak mau ngalah. Darurat ya, darurat.
1: Darurat, darurat. Sini, balikkan remotenya.
2: Tunggu dulu ya. Gini aja biar adil. TV biar saya yang nonton. Ayah kan punya radio pusaka di kamar tu. Coba ayah setel RRI Pro4. Nih saya ambilkan. Acaranya kan berbudaya juga. Sama macam ayah suka. Kadang ada musik Melayu, kadang ada drama, ada juga bincang-bincang sastra. Lebih fokus, tak ada gambar yang mengganggu.

0: makan. Jadi sama-sama senang. Ayah dapat ilmu hiburan dari radio. Saya dapat tontonan perjuangan bangsa di lapangan hijau. Adil kan ya?
1: Ya sudahlah.

Anda tahu tak? Stadion terbesar di dunia ialah Rangrado First of May Stadium yang berada di Pyongyang. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 100.000 penonton. Bayangkan saja lah, satu stadion bisa dipenuhi lautan manusia yang bersorak-sorai mendukung

tim favorit mereka. Dibuka pada tahun 1989, stadion ini tak hanya dipakai untuk pertandingan sepak bola, tapi juga berbagai acara besar, termasuk festival dan pertunjukan massal. Dengan desain megah menyerupai bola magnolia, stadion ini menjadi salah satu ikon terbesar di dunia olahraga. Bayang, macam mana rasa dia mencetak gol di depan lebih dari 100.000 pasang mata? Pastilah jadi momen yang tak akan pernah terlupakan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, di Rusun Kabupaten Lingga memiliki tradisi yang unik berbeda dengan desa-desa lain di Lingga. Salah satunya tradisi upacara Ratif Saman. Di daerah lain ada yang menyebutnya Ratif Saman. Ratif artinya wirid atau zikir, dan Saman berasal dari nama Syekh yang menciptakan zikir tersebut, yang merupakan salah satu dari sekian banyak orang yang telah menjadi guru Syekh Ahmad Hatib Sambas. Yang terkandung dalam zikir tersebut keseluruhannya merupakan harapan-harapan manusia, termasuk agar terhindar dari gangguan jin, penyakit-penyakit, dan perampokan serta pembunuhan. Kita beralih ke maklumat lain. Pembinaan khusus anak kelas 2 Batam resmi menyerahkan aset berupa tanah dan bangunan kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Batam. Kepala LPKA kelas 2 Batam, Faizal Gerhani Putra, mengatakan penyerahan aset ini merupakan tindak lanjut dari perpindahan domisili LPKA Batam ke gedung baru yang berada di Kabupaten Bintan. Ia menjelaskan sebelumnya LPKA Batam dan LPP Batam sempat berbagi penggunaan gedung yang sama untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Dengan adanya penyerahan tersebut, diharapkan masing-masing satuan kerja dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga binaan. Sebagai bentuk legalitas, kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima aset tanah dan bangunan oleh kedua belah kepala UPT, yakni dari pihak LPKA kelas 2 Batam dan LPP kelas 2B Batam. Dokumen tersebut turut disaksikan dan ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Riau sebagai pengesahan resmi proses penyerahan aset. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah

0: dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

cahaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

saudara pemirsa kaum muslimin dan muslimat, saya kita dengarkan rekomendasi surat azan pertanda masuknya salat fardu isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 19.18 menit waktu Indonesia Barat, 19.18 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Perkasa, lagi Maha Mutlak, memiliki kegagahan. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa menjadikan apa saja merupakan hal yang mudah bagimu. Menjadikan sesuatu yang besar, kecil, rumit, atau menjadikan sesuatu dalam jumlah yang sedikit, semuanya mudah saja bagimu. Sungguh, membangkitkan manusia dari dalam kuburnya pada hari kiamat kelak adalah mudah bagimu. Membangkitkan seluruh manusia bagimu tak ubahnya seperti membangkitkan seorang saja. Tak ada yang sukar bagimu. Jika engkau berkehendak terjadinya sesuatu, cukuplah engkau katakan kun, jadilah. Maka jadilah yang engkau kehendaki itu. Di samping itu, engkau maha mendengar, lagi maha melihat keingkaran orang yang meragukan, bahkan tak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman dan bertauhid kepadamu, yang hanya menyembahmu dan percaya akan adanya hari kebangkitan sebagaimana yang telah engkau sebutkan dalam firmanmu itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
1: Ha, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup eh?
0: Eh, mulut kau tu jaga sikit eh.
1: Ha, habis tu?
0: Ini ah, tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
1: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
0: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
1: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ha, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak,
0: kalau tak kenapa?
1: Kena tombak lah.
0: Alamak.
2: Perompat RRI Tanjung Pinang.

Disiarkan dari kawasan yang namanya di Perempat RRI Tanjung Pinang, Sora Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Perempat, dilihat dari buku Irwan Rof dan Xenia Ananda berjudul Rangkuman 100 Cerita Rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke tentunya dikisahkan pada zaman dahulu, Saudara Perempat ya. Dekat Natuna, terdapat sebuah pulau yang bernama Pulau Subi. Nah, dekat Pulau Subi ini adalah hidup seorang saudagar yang kaya raya bernama dengan Datuk Kaya. Datuk Kaya ini tuh memiliki seorang istri bernama Cik Wan. Lepas itu juga Datuk Kaya ini memiliki seorang putri bernama Nilam Sari. Nah, ini asal-usul kisah Selat Nasi, Saudara Perempat ya. Jadi si Nilam Sari ini dikenal sebagai seorang gadis yang cantik, kemudian juga lawa, ya kan, baik budi. Tak hanya itu, Nilam juga dikenal dengan sifatnya yang sangat baik hati, Saudara Perempat ya. Nah, inilah yang membuat Nilam Sari ini banyaklah orang suka dengan dia kan. Siapa tak suka dengan orang yang ada cantik, lawa, baik pula, ya kan. Tak hanya itu, kecantikan Nilam Sari juga dikenal hingga ke berbagai penjuru negeri lainnya. Kabar kecantikan Nilam Sari pun sampai di telinga Permaisuri Raja Palembang. Nah, Permaisuri ini kemudian inginlah nak jadikan si Nilam ni sebagai menantunya. Akhirnya Permaisuri kemudian menyampaikan maksud dia kepada sang raja, dan mendengar permintaan Permaisuri, sang raja pun menyetujui.

Jui dan mengirimkan seorang utusan ke Pulau Subi. Utusan Raja Palembang ini bertugas untuk menyampaikan pinangan terhadap Nilam Sari. Sesampainya di Pulau Subi ini, utusan Raja itu kemudian menyampaikan maksud kedatangannya tersebut. Nah, Datuk Kaya ini menyambutlah utusan Raja Palembang ini dengan baik. Ia pun menyetujui pinangan yang disampaikan Raja Palembang terhadap putrinya. Akhirnya, pernikahan antara Nilam Sari dan putra Raja Palembang disepakati. Hari pernikahan mereka nantinya disepakati dan diadakan pada hari ke-10 di bulan Safar. Nah, ketika bulan Safar tiba, sudah berapa keluarga Datuk Kaya ini dah mempersiapkanlah semua-semua perlengkapannya, ya kan, dah ajak rombongan dah. Kemudian juga sudah di hari ke-10 bulan Safar, ya, rombongannya dah datang. Nah, padahal semua makanan sudah disiapkan untuk menyambut kedatangan tamu. Rombongan dari pengantin pria ini baru datang pada hari ke-13 di bulan Safar. Melihat kedatangan rombongan pengantin pria, pernikahan antara kedua sejoli ini mesti segera dilakukan. Apalagi hari pernikahan yang sudah ditentukan sudah lewat 3 hari. Jadi aturannya di pas tanggal 10 Safar, tapi udah lewat, ya kan? Nah, namun kedatangannya rombongan pengantin pria ini membuat kebingungan istri Datuk Kaya, Cik Wan. Ia pun kebingungan karena semua makanan yang sebelumnya disajikan sudah basi. Cik Wan pun menanyakan hal ini kepada suaminya. Namun Datuk Kaya mengatakan bahwa mereka mesti menghidangkan makanan tersebut apa adanya.

0: Intermezzo.
1: Yang kau jalan tekede-kede ini apa? Coba sikit. Apa?
2: Itu ai.
1: Itu apa? Hantu. Mana? Hantu Jerembang. Mana dia?
2: Bukan. Itu ai. Itu.
1: Apalah itu-itu?
2: Itu kedai kopi Pak Mat.
1: Hah? Ada hantu di kedai kopi Pak Mat?
2: Bukan, wai. Aku takut nak lewat. Aku ada utang kopi.
0: Intermezzo.

0: Saudara perempat, akhirnya Datuk Kaya berkata bahwa hal itu merupakan konsekuensi atas keterlambatan kedatangan rombongan pengantin priani. Akan tapi, Cik Wan ni tak sepakatlah dengan perkataan suami dia. Cik Wan kemudian membujuk suami dia agar suami dia ni mengganti semua makanan dengan yang baru. Bahkan ia mengancam akan meminta talak satu jika Datuk Kaya ni tak mengubrisnya gitu ya, atau mengiyakan. Nah, namun Datuk Kaya tetap pada pendiriannya. Akhirnya Cik Wan pun berkata bahwa suaminya sudah menjatuhkan talak satu kepada dirinya. Mendengarkan hal itu, Datuk Kaya pun menjadi emosi dan marah. Ia pun berkata bahwa dia tak hanya akan menjatuhkan talak satu, tapi langsung tiga pada Cik Wan. Ketika dia emosi, Datuk Kaya menghamburkan semua nasi basi. Lepas tu ia berkata bahawa nasi basi inilah yang membuat keluarga dia menjadi tercerai berai. Nah, tak lama kemudian, saudara perempuan, air laut tiba-tiba menghantam Pulau Subi. Air laut tersebut membelah Pulau Subi menjadi dua bahagian berbeda yang juga misalkan tempat Datuk Kaya dan Cik Wan. Akhirnya celah yang muncul dekat Pulau Subi ni dikenallah dengan Selat Nasi. Nah, penamaan Selat Nasi sendiri berasal dari nasi basi yang dihamburkan oleh Datuk Kaya ni ketika dia tengah naik darah dan juga marah. Nah, inilah cerita dari masyarakat tempo dulu mengenai cerita Pulau Subi atau yang dikenal dengan Selat Nasi.
1: Assalamualaikum, Cik Adik. Oi, Cik Adik.

Saudara perempuan, ini menjadi lagu untuk segantang lada petang di hari ini. Dan terima kasih sudah bergabung dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat di hari ini, jaga kesehatannya ya, karena cuaca saat ini ya, kadang hujan, kadang panas. Jadi paling penting adalah banyak-banyak makan makanan bergizi dan juga minum minuman yang sehat ya. Saya Jelpis Beta pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Lepas ini nanti rekan kami pula yang temankan itu Miss Wardi yang bergabung nanti boleh ya di acara Pelangi Nusantara dan juga nanti di acara Pantun Melayu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan juga berbahagia selalu. Keep smile.

0: dengar ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin Mak kaget aja. Pantesan dari tadi Mak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa Mak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, Mak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Tuh, badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bugu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bugu yang sudah bolong. Sementara Si Bugu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bugu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bugu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu, biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Mak, Mak, Mak."
2: "Iya, Nak, ada apa? Bugu, kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
1: "Mak, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, Mak. Mak."
2: Sudah-sudah, gak usah nangis. "Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu."
1: "Benar ya, Mak? Mak gak bohong kan, Mak?"
2: "Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Oh, bau ya."
0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: "Gadis ini diam

0: aja. Berarti tandanya dia setuju nih sama aku.
1: Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju, sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, si Bugu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
0: Mak, Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
2: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
0: Iya, Mak. Nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak. Gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
1: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bugu telah berhasil membawa seorang gadis untuk dijadikan istri. Namun, karena tidak ingin mengganggu sang gadis yang sedang beristirahat, diurungkanlah niat untuk bertemu. Pikirnya, nanti kalau makan malam, dia juga pasti akan bertemu.

0: Saat terbangun pada pagi harinya, seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu! Bugu! Cepat kemari, Nak.
2: Ada apa, Mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana Mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya, Mak.
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin. Dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu. Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei, Beketi, apa yang kamu lakukan di sini?

0: sini.
1: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah. Aku ikut ya, Beketi.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Beketi mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Beketi memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Beketi mengawasi keadaan sekitar. Sementara, si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol, dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh patih kerajaan, si Bugu dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang patih bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
1: Mengapa engkau diikat di sini?
3: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sudi membuka ikatanku?
1: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
3: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si Bugu yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang patih bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
4: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
3: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
4: Benarkah begitu?
3: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

Ternyata trofi asli, trofi World Cup. Tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Kebayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di Piala Dunia?

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali berjumpa dengan saya Mizuardi di Segantang Lada Malam. Tentunya pada malam hari ini di hari Selasa 5 Mei 2026, 05.05.2026, cantik tanggalnya ya. Tentunya pada malam hari ini masih sama dapat kita mengudara kembali di Segantang Lada Malam, dan pun sudah kita dengarkan drama legenda yang bertajuk Si Bugu Yang Pandir. Dan pada malam hari ini adanya Pelangi Nusantara bersama Otano Bata. Arti akan kongsikan informasi yang boleh sama kita ketahui dan boleh sama kita kenali dan kita pelajari. Dan sebelum itu, Ardi cuba sapa buat orang tua-tua Ardi yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun dan juga Kabupaten Lingga. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, di hari Selasa malam Rabu ya, tentunya malam hari ini kita bersuka, bersenda gurau lagi dengan rasa riang dan gembira. Tak lain tak bukan tentu sama menyambung silaturahmi. Ibarat dikata kalau ada kayu yang patah, sudilah tuan sambung tautkan. Nanti sekiranya ada kata kami yang salah, sudilah sama tolong maafkan ya. Ibarat dikata kalau pancing sudah bertangsi, angin selatan ombak memecah. Kalaulah sering menyambung silaturahmi agar hidup mendapat berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik saudara, semalam sudah pun kita apa cakap pasal alat tradisional, senjata tradisional suku daripada Minangkabau ya. Malam hari ini kita cuba tolak mengenal daripada Sumatera Utara pula seperti apa. Tentunya yang pertama ada senjata tradisional suku Batak Toba. Dan suku Batak Toba ini memiliki alat senjatanya sendiri nampaknya ya. Pisau Halasan namanya. Berasal dari Tapanuli Utara. Pisau Halasan merupakan senjata tradisional khas Sumut yang melambangkan kebesaran suku Batak Hasangapon. Kemudian melansir dari Van Ronfield 2001, pisau Halasan berbentuk pedang bermata tunggal yang sedikit melengkung saudara ya, macam samurai juga nampaknya ni. Pisau dari pangkal sedikit pisau dari pangkal sedikit semakin lapang, sempit di tengah sedang di anggota ujung runcing, tapi semakin lapang dari anggota tengah. Biasanya pisau Halasan terbuat dari tanduk rusa saudara ya. Luar biasa. Baik, selanjutnya juga sedangkan sagung daripada pedang tersebut daripada bahan logam ya. Panjang keseluruhan pisau Halasan mencapai 76 cm dengan mata pisau sepanjang 50 cm. Di bagian gagang pisau Halasan diukir dengan ornamen yang indah dan terdapat ukiran seperti singa bertanduk tiga ya. Kemudian juga the tickers harus tahu juga. Sedara harus tahu ada yang boleh memiliki pisau Halasan ialah pemimpin Batak

yang sudah benar otoritas sampai di tingkat bius. Secara filosofi, pisau merupakan simbol kecerdasan, sedangkan sarungnya dilambangkan sebagai hukum yang melaksanakan penangkal dari hal yang bersifat perbuatan yang dapat merugikan warga. Kemudian ada namanya pisau gading. Ini masih dari Batak Toba. Senjata satu ini bukanlah sembarang pisau kerana hanya memboleh dimiliki seorang raja. Berbentuk pedang dengan bilah tajam. Bentuk pisau gading sedikit melengkung dan biasanya merupakan senjata beracun. Racun yang terdapat dalam pedang tersebut dapat menyerang sistem syaraf otak sehingga mampu melemahkan otak dan juga dapat menyerang ke jantung. Semangat luar biasa . Selanjutnya ada daripada Tunggal Panaluan. Ini merupakan senjata tradisional yang berbentuk tongkat sedara. Biasanya Tunggal Panaluan dimiliki oleh raja-raja Batak. Banyak yang meyakini Tunggal Panaluan ini memiliki kekuatan supranatural. Kemudian biasanya senjata tradisional ini digunakan saat upacara adat seperti meminta hujan, menolak bala dan sebagainya. Kemudian ukiran dari senjata ini berupa hewan atau manusia yang tersusun ke atas. Itu dia . Kemudian juga ada pisau gajah dompak. Ini macam mana pula ni . Kita memang masih tetap membahas tentang senjata tradisional . Hubungannya dengan apa nama senjata ini dipergunakan seorang bernama Sisinga Mangaraja ke-12 dalam upayanya mengusir penjajah Belanda dari tanah Batak. Karena digunakan Sisinga Mangaraja 12, banyak yang meyakini senjata tersebut memiliki kekuatan supranatural. Meski terbilang lebih pendek dari pedang, apabila dibandingkan dengan berlatih pisau gajah dompak lebih panjang. Di bahagian gagang dibuat ukiran berbentuk gajah dengan sarungnya berwarna hitam sedaga. Semangat . Kemudian saya satu kongsikan daripada senjata tradisional suku Batak Karo. Ini ada pisau tumbuk lada. Ini dia. Senjata masih tergolong senjata tradisional khas Sumatera Utara. Ada pisau tumbuk lada merupakan senjata khas dari kerajaan Aru Karo dan Melayu pesisir timur . Ukirannya memang boleh pendek, tetapi senjata ini cukup memperbahaya kerana termasuk senjata yang beracun. Dengan ukurannya yang pendek, pisau tumbuk lada digunakan dalam pertarungan jarak dekat sedaga. Itu dia . Luar biasa. Meski termasuk senjata yang beracun, pisau tumbuk lada bukan tergolong sebagai senjata berperang. Pisau tumbuk lada lebih dikenal dengan ilmu magisnya. Itu dia. Mantap. Luar biasa. Ini patut kita ketahui juga . Tadi baru dua daerah di Sumatera Utara. Ada Batak Karo dengan Batak Toba . Memiliki, walaupun dari sama-sama Sumatera Utara, akan tetapi memiliki perbezaan daripada bentuk dan rupa dan serta nama juga alat senjata tradisionalnya. Baik, saudara perompak di mana pun saja berada, kakak pun kakak juga. Orang menggubal dengannya sagu. Cakap pun cakap juga. Jangan sampai terlupa putarkan lagu. Itu dia. Baik, saudara perompak, tentunya yang mana-mana penat berkegiatan, penat beraktivitas . Letih, lenguh, longlai sudah pun terasa. Tiba malam menjelma, tentu badan dapat untuk berehat. Dengannya ada perompak, mudah-mudahan dapat menghibur, dapat terhibur, dapat menemani waktu tidur istirahatnya . Jangan lupa makan malam . Duduk bersama keluarga, bercerita, tanda menjalin kasih dan sayang. Sikit banyak tentulah hendak bercerita juga . Biar kasih dan sayang tetap terjalin, tetap terjaga. Apalagi dengan anak si buah hati . Itu pula. Baiklah saudara perompak, tentunya tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Perselisihan Ketambuan dan Ugui yang ditulis oleh M.B. Rahim Syah AR merupakan karya sastra rakyat Melayu yang mengisahkan pertentangan antara dua sahabat, yakni Ketambuan dan Ugui, yang bermula dari kesalahpahaman dan sikap saling tidak menghargai. Melalui kisah sederhana ini, buku tersebut menggambarkan bagaimana rasa iri, kesombongan, dan salah paham dapat menimbulkan perpecahan bahkan di antara teman dekat. Cerita berawal ketika Ugui, seekor ikan kecil yang hidup di air jernih, merasa dirugikan oleh Ketambuan yang kerap bersikap semena-mena dan tidak mau mengakui kesalahannya. Perselisihan mereka semakin membesar hingga akhirnya Ugui memutuskan untuk mengadu kepada Raja Ketam, yaitu Bang Kang, agar mendapatkan keadilan. Dalam perjalanannya mencari penyelesaian, muncul burung kedidi, seekor burung bijak yang menjadi penengah dan memberikan nasihat agar kedua belah pihak menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Buku ini menggambarkan bagaimana Raja Ketam berperan penting sebagai pemimpin yang adil. Ia mendengarkan kedua belah pihak, mempertimbangkan bukti, serta memutuskan perkara dengan bijaksana agar tidak ada yang dirugikan. Dari sinilah muncul pesan moral bahwa setiap konflik harus diselesaikan dengan keadilan, kesabaran, dan musyawarah. Selain mengisahkan konflik, buku ini juga memperlihatkan kehidupan masyarakat Melayu tradisional yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, sopan santun, dan penyelesaian masalah secara damai. Dalam hal ini, hewan-hewan yang menjadi tokoh dalam cerita berfungsi sebagai simbol perilaku manusia yang mencerminkan sikap baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya cerita yang ringan, penuh perumpamaan, dan diselingi ungkapan-ungkapan Melayu, buku ini menyuguhkan pesan moral yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Di balik kisah lucu dan sederhana itu, tersimpan makna mendalam tentang tanggung jawab, kejujuran, dan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

Australia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebal.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, masih kita di acara Pelangi Nusantara, tentunya bersama Otano Batak. Saudara ya, tentunya sampai penghujung masa nampaknya kita berbual-bual pasal senjata tradisional Sumatera Utara. Selepas ini kita akan berada pada acara Langgam Serumpun Melayu. Buat saudara perempat yang ingin bergabung langsung sahaja dan langsung saja di talian telefon maupun di talian WhatsApp sehingga sekiranya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

yang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng Lada Malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Lah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi, sampai malam tak balik rumah.
1: Nah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.

0: jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak ku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli, yang itu kenapa dicari?
1: Di mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si Yati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ini aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau orang mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Bila nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku tu tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga.

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ah, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral melalui pantun-pantunnya

0: Siran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
3: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
2: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

101,3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedaya Perompat tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon, tapi pada malam hari ini kita tentu ada bahas satu topik, satu cerita lah. Ardi nak tahu juga macam mana orang tua-tua Ardi dulu bersekolah menuntut ilmu ya, dengan keadaan yang sulit. Ibarat kata dari konsep dari bentuk konsep ekonomi, kemudian dari sudut pandang sosial dulu yang sulit seperti apa ya, apalagi di tanah-tanah Melayu seperti apa dulu sekolahnya. Kita cuba tanya-tanyalah malam hari ini sebab paling tidak dari kisah-kisah orang tua kita ambil pengajaran pengalamannya, supaya kita yang hidup di zaman lebih canggih, zaman lebih mudah, zaman lebih instan, teknologi yang luar biasa menjadi pendongkrak kita untuk lebih giat dalam belajar menuntut ilmu.

0: Ah, itu dia eh. Baik saudara perempat, di mana pun saja berada, kita cuba terima penelpon yang pertama. Ada siapa kiranya yang sudah pun bergabung? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Ardi.
0: Malam kembali. Apa khabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bang Hamzah eh?
1: Iya.
0: Apa kisahnya malam hari ini bang? Kegiatan aktivitasnya yang dibuat?
1: Hari malam hari ini iya. Adalah berehat.
0: Rehat. Santai berehat ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Sambil monitor di...
0: Di mana?
1: Di perempat.
0: Oh, baik. Kalau begitu. Bang Hamzah...
1: Ya.
0: Malam hari ni Ardi mau tanya-tanya ni Bang Hamzah. Masa-masa Bang Hamzah sekolah dulu. Gimana bang kisah ceritanya bang?
1: Ceritanya sekolahnya dari istirah gitu kan. Sampai ke SMP, SMA gitu.
0: Okey, dulu Bang Hamzah sekolahnya di Jambi lah ya?
1: Di Sabah.
0: Di mana?
1: Di Muara Sabah, Tanjung Jabung Timur.
0: Oh, masih di Pulau Jambi juga? Tidak?
1: Iya, masih daerah Jambi lah.
0: Oke.
1: Kabupaten.
0: Aksesnya bagaimana Bang Hamzah masa itu Bang Hamzah dalam menuntut ilmu Bang Hamzah?
1: Maksudnya?
0: Akses dalam menuntut ilmu seperti apa, kemudahan dan kesulitannya gitu?
1: Kalau waktu itu udah juga lah. Alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillahnya apa nih?
1: Alhamdulillah lah, sesudah itu... baru punya apa berkebun lah gitu kan, sudah tamat dari sekolah berkebun.
0: Oke, baik. Dalam artian kat
1: kelapa biasa kan?
0: Oh, macam biasalah, bantu orang iya. Tua kah, cari nafkah Bang Hamzah ya?
1: Iya, alhamdulillah. Bisa berhasil juga.
0: Oke, berarti sekolah sambil bekerja dulu Bang Hamzah ya?
1: Iya.
0: Oh, masya Allah, luar biasa. Tentu niat yang tekad dan
1: kuat. Kemudian baru ke Jambi.
0: Ah?
1: Baru ke Jambi.
0: Pindah di Jambi. Oh, okay. Baik kalau begitu.
1: Kalau Bang Ardi ini sukunya asli apa ya?
0: Ardi aslinya memang dari Kabupaten Lingga.
1: Oh, dari Lingga.
0: Betul. Orang tua memang hasil di sana, tinggal di sana, besar pun di sana, gitu.
1: Oh,
0: jadi, kalaupun merasa masa-masa sulitnya, enggak sesulit masa Bang Hamzah lah kayaknya. Kami... Iya, Bang Hamzah. Gitulah kira-kiranya, Bang Hamzah, ya.
1: Sebenarnya asli suku Melayu, ya.
0: Betul, Bang Hamzah.
1: Kalau akunya asli. Sebenarnya suku Banjar.
0: Oh, Banjar ya.
1: Tapi dari bukan dari Kalimantan. Orang tua dari Malaysia.
0: Oh, Malaysia, mantap, luar biasa. Itu penting tuh, disusur galurkan ya.
1: Malaysia di bagian Perak.
0: Oh, jauh.
1: Ya.
0: Masya Allah.
1: Orang tua itu merantau ke Indonesia hingga sampai. Tidak pernah balik lagi ke Malaysia.
0: Oh, sudah betah di Indonesia ya?
1: Iya, padahal di sana itu banyak hartanya banyak. Sawahnya, lahan sawahnya ada juga.
0: Oh, ladangnya pun ada juga lah ya?
1: Iya.
0: Oke, baik Bang Hamzah. Tentunya kisah-kisah Bang Hamzah ini
1: menjadi... Hingga sampai akhir hayatnya di... Meninggal di Indonesia lah gitu.
0: Oh, meninggalnya di Indonesia.
1: Warga negara Indonesia.
0: Baiklah. Kuasa Allah tadi Bang Hamzah ya.
1: Iya. Baik. Tapi keluarga aku masih banyak di sana.
0: Di Malaysia?
1: Iya, di Malaysia.
0: Tapi
1: sebagian ada yang sudah meninggal.
0: Oke. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali.
1: Kalau dulu sering berhubungan lewat HP, lewat handphone kan, sejak dari 2020 COVID-19 yang melanda, hingga waktu itu terputus hubungan, tak ada pernah sampai sekarang.
0: Oh, mudah-mudahan melalui Pro 4 ini ada kabar baiknya untuk Bang Hamzah dan keluarga.

0: juga yang berada di Malaysia ya.
1: Ya, ya.
0: Amin ya Allah, doakan yang terbaik juga nih untuk Bang Hamzah.
1: Kalau yang masih dulu kan masih aktif, yang perempuan namanya itu sepupu.
0: Oh.
1: Yang bernama Ruzia Japri.
0: Baik. Mudah-mudahan Allah pertemukan apa namanya keluarga Bang Hamzah lagi, dan Bang Hamzah pun dapat berkumpul juga ya.
1: Ya ya. Ah,
0: baik.
1: Lagu kita nih lanjut ya lagu.

0: Ada saya. Juga Bang Udin Salam Mesra, ada Betul. Bang Ali Sapri ya.
1: Mm-hmm.
0: Ada Mas Prabu di Batam, Eka Rizyanti, Ahmad Ewan di Bandung.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian ada Bang Zainal Putri Marica Putri Kedundung, Sarina QQ.
1: Boleh.
0: Ada yang lucu juga Kak Dang Mardi, Pak Herman, ada Bang Hals, Bang Ele, Bang Jahi, Bunda Yani, Bunda Permata, ada Pak Arjuna, ada Mak Nora, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian juga selamat malam, ada juga Kak Kawir, ada Bang Awam Janggut, ada Mas Hindun, Mas Rosi, Nek Manda, ada Mak Anda, ada Mangna Aida juga selamat malam.
1: Baik.
0: Ada Nek Basir, ada Sista, ada Yusuf, ada Bang Hoya, ada Kak Deli. Untuk semua lah tanpa terkecuali.
1: Boleh.
0: Selamat malam untuknya Bang Arti, selamat malam.
1: Malam kembali.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamzah Yusuf yang berada di Jambi non jauh di sana ya. Sampai kemari sudah pun sama bergabung menyambung silaturahmi. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba sambut di belakang Bang Hamzah Yusuf. Ada siapa kiranya malam hari ini untuk tua kita yang selalu bergabung, yang selalu mendengarkan kita mengudara. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyang. Alhamdulillah, baik. Khabar baik. Ya, saya.
2: Petik bunga di waktu pagi.
1: Saya.
2: Letak di talam, hendak disusun.
1: Baik. Ya. Boleh.
2: Bersama lagi dengan Bang Ardi.
1: Betul.
2: Di langgam serumpun Melayu, kita berpantun.
1: Betul sangat. Yang tiba kalau sudah sama bertenun. Itu pula kain merah bercorak cerah. Malam ini sama berpantun. Bertema juga tentang bersekolah.
2: Bersekolah.
1: Ardi nak tanya-tanya dengan Yang ni. Macam mana kisah-kisah yang masa-masa sekolah dulu?
2: Mentah. Pak Adi. Tapi yang cuma sampai darjah 6 aja Bang Adi.
1: Tak kisah. Nak sampai
2: darjah pula
1: Tak kisahlah. Kelas 6 ke, kelas 7 ke, bantai dah.
2: Tak ada kelas 10, tak ada kelas 9, tak
1: ada kelas 11. Betul.
2: Tak ada kelas 11.
1: Tak apa. Jadi jadi macam mana ni kisah Nyang dulu semasa-masa sekolah dulu Nyang? Apa
2: paling
1: tu?
2: Paling degil Bang Adi.
1: Hai degil. Ini
2: perempuan ya.
1: Lasak nampak.
2: Main. Apa yang orang laki-laki main? Nyang main Bang Adi.
1: Apa contohnya? Apa contohnya?
2: Memang degil Bang Ardi kan. Orang baru apa ni Bang Ardi kan, di PT Antam tu kan baru tanam-tanam pokok kelapa tu kan Bang Ardi.
1: Saya.
2: Kita cabut umbut dia Bang Ardi.
1: Ranap lah pokok ni orang.
2: Pokoknya bukannya besar Bang Ardi, berapa-apa pinggang sini kan.
1: Sedap tu umbut ni tu Nyang.
2: Kita dah tak kisah cabut lah Bang Ardi kan. Memang degil Bang Ardi.
1: Nyang, sedapnya umbut Nio tu yang manis-manis kelat gitu yang.
2: Ini dicabut itu pokoknya itu banyak pula kan Bang Ardi kan.
1: Baik.
2: Memang tak boleh tumbuh Bang Ardi, tak boleh bertunas kawan tu.
1: Itulah lahai. Ganaplah pokok saku orang.
2: Itu pengalaman yang paling degil lah Bang Ardi.
1: Nyang sekolah dulu dekat Kijang berarti Nyang?
2: Tidak.
1: Jadi?
2: Dulu di Tembeleng itu kan sudah ada ini.
1: Sekolah?
2: Sekolah Hantam Bang Ardi.
1: Sekolah Hantam.
2: Sekolah yang paling cantik Bang Ardi.
1: Sekolah Hantam dulu kat mana Nyang?
2: Ya?
1: Sekolah Hantam tu dekat Tembeleng dekat sebelah mananya?
2: Sampai sekarang di belah atas Bang Ardi.
1: Masih sampai saat ini masih ada. Tahun berapa Nyang?
2: SD. SMP, SMA. Kan tak jauh-jauh Bang Ardi di atas.
1: Ya.
2: SMA tu paling.

0: SG tu sekarang Kak Wella yang ada kat situ.
1: Oh, ya.
0: Itu SG Antam tu.
1: Baik.
0: Dulu kita nak sekolah SMP kan. Kita tidak membayangkan sama sekali Bang Hadi. Soalnya kalau SMP, SMA itu kita sudah harus ke Tanjung Pinang, Bang Hadi.
1: Baik.
0: Waktu itu tak ada kendaraan, jangankan motor, jangankan mobil, sepeda pun tak ada, Bang Hadi.
1: Allahu Akbar, azab masa itu enya.
0: Masih merah, Bang Hadi.
1: Kus,
0: jalan kita, aspal tak ada, Bang.
1: Tak ada, awak pula.
0: Jadi alhamdulillah lah, dapat itu apa tu, dah dapat tamat itu kelas 6 itu aduh.
1: Syukurnya
0: tak dapat di cakap lah pada zaman itu, Bang Hardy.
1: Tak terhingga rasa senang yang ya.
0: 80-an dulu tu, Bang Hardy.
1: 80-an?
0: Iya. Tamat tahun 83, Bang Hardy.
1: 83?
0: Iya.
1: Oh, Mak Ardi tak mana-mana angin.
0: Bang Ardi tak
1: mana-mana. Jangan.
0: Kan, belum dibayangkan sama sekali.
1: Belum diacu lagi.
0: Orang tua pun belum, Bang Ardi.
1: Belum. Tantahlahnya.
0: Lagi ada. Belum ditiup rohnya, Bang Ardi.
1: Betul. Luar biasa. Nyang.
0: Kalau masa sekolah ni kau nak diceritakan, Bang Ardi, tak habis-habisnya. Tapi cerita-cerita itu ada kenangan yang paling indah, Bang Ardi.
1: Kenangan ni, Nyang, ya.
0: Tanya, kan.
1: Betul.
0: Orang kat bangku, apa kata orang, kat universiti, kata orang.
1: Kemudara gading, Nyang. Allah, kita hanya ke Gading Sampan yang duduk.
0: Yalah. Kita tak tahulah cerita Mak Dini, Mak Ngah.
1: Betul. Nanti kita tanya-tanya ya.
0: Nek Balkis tu orang, itu orang sekolah-sekolah tinggi semua tu.
1: Betul. Kita tanya-tanya nanti ya.
0: Boleh tak tidur tapi kan.
1: Lagu apa yang malam ni yang
0: nak kejutkan dia lah nanti.
1: Boleh. Kejutkan. Kita berbual-bual malam hari ni.
0: Baguslah Bang Adi pakai tema-tema gini ya.
1: Sedap.
0: Iya betul. Orang tu kan punya cerita kan, Bang Adi.
1: Betul kan? Sangat. Sebab-sebabnya orang nak nyambung sekolah, masuk sekolah baru nampak ni, Nyang.
0: Siapa?
1: Budak-budak sekarang nak masuk sekolah baru.
0: Betul sangatlah.
1: Kita
0: cerita semua dah. Macam mana, Bang Adi?
1: Itu
0: tak
1: dia.
0: Tak nak belajar kalau tak nak sekolah. Memanglah, Bang Adi.
1: Itu pula. Baik, Nyang. Lagu apa malam ni, Nyang?
0: Inilah, Bang Adi.
1: Apa tu?
0: Yang nak umpan jinak di air tenang lah.
1: Jangan tergoda bintang di awan. Ya.
0: Dayang Nur Faizah, Bang Adi,
1: Dayang Nur Faizah,
0: Biar sedap sikit.
1: Baik, sekejap.
0: Yalah. Gabunglah nanti tu. Bang Awang mana dah lama tak dengar?
1: Bang Awang ada suara. Ada suaranya. Tadi malam ada. Cuma suara dia putus-putus. Sayangnya lah.
0: Pakai telefon biasa aja lah. Tak putus-putus. Nyang pakai telefon biasa aja.
1: Sedap juga dengar suaranya.
0: Pusih bunyi dia kan.
1: Yelah
0: lagu pun dah dipinta.
1: Ya, Nyang.
0: Halo.
1: Ya, Nyang. Ya.
0: Nyang tinggalkan dengan sekarang kapan tuan lagi, Bang Adi.
1: Boleh, Nyang, boleh.
0: Macam ini, Bang Adi.
1: Macam mana?
0: Laut gelap. Nak turun barat, Bang Adi.
1: Betul, Nyang, musim ni.
0: Memang.
1: Betul.
0: Barat turun, pecah gelombang, Bang Adi.
1: Betul.
0: Jalan hidup ini tidaklah berat, Bang Adi. Yang berat itu adalah bicara orang, Bang Adi.
1: Betul. Tak salah
0: ini
1: pun.
0: Kalau kita fikir-fikir tidaklah berat apa yang orang bicarakan. Yang paling berat, Bang Adi.
1: Betul sangatnya. Tak salah pun.
0: Yalah, mudah-mudahan kita tak sampailah ke situ, Bang Adi.
1: Betulnya.
0: Kita orang yang baik-baik, Bang Adi. Apalagi Bang Adi dah sekolah tinggi-tinggi, Bang Adi.
1: Nak turun tak dapat ni, Nyang. Nak sekolah tinggi-tinggi.
0: Cakap yang baik-baik aja. Nanti
1: betul.
0: Hati dapat yang baik-baik, kan, Bang Adi?
1: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Nyang. Nasihat ni.
0: Bang Adi, tanya nanti dengan Mak Ngaida, nanti dengan Mak Dini,
1: Boleh. Nanti Ardi tanyakan.
0: Kan kita kan tak tahu, Bang Adi.
1: Betul.
0: Yalah, Kak Wear tu tanya boleh gabung
1: nanti. Boleh, saya.
0: Yalah, kita aja, Bang Adi.
1: Saya, Nyang.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Sama-sama.
0: Tadi ada Pak Hamzah Yusof tadi,
1: Boleh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Bang Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okey tu, itu dia kisah yang ucu tadi eh. Suka metik umbut ni oh rupanya. Allahu akbar, luar biasa yang baik kena getah baju eh. Kalaulah kena umbut ni oh baju putih lebam pokoknya. Baik saudara, kita cuba sambut di talian WhatsApp ada siapa kiranya di belakang yang ucu. Assalamualaikum yang. Eh Nek, salah sebut sampai. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, apa khabar, apa buat Nek?
1: Abang luar biasa, mata ngantuk, dibangunkan sama Nek Ardi.
0: Oh, janganlah cepat, janganlah macam marah-marah macam tu.
1: Tidak Nek Ardi, jadi suara tu serak kan?
0: Oh, apa sebab suara serak ni? Macam tak sedap suara je.
1: Kalau dah tidur pun macam itulah, di suara tu serak.
0: Inilah. Sebab apa ni?
1: Ini oh, pantun dia pantun apa je lah. Ya tak, pantun pembuka je lah.
0: Oh, boleh.
1: Pagi hari pergi ke kebun. Pergi ke kebun menanam jagung.
0: Ya. Yeah.
1: Hari ini kita masuk sebetulnya berpantun, ya tak?
0: Betul.
1: Tapi tak apalah, itu tanda-tandanya aja untuk bergabung.
0: Betul, sangat. Yang Nek, salah sebut lah.
1: Itulah tadi lah.
0: Salah sebut, minta maaf, minta ampun Nek.
1: Apa tadi?
0: Minta maaf, minta ampun, salah sebut. Nek, jangan marah. Nek, apa buat? Lah makan ke belum tidur tu, ha?
1: Itulah makan itu tadi tu, Ardi. Makan tu sedap pula.
0: Apa lah, oh?
1: Tadi, ya. Betul gulai ya sempat kasih ikan patin
0: sedap,
1: kan.
0: Sedap, mantap.
1: Jadi itulah menantu tu belikan pula martabak. Sudah makan tu tadi, dimakan lagi jadi kekenyangan tidur.
0: Tidur. Oh ya lah. Baiklah, Nek.
1: Ya. Yeah.
0: Cobalah cerita sikit Nek, kisah-kisah Nek masa sekolah dulu.
1: Kami Adi ada... saya ni ya sekolah. Sekolah saya bukan di kampung tapi jauh tu, Bang Udin tahulah tempat saya sekolah tu.
0: Yang sekolah
1: kampung dia tu Air Molek, Ardi.
0: Air Molek, semolek apa? Semolek Nek lah tak? Berdelau.
1: Ya Allah ya Tuhanku, janganlah begitu sangat. Begini lah tua dah kedut ni.
0: Jadi
1: muka dah kedut seribu,
0: kedut
1: rambut dah memutih, jalan dah bongkok, bilang pula berdelau pula
0: nama kita dengan cucu dengan
1: Nek. Jadi itulah sekolah tu Adi, kalau dulu kami sekolah ada sekolah SKP tu.
0: Sekolah SKP.
1: Taman SD sekolah SKP. Tapi tu khusus putri aja.
0: Macam pondok pesantren bukan?
1: Tidak, sekolah biasa, tapi pelajarannya ni untuk kaum perempuan lah gitu.
0: Untuk istimewa lah untuk perempuan tak?
1: Iya, jadi kalau di sana ST itu ya STM itu kan khusus laki-laki kan. Jadi kalau SKP ini untuk perempuan, sekolah kerajinan putri nama dia.
0: Oh, macam tu eh.
1: Apa kegiatan perempuan lah pokoknya di situ. Yang dipelajari itu.
0: Mantap.
1: Jadi masuklah ke situ. Memanglah alhamdulillah ya, saya paham itu tidak. Tapi macam menyulam, menjahit, ambil upah baju ni bisa.
0: Kalau saya tengok-tengok, kalau saya dengar-dengar,
1: membordir, nyulam-nyulam tu saya bisa. Banyaklah di situ kan kepandaian, sampai itu keriting rambut, motong rambut. Semualah dapatlah pelajaran tu di situ tu.
0: Diajarkan macam tata boga lah sekarang istilahnya tu lah.
1: Iya betul. Macam itu Ardi. Kalau sekarang ya apa namanya tu ya?
0: Tata boga.
1: SMK ya.
0: Tata boga. Berarti Nek dulu sebelum orang sekarang budak kening ni kata orang tu, Nek lah dululah Nek merasa.
1: Dia dah merasa dah bisa lah gitu kan.
0: Baik.
1: Tapi itulah malangnya tu, orang tua meninggal, mak meninggal kan di Air Molek itu. Jadi ikut ayah saya tu kan. tinggal di situ, itulah tadi.

0: 4 saya balik ke kampung sampai di situ. Ah, itulah ya, dah pandailah. Ah, aduh lah.
1: Wow, merangkai seorang dah pandai
0: Ah,
1: lah
0: dah
1: awak.
0: banyaklah orang datang-datang tu. Tapi itulah kadang Ardi, hidup saya ini tidak macam gadis-gadis lain, bebas gitu sama ayah tu.
1: Iyalah.
0: Saya dibelikan je kain, kain tetoron itu Ardi. Gak macam baju sekolah, baju putih anak sekolah tu bahan dia, tapi berwarna kan. Disuruh menyulam, bikin bikin spray itu alas bantal itu alas apa sarung bantal apa semua tuh saya sulam sendiri Ardi untuk nikah itu.
1: Buat seorang.
0: Iya, itulah jadi saya tak kemana-mana.
1: Jadi ibarat kata tu Nek ni lah punya basic kat situ Nek.
0: Iya, itulah ya saya nak nyambung sekolah, ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi akhirnya ke dapur juga nanti katanya gitu.
1: Kata ayah tadi tu.
0: Iya.
1: Wow, mantap.
0: Ah, di rumah dia itulah disuruh dia menyulam tu dibelikan kan. Kan kalau dulu kan pakai tempat tidur besi itu yang ranjang-ranjang itu Ardi ya.
1: Iya, betul.
0: Ah,
1: Kalau
0: terus
1: kalau tilam tipis kena pinggang sakit ini.
0: ya. Itu kan pakai kelambu Ardi. Jadi kalau kita pengantin tuh ada lapisan dia lagi di
1: Betul,
0: luar.
1: betul.
0: Ah, kalau kita tidur nanti kan itu kan ditutup gitu
1: Saya
0: ya.
1: betul nih.
0: Nah, itulah yang saya buat itu Ardi, habis kain 10 meter lebih Ardi yang disulam-sulam ya Allah. Rasanya itu masuk menderita gitu, tapi akhirnya tuh apa
1: Nikmat.
0: ya, senang gitu ya dapat dah kamar pengantin gitu tuh dah apa tuh hasil karya kita sendiri tuh
1: Betul.
0: orang tuh nengok gitu cantiknya cantiknya pintar dia yang menyulam apa gitu Ardi tapi rasanya sedih gitu macam terpaksa kalau orang yang berduit itu kan dia beli Ardi
1: Lah. Tapi itulah sebab biasanya sekolah berhasil berarti, Nek.
0: itulah ya kalau sekarang tuh pikir betul juga ya gitu.
1: Yalah.
0: Tapi kita tak bisa nak main-main kemana-mana tuh.
1: Tak apalah, Nek. Sebab orang tua sayang kita.
0: Itulah. Tilam tuh Ardi, tilam tuh saya dibelikan dia sarung apa tuh sarung kapas itu untuk kapas itu ya dibelikan dia suruh isi Ardi sendiri ya Allah. Isi
1: Baiklah.
0: tilam untuk pengantin sendiri itu. Pokoknya ada kadang orang yang sih kesian, ada orang kadang ngejek gitu ya.
1: Lah.
0: Kesiannya anak pengantin anu semua dikerjakan sendiri dia bilang itu ya Allah.
1: Lah. Kalau macam tu.
0: Sih.
1: Seksa ni.
0: Itulah Ardi. Tapi adalah ikhmahnya pula ya. Sekarang kita tahu gitu kan. Motong-motong baju itu kan. Dah tahu lah kalau ada orang tak jahitkan gitu kan. Kita dah bisa terima upahan gitu.
1: Iyalah. Jadi kisahnya lagu malam ni apa ni? Nak dengar, nak tidur tu.
0: Lagu dia gini Ardi. Sebetulnya lagu Setia Menanti itu sebetulnya ya kan dia Yuk Surya Tati kan. Ah, saya nak minta lagu itu.
1: Boleh je.
0: Nanti kalau Bang Awang masuk, dia suruh dia putarkan lagu Dari Tanah Seberang Ardi.
1: Oh gitu. Ayolah suai. Mantap. Lah. Luar.
0: Ini Ardi Umi yang betul kata dia tu paling ngejik
1: tidak.
0: Saya itu.
1: Tidaklah, sukalah dia tu nanti.
0: Itulah. Salam satu untuk semua aja lah Ardi.
1: Ya, boleh.
0: Sampai terakhir nanti. Ini nak pesan ke Pak Amzah apa?
1: Yusuf.
0: Amzah Yusuf tadi. Pak Amzah, saya tu bukan nenek Basir. Nenek Bakis, Pak Amzah.
1: Ya, pula.
0: Dia nyebut nama saya tu Nenek Basir kata dia kan Ardi.
1: Saya lupa Kaisar juga nak nyampaikan itu pada semalam tak itulah.
0: Ya malam dia dia disebut dia itu.
1: Tak apalah.
0: Nenek Balkis, Pak Hamzah.
1: Tapi dia ingat selalu dengan Nek
0: Iya, dia kirim terus kan. Itu aja lah Ardi. Terima kasih Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam
0: wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempuan, ada Nek Balkis kita yang berada di Alam Tirta Lestari Ganet ya. Baik, saudara perempuan, kita cuba

0: Rambut di talian WhatsApp di talian telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo. Baik, saudara perempat, kita pindah laluan lah dulu di talian WhatsApp aje lah ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Di.
0: Apa khabar, apa buat, Manga?
1: Manga duduk-duduk kata Mak Lumia pun. Mak Lumia dah masuk. Mak Lumia.
0: Macam mana macam mana
1: Mak Lumia dah masuk.
0: Mak Lumia belum lagi.
1: Tumben dia belum masuk.
0: Oh, biasalah.
1: Biasanya perdana, tidur agak.
0: Tu dia. Manga apa buat malam ni?
1: Manga sudah makan ni, duduk dan cuci pinggan tadi.
0: Macam mana Manga?
1: Dah cuci pinggan, dah makan.
0: Oh, dah makan.
1: Oh. Ambil dah mamam.
0: Belum lagi.
1: Kau orang nak nyuap anak pula mamam. Kalau dekat suap memang ya ni.
0: Oh, boleh je.
1: Sisih lah.
0: Suap sisih.
1: Biasa mak dengan anak.
0: Oh, mak.
1: Ya, deh.
0: Saya nak tanya kisah mak.
1: Pembuka.
0: Pembuka lah. Cubalah pembuka dulu.
1: Dah ingat tidak ni? Tadi tu lupa. Ingat. Tadi giliran yang cakap bahasa Kak Ah dengan Nadi, kau suruh kita mati, Mak Ngah deh.
0: Bantai je.
1: Mak Ngah ketawa soang malam ni. Semalam ngah ada orang nanya. Maja, Mak Ngah tu cakap bahasa Kak Ah. Sawak lah payah bahasa kami gitu. Memang.
0: Oh.
1: Datuk deh. Anton. Bulan puasa memakan kurma.
0: Ya. Yeah.
1: Sebelum dimakan, basuh dulu. Dulu kita lagi bersama. Sekarang kita jadi bermusuh, itu dia.
0: Lagi?
1: Dah kenal dia tak, dia?
0: Ha?
1: Bulan puasa, makan kurma. Sebelum makan, basuh dulu.
0: Betul.
1: Dulu kita hidup bersama. Sekarang kita jadi bermusuh, itu.
0: Oh, itu pula ke
1: dah? Cek pantun.
0: Cek pantun. Oh, Mak Ngah.
1: Ya, ya.
0: Saya nak tanya kisah sekolah dekat Karas. Mak Ngah dulu lagi muda macam mana kisah-kisah sekolah, Mak Ngah?
1: Oh, ada kisah dia pula?
0: Ada lah. Kita berkisah tentang sekolah, Mak Ngah.
1: Mati dulu. Memang ada kisah lagi nak buat.
0: Ada,
1: Mak Ngah. Lagi Mak Ngah cakap galang pula lah semikir.
0: Ha?
1: Lagi Mak Ngah cakap Kak Ah kalau pakai bahasa-bahasa ada acara gini.
0: Tidak. Mak Ngah kalau nak bahasa Karas, tunggu bersalam kelak je. Baru bersalam pakai bahasa Karas.
1: Bersalam lagi ni. Cakap gini je kita dap.
0: Dap bercakap gini.
1: Ikan je lah.
0: Alah. Jadi macam mana
1: kisah? Ada kisah-kisah sekolah.
0: Kisah Mak Ngah sekolah dulu. Macam mana di Karas?
1: Oh, kisah kasih di sekolah.
0: Cik-cik dia macam tu lah.
1: Kisah sekolah Mak Ngah tu. Saya nak nyebut kisah Mak Ngah kan tidak tamat ni.
0: Tak apalah. Kami nak tahu Mak Ngah sekolah macam mana.
1: Malulah.
0: Malu pula tadi nek. Yang ucu tadi cerita.
1: Sekolah tu Mak Ngah tu suka memang ni. Orang dia. Apa nama tu? Pajak suruh Pak Guru nulis kat depan.
0: Oh, sekretari.
1: Nulis kan. Pak Guru tu kan macam benda ni malas gitu kan. Kemarin kan pakai kapur ni.
0: Pakai kapur Mak Ngah
1: Kapur. Yang kapur kan. Jadi kan kita kan Pak Guru tu kan macam kita kepai nulis nat gitu kan. Kalau dah dia bilang kan bantu ini bapak kan keluar ke gitu dulu kan. Jadi Mak Ngah pula jadi guru.
0: Jadi Mak Ngah tukang tulis lah kisah ada tu tadi ya.
1: Apa?
0: Jadi tukang tulis dekat papan tulis lah gitu.
1: Nulis jadi orang tu nanya kan ini urup apa. Tak. Jadi tulis bisa ke kapur kecil. Macam ular dia tebal.
0: Macam ular dia tebal.
1: Apa dia urus sangat.
0: Macam ular dia tebal.
1: Alah kan tambah lu kau di. Apa tu ke bawah macam ni. Geli. Jadi kawan-kawan tu nanya, ini apa ngabarlah kan ni? Pasal pakai kapur, naklah kapur kan gitu.
0: Jadi orang tu nanya pakai bahasa Kak Aslah Mak Ngah.
1: Nanya lah, ikan yang apa kaedah kau nak tahu kan gitu. Dia geli. Ini nanya di sini B. Nah, ini eh sekarang.
0: Allahuakbar.
1: Dia. Satu kadang-kadang abang tempoh acara nyanyi dia suruh nyanyi kat depan gitu. Lagi apa-apa kan pada nyanyi gitu kan. Mak Ngah suka juga kita nyanyi tu.
0: Mak Ngah nyanyilah jadi. Mak Ngah nyanyi lagu apa?
1: Nyanyi. Mak Ngah kata pantun. Di depan semua pantun.
0: Oh, pandai Mak Ngah lah pantun tu.
1: Pandai dulu kan. Pantun ni anak itik terketik-ketik. Mari terketik di bawah tangga. Anak orang jangan diusik. Kalau diusik akan belanja dulu.
0: Dulu. Kalau sekarang?
1: Sekarang tak usah belanja atau siapa. Udahlah.
0: Allahuakbar Mak Ngah.
1: Pokoknya itulah kalau Mak Ngah dia ibu guru, Pak Guru suka nyuruh nulis. Tadi nyoba Mak Ngah ni biar dia macam mana tangan gitu kan.
0: Nyuruh nulis saja Mak
1: Ngah. Jadi Mak Ngah tidak pakai nulis lagi. Walah nyuruh Mak Ngah. Mak Ngah suruh jadi ibu guru aja.
0: Jadi Mak Ngah tidak pakai tulis lagi ya Mak Ngah eh?
1: Usah, payah tak ada tulis, payah ni. Kita lah jadi guru depan. Jadi kan nak tulis, terkejar ni.
0: Oh pula ya Mak Ngah eh?

0: Bang bang kita dah dapat nilai gak?
1: Oh, ambil ambil hati guru pandai mak ngah ambil hati guru tadi tu
0: Oh,
1: lah.
0: ni geli nak baca ramai orang murid tadi kan dia mak ngah dia tu gitu ya.
1: Oh, mak ngah juga yang dicari orang mak ngah.
0: Apa itulah dia percaya Pak
1: Oh.
0: Guru benar dia.
1: Tak suka orang dengan mak ngah ni.
0: Dah
1: Oh.
0: tu dia Pak Guru tu ada datang sini dia kesian tengok dia lah tu lah dia pasal dia tu dia.
1: Prima donna berarti mak ngah dulu dah.
0: Terima dona apa dia tu? Macam mana dia tu? Dia orang bahasa apa gitu kan? Cuma isteri dia marah dan meninggal.
1: Oh, gitu. Bukan mak ngah. Mak ngah.
0: Jadi kami negur pak, kata kami gitu kan.
1: Oh.
0: Jadi ingat pak. Oh, Ida ya, dia bilang gitu kan.
1: Oh.
0: Lah, oh.
1: Mm-mm.
0: Awak ya lah, lupa pak, bilang.
1: Oh.
0: Tengok lah, kata kami. Kami ingat anak murid pak.
1: Oh, pula.
0: Masa
1: Ingat.
0: lalu tu lama kan. Sekarang tengok pak, kata kami hari ni. Kan.
1: Ingat lagi mak ngah dengan guru.
0: Ingat, mojok hari.
1: Oh.
0: Kenanya isteri nyong kagah, balik sini lah.
1: Oh. Berarti dulu tu dengan guru betul-betul hormat lah Mak Ngah ya.
0: Iyalah.
1: Wow. Ini Mak.
0: Isteri dia punya masa lalu suka memang dia. Macam nak diulang sekali lagi ni.
1: Macam. Wow pula. Mak Ngah
0: Tapi
1: sekolah.
0: saya keadaan
1: Tapi
0: dia
1: Mak
0: ke
1: Ngah
0: mana
1: sekolah.
0: lah.
1: Mak Ngah sekolah di Karas lah dulu tu Mak Ngah ya.
0: Apa dia?
1: Mak Ngah sekolah di Karas lah dulu tu.
0: Darah ni memang sini tempat tanah air Mak Ngah.
1: Oh. Berarti Mak Ngah lah ada. Berarti Mak Ngah lah inilah ya. Lah apa nama di Karas dah
0: Kalau
1: ada.
0: mamak tu orang lain lah, orang seberang sana, belah lagi kampung Mak Dini tu.
1: Oh.
0: Seberang kalau bapak, almarhum bapak di sini.
1: Macam tu.
0: Gitu.
1: Berarti dekat dulu dekat kan.
0: Lahirnya di sini memang.
1: Oh, macam tu. Baiklah kalau macam
0: macam
1: tu.
0: Macam Abi ni lahirnya di kampung Abi tu kan.
1: Oh lah.
0: Dekat Pinang.
1: Ya, ya, ya, ya. Baik.
0: Lagu boleh?
1: Boleh Mak Ngah lagu apa malam ni?
0: Lagu dia apa ya? Dia geli petah nulis salah salah turun madang ni. Satu lagu dia apa ya dia?
1: Lagu apa Mak Ngah?
0: Dari Salomah ada tak dia?
1: Lagu Salomah.
0: Lagu Salomah ni apa ya?
1: Apa tu dari Salomah Mak Ngah?
0: Dia dengan Piramli tu dia apa dia? Dia dengan Piramli tu?
1: Dengan Piramli. Jiwa
0: kalau cari lagi tak ingat. Dia nampol lagi otak ni. Dia ingat.
1: Nah, itu tak? Boleh lagu tu? Gelora,
0: apa
1: gelora.
0: Apa tu macam mana? Cik kasih nada tu.
1: Gelora, gelora, gelora.
0: Gelora. Gelora tu macam mana? Cik buat buka. Cik buat buka. Cik buat buka. Cik
1: buat cik apa mangga?
0: Gelo. Itu pula ya. Ada lagu Gelora. Cik kasih tahu dulu ya.
1: Da, na, na, na, na,
0: oh,
1: na, na. Itu dia.
0: Oh iyalah bang kan jadi bantai ya.
1: Boleh.
0: Boleh aja lah tu.
1: Okey, kalau kata Mak Ngah cakap boleh, boleh.
0: Salam mewakili tadi je pertama ya di.
1: Boleh.
0: Mak dah tengok sebelum mak dah. Mak Ngah tengok. Mak dia mak salah tak usah.
1: Oh.
0: Buat mak kadang masuk kadang kat Sarina Siu. Mak Nora, mak yang ucu tadi. Semua ya di. Kita dah pergi sekolah kan payah.
1: Okey.
0: Ya. Besok berkisah lagi ni.
1: Besok berkisah lagi esok dengan Ardi. Macam mana boleh?
0: Dengan siapa?
1: Dengan Ardi lah esok.
0: Dengan Ardi berkisah lagi. Kisah siapa pula?
1: Esok adalah. Pokoknya kejutan esok.
0: Nanti memang dia.
1: Boleh.
0: Darulah. Kolah lah. Tapi benda.
1: Esok kita pasal-pasal adalah pokoknya esok.
0: Pasal masak kan? Makan.
1: Makan esok. Aman aja pokoknya.
0: Iyalah, mak ambuk kami yang juga semua sihat selalu ya di.
1: Ya.
0: Buat tengkarah semualah mewakili tu ha. Pada mana itu maju semua mak dini semua tengkarah.
1: Saya.
0: Terima banyak ya di.
1: Oh.
0: Ini dah balik di tadi ada monitor tu.
1: Siapa mak dini?
0: Dah balik tu dengan yang beb itu bi bi pula abi.
1: Boleh sangat.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara perompak di mana pun saja berada, ada pun Mak Ngah Haida yang berada di Karas. Luar biasa Mak Ngah cukup rancak, cukup luar kalau Mak Ngah dah masuk pokoknya ketawalah pokoknya eh. Assalamualaikum. Kita cuba sambut di talian telefon. Hello.
2: Waalaikumsalam.
1: Ni.
2: Ya, saya.
1: Apa buat, apa khabar ni malam ni?
2: Dengar di protes.
1: Oh.
2: Adi sihat.
1: Macam semalam juga ni.
2: Ni pembukaan ni.
1: Boleh ni.
2: Tumbuh serumpun tukar mencigi.
1: Ya. Yeah.
2: Tumbuhnya pula di tepi pagar.
1: Baik.
2: Assalamualaikum. Hai Ardi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Adi sekarang apa khabar?
1: Alhamdulillah khabar baik. Ni kami kat sini ni ha.
2: Ampun.
1: Nek.
2: Ya. Yeah.

0: Apa buat?
1: Tak ada apa lah, telefon tadi.
0: Oh, telefon nanti je. Oh, dah makan?
1: Sudah.
0: Oh. Oh, Nek.
1: Oh, ya. Ah. Apa?
0: Apa kisah kita malam ni, Nek?
1: Apa kisah? Kenapa tanya Nek? Adi buka tema apa?
0: Oh, tentang sekolah, Nek.
1: Aduh, Nek isap sekolah, Adi.
0: Ha?
1: Nek isap sekolah.
0: Nek tak bersekolah? Biar betul sikit.
1: Tamat kelas 6 sama lulus sekolah lah, Adi.
0: Eh, sekolah lah. Paling tidak orang duduk bangku sekolah, Nek pun duduk juga.
1: Sekolah berata apa tu orang ni?
0: Oh, kenal huruf alif bongkok tu tadi.
1: Oh, alif. Ini alif tu.
0: Ha?
1: Patah kaki orang ni, ni alif tu apa?
0: Oh.
1: Aduh, dia dulu sekolah paling seksa di...
0: Seksa?
1: Seksa zaman dulu. Nek, zaman nak puasa, bukan puasa. Zaman nak sekolah dulu, zaman konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, Singapura ni.
0: Oh.
1: Berakit kan berdepan dengan Singapura, Malaysia.
0: Ya,
1: itu ya. Waktu tu, kami guru tak satu orang ni.
0: Tak satu orang maksudnya, Nek?
1: Bukan bukan guru dari daerah kita sendiri, dari tentara ni.
0: Oh.
1: Dari Angkatan Laut, Angkatan Darat.
0: Nek masih nak sekolah dulu tu?
1: Ya.
0: Oh.
1: Guru dia ganti-ganti di.
0: Nah,
1: jadi itulah.
0: Berarti Nek Nek dulu sekolah tu memang masa-masa lagi huru-hara betul eh, Nek?
1: Iya, betul.
0: Oh.
1: Dulu tiap rumah tu disediakan lubang di.
0: Oh gitu. Masih ada Nek Nek masih SD lah tu ya?
1: Ya, masih SD tahun 67 ni.
0: 67 Nek dah sekolah Nek eh?
1: Ha.
0: Oh, dah muat minyak ni oh, belum?
1: Belum.
0: Oh, belum. Sangka dah mulai.
1: Dah umur 18. Dah nak nikah.
0: Oh, dah nak nikah. Oh. Saya,
1: berganti-ganti. Rupanya guru tu angkatan yang guru dia bakit tu di banyaknya yang ni dia 30 SD.
0: Oh, masa tu dulu.
1: Masa tu dulu. Jadi dulu tu banyaklah kan dia bakit tu banyak orang punya duduk ke Singapura di.
0: Oh ya, yeah. Kena dekat juga ya Nek ya.
1: Ya. Dulu buat kenapa kering kopra kan. Tak langsung ke Singapura.
0: Oh.
1: Nama dia Kejurung.
0: Oh. Jadi macam mana kisah Nek bermain-main-main gitu Nek? Tak dapat bermain lah masa kecil dulu tak?
1: Main-main juga di sekolah.
0: Oh, main-main juga.
1: Tapi guru tu istilahnya guru macam banyak yang PKI di.
0: Oh. Macam
1: tu lah. Kami di sana tu apa?
0: Kami macam tu tadi. Habis pulsa nampak orang tua ni. Baik, Nek. Nanti lagunya kami carikan lah, Nek. Kalau Nek belum dapat masuk, ya. Nanti kami cuba carikan lagu Sumpun Kasih Terbuang untuk Nek. Baik, saudara perempuan, kita cuba sambut di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Maklong.
2: Ya, apa khabar ni?
0: Alhamdulillah, khabar baik, Maklong.
2: Alhamdulillah, dah banyak masuk?
0: Banyak, Maklong.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lah. Adalah 2-3 orang yang masuk, Maklong.
2: Pantun dia.
0: Pantun, Maklong. Jangan tak pantun malam ni. Halo?
2: Jalan-jalan nipis kali. Bendera.
0: Ya.
2: Senang kita berbagi. Senang kita berbagi. Agar hidup selalu sejahtera.
0: Betul. Baik berbagi ni. Maklong ya. Baik kalau macam tu. Ada lagi Maklong?
2: Balas dulu.
0: Lagu dulu.
2: Balas
0: pula. Alahai perkara membalas inilah. Kalau lah tegak kemat batang keranji, kuntum bunga yang merekah. Pandai hidup sudah berbagi, rezeki juga menambah berkah. Itu dia Maklong eh.
2: Ya betul lah tu.
0: Ya saya. Apa kisah Mak?
2: Lagu
0: apa Maklong?
2: Pucuk paku

0: dan kudu pucuk aku. Mata dari uang.
1: Iya.
0: Kalau rindu sebenar aku, mata jangan dibuang.
1: Baik. Kalau rindu sebut je dah memaklum eh. Oh, air mata jangan dibuang. Ada
0: lagu dia.
1: Lagu apa?
0: Selamat tinggal pujaan.
1: Selamat tinggal Puspita. Itu tak?
0: Pujaan.
1: Ah, iyalah. Direk kedua dia, itu dia.
0: Ada.
1: Ada. Okey.
0: Canda bersemangat jadi. Dari A ke Z ya.
1: Ah, boleh maklong.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedari perempat kita pindah laluan dulu di talian telefon. Dia siapa tadi yang bergabung eh? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nyambung dulu di.
1: Apa pasal terputus?
2: Dia HP ni tak boleh panas
1: ni. Oh, tak boleh panas. Kau itu rendam dengan air dulu mak. Mak anek.
2: Tak usah dalam kulkas.
1: Oh, kalau memang dia tak boleh panas, rendam air dulu.
2: Kalau anek bilang itulah lepas pada 2 kali.
1: Oh.
2: Ini nyambung lagi
1: ya. Ah, macam mana?
2: Itulah sekolah tu cari yang ini yang angkatan laut saja, kelak ke angkatan darat saja.
1: Oh, keras ini eh?
2: Ha, ya dek anu di ada kawan anak masih saudara juga kan. Dia Muhammad Ishak. Apalan tu tak apal dibantai dengan apa penggaris yang besar tu di.
1: Yang kuning tu?
2: Ah.
1: Ah, habis tu?
2: Ah, dilipat dengan pengapur.
1: Ku semangat.
2: Pakai kapur.
1: Au, au.
2: Panitam kan?
1: Mm-mm.
2: Sampai bengkak di. Ada juga ini kawan saya tu yang nama siapa ya, Kamaria tak salah. Dipaksa suruh makan telur cecak dia.
1: Wah, eh.
2: Itulah, itu budak sampai berhenti sekolah.
1: Semangat.
2: Itulah zaman tentara dulu kan.
1: Oh, keras.
2: Itulah. Zaman dulu tu kalau orang belayar tu. Lagi nitip kan. Tak beli baju reader dulu kan paling mahal di.
1: Ya.
2: Kalau tak dapat, orang tu dihukum gendam. Dihendam dia dari.
1: Allahu Akbar.
2: Ada saudara dia mungkin ada tahulah saudara dia yang di jalan tu langsung di tangan di depan tu langsung ditembak dia.
1: Oh ya?
2: Zaman konfrontasi dulu.
1: Konfrontasi dulu eh?
2: Rupanya yang balik dia berakhir itu semuanya G30S ni.
1: Oh iya.
2: Kena yang tahunnya itu ada yang aku tanda tu Pak Mansur kan kahwin dengan sepupu ni. Itulah tahunya. Yang berjumpa tugas di buah itu dah banyak kedengaran lah di sana kan. Itulah makanya kami ni belajar tak tentulah. Lain datang nanti ganti lain pelajaran kan.
1: Tapi
2: lain lagi lain pelajaran.
1: Oh gitu pula kisahnya ini.
2: Guru tak satu kan. Makanya nek tu hanya kelas 6 aja di. Tamat kelas 6 aja nek sekolah.
1: Tak apalah yang penting.
2: Zaman tu zaman susah di. Zaman konfrontasi nak tengok beras pun susah di.
1: Tengok beras pun susah nek ya.
2: Kalau ada pun mahal.
1: Kalau pun ada mahal.
2: Ya, makan tu lah gobal sagu dengan ubi ni.
1: Wai, pun telefon anak ayam bulu balik. Masa perintah je pun makan ubi dengan keledek.
2: Nek ni kalau saya sebutlah pasal susah. Nek ni bang dasarnya orang susah di.
1: Lah dari sekolah je macam gini nek ya. Kami tak merasa masa-masa tu.
2: Tak usah merasa tadi.
1: Kalau kami di masa tu entah tidaklah kami ni.
2: Yalah. Mungkin orang tua hari pun mereka rasa.
1: Tak merasa juga rasa saya.
2: Tak ada lah mungkin ya.
1: Betul.
2: Kami ni berdepan.
1: Kalau
2: ada kapal perang itu, kalau pesawat rendah, lampu tengah hidup dimatikan semua.
1: Oh, gitu.
2: Ya, terus turun ke tanah, terjun masuk ke lubang.
1: Nek masuk juga dulu tu?
2: Masuk juga lah, pasti kecil-kecil tu.
1: Ya.
2: Itulah sedihnya dia.
1: Allahuakbar.
2: Nek tak tahu, dia kecil tak tahu mak kan, dari kecil rahim. Nek ni tak ada mak. Itulah. Dan sekolah pun kelas 6 alhamdulillah tadi. Jangan buta kayu dia orang.
1: Yang penting dapat baca tulis tu cukup sudahlah nek ya.
2: Tak dapat jadi guru tapi alhamdulillah dia jadi guru ngaji.
1: Alhamdulillah. Alif di depan
2: Bapa suami pertama kan dekat nikah tu. Dia kerja di bidan mod dulu di. Lalu pindah ke sana, pulang ngajar ngaji
1: Semangat.
2: Yang kedap ni sana naik murid apa? Murid banyak orang boyan kan?
1: Au.
2: Di sana tu kalau fitrah anak orang boyan tu dengan guru ngaji.
1: Au.

0: mantap.
1: Ha, itulah.
0: Betul tu cara bayar fitrah tu.
1: Ya. Yeah.
0: Betul sangat, tak salah.
1: Orang boyang gitu.
0: Aulah, betul tu Nek. Sebab
1: dulu tak tahu bila nikah sama si muda dia.
0: Aulah.
1: Tak tahu orang fitrah kan aja doa dia
0: dia. Ya ya ya.
1: Nek tak tahu pun kau tinggi beraja.
0: Yalah, yang penting niat kita sampai. Kita pun berdoa yang baik-baik juga, Nek. Awaklah, Nek. Apa kisah lagu malam ni, ha?
1: Lagu apa, ya?
0: Lagu apa malam ni? Saya tadilah narik lagu ini. Serumpun kasih terbuang.
1: Oh, lada,
0: ya? Tak, saya kalau Nek ubah, kita boleh ubah.
1: Oh, setelah tadi?
0: Eh, janganlah macam tu. Awak.
1: Dek juga tahu kisah lagu apa barang aja lagi.
0: Jangan, jangan macam tu.
1: Lagu apa, ya?
0: Oh, Nek dengar lagu apa? Ada satu Nek lagu kalau Nek nak dengar. Lama judul lagu dia Bunda, Nek.
1: Bunda?
0: Hmm.
1: Yelah, Bunda-Bunda lagi.
0: Ini mana tahu kalau Nek terminat, besok boleh minta lagi dengan Ardi.
1: Ya.
0: Jangan sungkan-sungkan. Bunda judul dia, Nek.
1: Oh, ya.
0: Yeah. Sedap ni lagu ni, Nek.
1: Tak sungkan, Nek. Dengan cucu
0: sendiri. Haa, itu pula kadang. Awaklah, minyak Nio simpan baik-baik.
1: Dik.
0: Oi.
1: Hari Sabtu orang telefon balik.
0: Hari Sabtu ni? Allahuakbar, dapat aje Ardi informasi. Yelah, khabar dia. Hati-hati di jalan.
1: Dah beli tiket pesawat dia.
0: Alah balik, tak tahan rupanya eh.
1: Dah beli tiket pesawat.
0: Aulah.
1: Rindu dengan Nek ni.
0: Oh yelah, kalau lah penyakit rindu susah diobat memang Nek. Au.
1: Nek.
0: Ya. Ya.
1: Tunggu semua tadi.
0: Boleh.
1: Aku cukup okay, tak cukup waktu pula.
0: Ya, saya boleh.
1: Yo, terima kasih
0: di. Ya, sama-sama.
1: Sehat selalu, panjang umur,
0: rezeki. Amin.
1: Dapatkan job dia dia.
0: Terima kasih, Nek.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat, ada siapa kiranya di talian WhatsApp? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ardi QQ.
0: Ya, Kak Sarina.
2: Sehat.
0: Apa? Alhamdulillah, Kak Sarina. Kak Sarina apa buat? Buat malam?
2: Lagi nak pantun. Baru selesai ni kami ngeteh apa bikin tadi roti goreng.
0: Roti goreng apa ni? Kosong ke berhenti?
2: Berhenti kelapa yang merah tu, Di.
0: Oi, sedap orang kuti kampung.
2: Sedap. Lembut, Di.
0: Lemak manis.
2: Ini abang lagi dengar ni, Di.
0: Salam buat abang. Salam. Lama.
2: Salam buat abang.
3: Waalaikumsalam.
0: Jangan lupa balik ke Benan.
2: Oi, kami bukan buat Benan daripada Benan.
0: Oi, salah.
3: Orang
0: daik balik ke daik lah kalau macam tu. Bawa bekal dalam
2: Adi
0: bakul.
2: Adi pantun ni, Di.
0: Boleh.
2: Sebelum pantun nak dondang lah, Di.
0: Dondang apa tu?
2: Dari Siti Nurhaliza dah naik belum, Di?
0: Siti Nurhaliza belum.
2: Bunga melur, ya?
0: Bunga melur. Boleh.
2: Pantun.
0: Ya. Yeah.
2: Pantun lah selalu-selalu lah, Di. Tak boleh. Ada pantun. Di pantun ini aja lah.
0: Apa tu?
2: Pantunnya telah dipantun. Terbang malam si kunang-kunang.
0: Ya.
2: Kelap-kelip kusangka api. Dekat disebut, jauh ku kenang.
0: Betul.
2: Itulah namanya sahabat sejati.
0: Mantap. Orang belakang lah tu.
2: Cuaca cerah, langit berawan.
0: Ya.
2: Banyak nelayan mencari rezeki.
0: Betul,
2: Ardi.
0: Betul sangat.
2: Itulah namanya kita berkawan.
0: Ya.
2: Walau sikit selalu berbagi.
0: Betul. Sama merasa juga
2: Tak ada balas.
0: Tak, saya balas. Saya nak pantun untuk orang belakang lah satu.
2: Boleh. Dia nak pantun untuk ikat.
0: Orang belakang, orang daik balik ke daik biasa. Sampan berlabuh sampai ke hulu. Niat baik, ajat pun baik. Mudah-mudahan orang belakang sihat selalu.
2: Amin. Amin. Doa yang sama juga kata dia buatnya Ardi.
0: Baik.
2: Ada waktu. Apa kemarin tak ikut rombongan?
0: Ke mana?
2: Ke Batam. Kan ada 3 serumpun. Kami ketemu Julia. Jujur.
0: Jumpa.
2: Sanjin Aisyah. Jumpa. Alhamdulillah.
0: Allah gerakkan.
2: Kalau Ardi kan pandai balas pandai.

0: Tun.
1: Sama aja kita ni kak. Menyambal tu sulam aja. Jadi jumpalah berfoto, bergambar.
0: Oh, bukan lama lagi. Joget-joget kan habis acara tu kan. Acara member joget.
1: Oh,
0: sama
1: biasa.
0: Penyiar Pro 1 Batam Brunei apa kan?
1: Iya, iya.
0: Malaysia. Bukan main-main lagi. Bukan tadi. Alah kembang kucuk lah. Kembang mengembang. Nampak. Bukan orang lain. Kak Sarina lah kadang suka kan?
1: Yalah, bertuis lah.
0: Berpeluk-peluk pula dengan penyiar tanya Anu Batam lah. Dah lah satu Batam dengan Amira.
1: Oh, iya, iya.
0: Ini kakakku, kakakku katanya kan?
1: Kakakku.
0: Sambung lagi dia.
1: Boleh.
0: Ikat daun tiang apa? Ikat daun tiang mengkawan. Mari diikat tepi perigi ya gitu lah.
1: Saya.
0: Hidup ini biarlah banyak berkawan ya, Di.
1: Betul.
0: Sering berbagi murah rezeki insyaAllah ini.
1: Betul sangat. Berkah selalu rezeki tu.
0: Satu lagi terakhir.
1: Boleh.
0: Naiknya pantun ini sering juga dibawa-bawa iklan apa ya?
1: Entah iklan apa. Iklan sampo lek boy ke sampo. apa tu kisah?
0: Ayam merintik di tepi hutan. Yeah. Pernah dengar dekat nonton radio mana? Tanya Pinang ke yang dulu-dulu?
1: Tak ada
0: waktu pun. Jam 9, jam 10 pagi di Pro 1 kan?
1: Oh, ya. Cuba je lah.
0: Bisa tak, Sarina? Ayam merintik di tepi hutan.
1: Ya. Yeah.
0: Nampak dari tepi telaga. Nama yang baik jadi ingatan insyaAllah, ya, Di.
1: Betul.
0: 1000 tahun tetap dikenang juga.
1: Mantap pantun Kak Sarina malam ni, ya, emang. Wah, biasa pantun dia malam ni. Cukup berkias-kias orang.
0: Cubalah dibalas. Kan ada sahabat sejati. Ada yang selalu berbagi.
1: Inilah.
0: Ada yang ketiga tadi, ada yang murah rezeki. Yang empat tadi tetap dikenang juga. Yeah. Tak ada.
1: Oh, kata orang dari pantai turun bersampan. Apa lagi tadi eh? Orang berlayar sampai Kuala. Pandai-pandai hidup berkawan. Biar maut memisahkan juga.
0: Amin. Itulah harapan kita. Kalaulah maut itu apa bersama itu, itulah namanya bukan kawan, bukan teman lagi, Di. Itulah jadi, sahabat.
1: Kalaulah sahabat, ramai-ramai lah jadi saksi dia.
0: Sahabat itu yang susah, itulah kata orang dunia akhirat kita berkawan.
1: Mantap.
0: Yalah, tak banyak cakap, Di. Salam satu untuk semua yang dah masuk, Di.
1: Boleh.
0: Semoga Di diberi kesihatan selalu. Amin. Banyak umur, lancar rezeki, lancar saya juga dalam kuliah. Lancar juga dalam bertugas bekerja malam ni, lancar juga rezeki, pokoknya lancar-lancar lah ya.
1: Boleh sangat.
0: Makasih Ardi.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Kak Sarinah kita yang berada di Tanjung Piayu. Baik, saudara perempat, kita cuba sambut di talian telefon. Assalamualaikum. Halo. Nampak tak bersuara malam ni telefon ? Apa pasal apa gerangan? Masuklah, jangan tak masuk kak. Bual-bual santai, bersembang-sembang bual juga kan. Menyambung tautkan silaturahmi kita setiap malam. Tentu berkabar bilang segala informasi yang boleh kita kongsikan malam hari ini ya. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, saya cuba baca juga di talian WhatsApp. Ada siapa ni? Kak Tina rupanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ardi, apa khabar? Khabar baik Kak Tina. Saya nak lagu, nak dara rindu di waktu malam. Boleh Kak Tina ya. Salam semuanya aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Tina sihat-sihat selalu . Assalamualaikum. Ada siapa kiranya di talian?
2: Waalaikumsalam. Dari siapa? Tadi mak nak nelpon nombor ini tak dapat.
1: Mak, janganlah mak putuskan dulu. Dah digantung tadi.
2: Tidak. Memang ini nombor yang

0: dah tuju tidak aktif, kata dia gitu.
1: Oh, agaknya bermasalah sikit mak eh.
0: Ha, mungkin gagang dia tu salah letak tak.
1: Gampang. Okey, mak Berlian sudah pun bergabung. Apa khabar mak? Apa khabar?
0: Khabar sehat dia.
1: Sehat.
0: Gini-ginilah kalau dah malam. Gini-ginilah dah malam. Oh. Dengar radio.
1: Dengar radio. Dengar
0: kawan-kawan masuk berpantun. Mak tak pandai-pandai berpantun.
1: Oh, tak apalah.
0: Kemana ke nak belajar pantun ni?
1: Oh, tak apa. Slow aja.
0: Orang pandai yang ngarang-ngarang macam Kak Sarina. Macam Nek Pino, Nek Manda.
1: Ya. Yeah.
0: Pandai orang tu berkarang pantun. Mak cara tak bodoh pun benar.
1: Taklah, sama je. Belum dapatkan celah dia je.
0: Almarhum Kak Sal dulu dia belajar sama Bujang Kelana. Sama Wang.
1: Oh, ya.
0: Pandai dia.
1: Nek almarhum mah Nek Nurul ya. Saya.
0: Almarhum. Ingat ke?
1: Ingatlah. Ardi bertamu sekali. Siaran dia selalu masuk dengan Ardi.
0: Itulah dia pandai berpantun tu.
1: Iya ya.
0: Berpantun. Kadang mak dikirim dia lewat HP WA tu kan. Nanti engkau pantunkan ya sama orang ni sama kuntum siapa kata dia. Sekarang lah tak ada tukang buat mak pandai berpantun jadi.
1: Tak apalah. Kita doakan jugalah almarhum.
0: Jadi buat punya lagu je masih bisa ke?
1: Bisa. Lagu apa mak?
0: Lagu Mak Lodeh, Mak Lodeh aja lah.
1: Lodeh, Mak Lodeh. Lodeh anak Pak Suman.
0: Mak yang terakhir agaknya tak menutup pintu di warung.
1: Belum nampaknya ni. Kalau ada 2-3 orang lagi, boleh nah lagi.
0: Mak dengar aja orang celoteh-celoteh berpantun.
1: Tak apa, Mak.
0: Ke sebelah juga sama Liza.
1: Mak masuk kami pun bersyukur.
0: Dah masuk mak tadi situ. Dengar di sini ada Nek Balkis kan?
1: Tadi.
0: Mak ke sebelah.
1: Iya.
0: Sekali mak nak ke sini lagi ada bunyi Kak Sarina gitu.
1: Iya betul sangat.
0: Pandai dia berpantun.
1: Luar biasa mang dia.
0: Kalau mak macam tak buta urut betul
1: ni. Tak apa.
0: Dengan pantun.
1: Tak apa.
0: Pantun orang lama-lama bisa lah.
1: Tak apa.
0: Malu juga rasa nak pantun itu aja.
1: Tak apa.
0: Nanti berpantun di Radio Bintan itu juga yang dipakai. Dia dengar yang lucu, kata yang lucu pula. Apalah mak Belian ni. Di Bintan pantun itu juga. Di Radio 4. Pantun itu juga kata dia. Tapi yang mungkin tak cakap, mak aja yang cakap.
1: Tak apa mak, kita ni bersilaturahmi tu yang penting. Pantun tu bonus kalau ada.
0: Nak berbual sama
1: artis. Itu dia. Tu penting kita berbual senda gurau tu mak. Silaturahmi kita.
0: Cerita-cerita Ardi kuliah dah semester berapa?
1: Ardi punya cerita bual ni hujung-hujung lah nak mak lah nampaknya ni ha. Lah hujung-hujung sikit mendoakan aja lah cepat selesai.
0: Amin.
1: Agi nyusul.
0: Yang S1, S2?
1: Yang dua mak.
0: Jadi Desember nanti ujian? Wisuda?
1: Belum lagi Ardi. Kami tahun depan lah. Kalaupun bersihnya.
0: Agaknya sama dengan anak mak lah tahun depan.
1: Oh ya? Allahuakbar amin. Mudah-mudahan sama kita mak eh.
0: Dia kan ini dia cuti satu semester di.
1: Ya.
0: Cari duit untuk bayar kuliah dia yang trip depan ini kan. September ni katanya bayar pula kan.
1: Betul.
0: Cari duit dulu. Jadi dia cuti satu semester.
1: Baik.
0: Namun Ardi lah nanti tahun depan.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah izinkan.
0: Aturan dia tahun ini Desember di. Depan lah jadi dia.
1: Tak apa. Mudah-mudahan Allah izinkan kita sama jumpa nanti mak eh.
0: Amin. Buka acara dia.
1: Betul itu penting.
0: Kalau dia tak cuti-cuti pula. Takutnya dia cuti-cuti pula dia.
1: Mudah-mudahan ada je jalan dia tu. Nanti nama untuk ilmu ni ada je jalan dia.
0: Amin.
1: Allah semua punya kuasa.
0: Semoga Adi sehat selalu, lancar ya.
1: Amin. Ya Allah ya Rabbal. Terima kasih, Mak. Gitu.

0: Yelah, kalau gitu Mak salamkan satu untuk semua ya.
1: Ya, saya.
0: Bu Ardi, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat dimanapun saja berada, ada pun Mak Berlian kita yang berada di Ganit setiap malam, setiap hari bergabung ya. Baik, Mak Berlian yang lain-lain juga pun sama. Terima kasih. Kita bergurau, bersendegu, menyambung silaturahmi gitu kan. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya buat saudara perempat di mana pun saja berada, pukul menunjukkan 22 lewat 21 minit waktu Indonesia Barat. Kita cuba tunaikan lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Mafia Bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

negara tauta. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ialah pemain dengan jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola profesional. Pemain asal Portugal ini sudah mencetak ratusan gol, baik di level klub maupun tim nasional. Mulai dari aksi dia di Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus, semuanya penuh dengan rekor. Bahkan bersama tim nasional Portugal, Ronaldo juga menjadi top skor sepanjang sejarah. Konsistensi, kerja keras, dan disiplin menjadi kunci utama kesuksesan dia. Tak heran lah kalau nama dia selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia sepanjang masa. Dari lapangan kecil hingga panggung dunia, Ronaldo membuktikan bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan usaha yang luar biasa. Jadi, siapa nih pemain favorit saudara? Masih Ronaldo kah? Atau ada jagoan lain?

3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

0: Si Anu boleh Anu, siapa boleh apa. Merdeka.
1: Puisi oleh Suci Wulandari. Ibu, karya Mustafa Bisri. Ibu, kaulah gua teduh, tempatku bertapa bersamamu sekian lama. Kaulah kawah dari mana aku meluncur dengan perkasa. Kaulah bumi yang tergelar lembut bagiku, melepas lelah dan nestapa. Gunung yang menjaga mimpiku siang dan malam. Mata air yang tak berhenti mengalir membasahi dahagaku. Telaga, tempatku bermain, berenang dan menyelam. Kaulah ibu, langit dan laut yang menjaga lurus horizonku. Kaulah ibu, mentari dan rembulan yang mengawal perjalananku mencari jejak sorga di telapak kakimu. Tuhan, aku bersaksi, ibuku telah melaksanakan amanatmu, menyampaikan kasih sayangmu. Maka kasihilah ibuku seperti kau mengasihi kekasihmu. Amin. Puisi oleh Gus Marni Zulkifli.
2: Cintamu, karya Mustafa Bisri. Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu,

0: Ilah, rengkuh aku dengan sepenuh jiwamu. Datanglah, aku akan berlari menyambutmu. Tapi kau terus sibuk dengan dirimu. Kalaupun datang, kau hanya menciumi pintu rumahku tanpa meski sekadar melongokku. Kau hanya membayangkan dan menggambarkan diriku, lalu kau rayu aku dari kejauhan. Kau merayu dan memujaku bukan untuk mendapatkan cintaku, tapi sekadar memuaskan egomu. Kau memarahi mereka yang berusaha mendekatiku, seolah-olah aku sudah menjadi kekasihmu. Apakah karena kau cemburu buta? Atau takut mereka lebih tulus mencintaiku? Pulanglah ke dirimu. Aku tak kemana-mana.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
3: Hah, nak berpantun lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan pantun.
2: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
3: Yelah yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
2: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
3: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wei, aku pun tak tahu.
4: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Banding temu pisah Yusuf dan Zulaika. Rindu dendam kita melebihi rindu dendam Adam dan Hawa. Aku adalah ombak samudramu yang lari datang bagimu. Hujan yang berkilat dan berguruh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Rabu tanggal 6 Mei tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Merompat dari Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perompat, selamat pagi. Dan juga selamat berjumpa kembali dari Rabu yang cerah dan juga penuh harapan ini. Tentunya bersama dengan Salwa Aulia, temankan saudara perompat di Segentang Lada Pagi. Kali ini edisi Rabu 6 Mei 2026. Apa kabar saudara perompat di pagi hari ini? Semoga di awal hari ini kita semua diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan juga semangat baru untuk menjalani aktivitas. Nah, untuk Anda yang lagi nak bersiap-siap mulakan aktivitas, baik itu nak bekerja, nak sekolah, atau beraktivitas dekat rumah, ini semoga hari jalan lancar ya, sesuai dengan harapan kita semua. Tentunya jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan semangat, sebab hari ini kita masih mulakan dengan niat yang baik dan juga dengan hati yang tulus tentunya. Bersama dengan Salwa Aulia akan menemani Anda dengan

0: Informasi pada pagi hari ini kita akan mulakan segentang lada pagi dengan mendengarkan pengajian Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 dan juga surat Luqman ayat 13 yang dilantunkan oleh Suci Sauma Ramadhani. Dilanjutkan dengan hikmah pagi yang disampaikan oleh Ustazah Indah Kurnia dengan tajuk manajemen emosi dan kekuatan sabar. Tetap di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Nusantara menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar keempat yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kita nikmat tak terhitung, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan terbaik umat manusia, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar Pro 4 yang dimuliakan Allah, di era modern yang serba cepat ini, kita sering kali dihadapkan pada berbagai tekanan, tuntutan pekerjaan, dinamika keluarga, riuhnya media sosial, dan berbagai ekspektasi yang sering kali membuat emosi kita mudah tersulut. Kita menjadi mudah cemas, cepat tersinggung, dan sulit untuk tenang. Padahal, kemampuan mengelola emosi adalah salah satu pilar terpenting dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, tema kita pagi ini sangat penting dan relevan bagi siapapun, yaitu manajemen emosi dan kekuatan sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan janji

kunci yang mulia bagi hambanya yang mampu mengelola emosi dan memilih jalan kesabaran. Kesabaran dalam Islam bukan berarti pasrah tanpa daya, menyerah pada keadaan atau menjadi pribadi yang lemah. Justru sebaliknya, sabar adalah sebuah kekuatan aktif. Ia adalah kemampuan menahan diri dari keluh kesah, menahan lisan dari kata-kata buruk, dan menahan anggota tubuh dari perbuatan dosa, khususnya saat dilanda musibah atau kemarahan. Para ulama membagi sabar menjadi 3 pilar utama. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, yakni konsisten dan gigih dalam menjalankan perintah Allah, meskipun terasa berat, seperti bangun sholat subuh atau menahan lapar saat puasa. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat, yaitu teguh menahan diri dari godaan berbuat dosa, meskipun hawa nafsu terus mendorong. Yang ketiga, sabar atas musibah, ikhlas dan tabah ketika takdir Allah yang terasa pahit menimpa kita. Saat kita merasa emosi memuncak, entah karena tekanan pekerjaan, masalah keluarga, kekecewaan, atau rasa cemas akan masa depan, Allah memberikan kita resep langsung di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini adalah fondasi spiritual kita. Perhatikan, Allah menggandengkan sabar dan sholat. Kenapa? Karena sabar adalah kekuatan internal kita untuk bertahan, sedangkan sholat adalah koneksi eksternal kita untuk meminta bantuan. Ketika emosi melanda, sabar menahan kita agar tidak meledak, dan sholat adalah tiang yang kita pegang untuk menguatkan pertahanan itu. Sholat adalah dialog kita dengan Sang Maha Pemilik skenario, tempat kita mengadukan segala resah. Hanya dengan dua hal ini, kita akan merasakan kebersamaan dengan Allah, yang merupakan sumber keterangan abadi. Rasulullah adalah teladan sempurna dalam memanajemen emosi, khususnya dalam menahan amarah. Amarah adalah api yang dibisikkan setan. Jika tak terkendali, ia dapat membakar amal kebaikan bertahun-tahun dan merusak hubungan yang telah lama dibina, baik dengan keluarga, sahabat, maupun rekan kerja. Pernah suatu ketika, seorang sahabat datang kepada Nabi dan berkata, "Nasihati aku." Nabi menjawab singkat, "La taghdab," jangan marah. Sahabat itu mengulang permintaan yang sama beberapa kali, dan Nabi tetap menjawab dengan jawaban yang sama, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Jawaban yang diulang-ulang ini menunjukkan betapa krusialnya mengendalikan amarah. Amarah adalah pintu gerbang menuju banyak keburukan lain. Lisan yang menyakiti, keputusan yang gegabah, dan penyesalan yang mendalam. Rasulullah SAW mengajarkan kita langkah-langkah praktis saat emosi mulai memuncak. Yang pertama, kita bisa mengubah posisi. Jika marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika marah masih tak hilang, berbaringlah. Mengubah posisi fisik secara sederhana terbukti membantu meredakan ketegangan emosional. Yang kedua, mengambil wudu. Amarah berasal dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api hanya bisa dipadamkan dengan air. Berwudu adalah cara spiritual dan fisik untuk mendinginkan api amarah. Yang ketiga, berzikir dan memohon perlindungan. Secara segera ucapkan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk," bila rasa ingin marah. Inilah cara Rasulullah SAW mengelola emosi, bukan dengan membiarkannya meledak, melainkan dengan segera mengelolanya, mencari pelindungan kepada Allah, dan melakukan tindakan fisik yang menenangkan. Dengan keempat, inilah beberapa pesan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar hati kita menjadi lebih tenang. Yang pertama, sabar dalam ujian dan keterbatasan. Setiap kita pasti diuji, baik itu berupa sakit, kegagalan dalam usaha, kehilangan, atau tidak tercapainya sebuah keinginan. Terima dengan lapang dada segala ujian itu sebagai bagian dari proses pendewasaan iman dan penggugur dosa. Rasulullah SAW bersabda,
Tidaklah

0: seorang muslim tertimpa musibah, kesusahan, atau bahkan tertusuk duri, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan sebab itu. Anggaplah rasa sakit itu sebagai kifarat atau penghapus dosa kita. Yang kedua, manajemen lisan dan tulisan. Di era interaksi digital yang serba cepat ini, jari kita adalah perpanjangan lisan kita. Kelola lisan dan tulisan kita, hindari gibah, adu domba, dan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Ganti keluh kesah di media sosial dengan zikir yang menenangkan. Fokus lisan kita untuk berzikir, membaca Al-Quran, atau menasihati dengan lembut. Lisan yang terjaga adalah tanda hati yang tenang. Yang ketiga, sabar dalam interaksi dan perbedaan. Kita hidup di tengah masyarakat yang beragam. Perbedaan pandangan, baik di rumah, kantor, atau dunia maya, adalah hal yang pasti. Hindari emosi yang dipicu oleh keinginan agar semua orang mengikuti cara pandang kita. Biasakan untuk tabayun sebelum menghakimi dan kedepankan husnuzon atau prasangka baik. Tugas kita adalah menyampaikan kebaikan dengan bijak, mendoakan dengan ikhlas, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Yang keempat, memperkuat rasa kebersamaan dengan Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Orang yang merasa dekat dengan Tuhannya pasti tidak akan pernah merasa rapuh atau kesepian, meskipun ia berada di tengah keramaian atau kesendirian. Isi hari-hari dengan amalan ringan yang pahalanya besar, seperti sholat duha, memperbanyak istighfar, dan membaca Al-Quran. Ucapkan zikir seperti la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah, saat merasa buntu sebagai pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuat. Pendengar perempat yang budiman, kesabaran dan manajemen emosi ini bukan hanya tentang menahan diri dari amarah, tetapi ini adalah investasi untuk kualitas hidup dan kualitas akhirat kita. Ini adalah proses latihan seumur hidup. Marilah kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan terbaik untuk menuai pahala, memperbanyak istighfar, dan mempraktikkan kesabaran dalam setiap tarikan nafas. Ingatlah janji emas dari Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Pahala tanpa batas adalah jaminan bagi mereka yang berhasil mengelola emosinya karena Allah. Kehadiran Allah adalah jaminan ketenangan hakiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan hati yang lapang, jiwa yang tenang, dan kemampuan untuk meraih ridhonya serta mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan, lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa, sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

dan ketika gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan? Boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompet, nafiri ialah jenis alat musik tradisional Kepulauan Riau yang berbentuk seperti terompet. Walaupun bentuk nafiri mirip seperti terompet, namun melodi yang dihasilkan berbeda dengan alat musik lainnya. Jika Anda nak melihat permainan nafiri, Anda bisa melihatnya di pertunjukan Makyong. Nafiri sering digunakan untuk pengiring berbagai macam tari tradisional, serta sebagai musik utama pada musik robat, sebagai pengiring gerakan-gerakan pertunjukan silat. Dahulu digunakan sebagai penobatan raja, pertanda adanya kejadian penting seperti perang, bencana, dan lain sebagainya. Dan nafiri juga digunakan untuk memanggil roh atau leluhur nenek moyang. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertahanan PUPP bersiap memulai proses lelang fisik pembangunan museum dan monumen bahasa nasional di Pulau Penyengat. Selain itu juga akan lelang fisik poliklinik RSUD Raja Ahmad Tabib pada pertengahan Mei 2026. Kepala Dinas PUPP Kepulauan Riau, Rodi Yantari, mengatakan saat ini pemenang manajemen konstruksi MK telah ditetapkan dan sedang merampungkan peninjauan dokumen perencanaan. Tahapan lelang fisik diprediksi akan dimulakan pada minggu kedua bulan Mei selepas seluruh dokumen persiapan dinyatakan tuntas. Rodi menjelaskan bahwa proses lelang hingga pertunjukan pemenang fisik membutuhkan waktu sekitar 1,5 bulan. Dengan demikian, pelaksanaan konstruksi di lapangan diharapkan bisa dimulai paling lambat pada awal hingga pertengahan Juli mendatang. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyatakan bahwa progres pembangunan museum dan monumen bahasa nasional di Pulau Penyengat dan poliklinik RSUD Raja Ahmad Tabib akan segera dipaparkan dalam waktu dekat. Ansar Ahmad mengatakan pentingnya tahap ekspor sebelum pekerjaan fisik dimulai untuk meminimalisir kendala di lapangan. Menurutnya, pembahasan bersama di awal sangat diperlukan agar standar kualitas proyek strategis tersebut terjaga dan sesuai dengan harapan masyarakat. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus

0: gunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Minat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu

Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dada Perempat, pemerintah Kota Tanjung Pinang masih menerapkan kebijakan work from home WFH bagi aparatur sipil negara ASN dengan mengacu pada surat edaran yang berlaku meskipun pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan pada hari Rabu. Kebijakan ini tetap diberlakukan khususnya pada hari Jumat sebagai bagian dari upaya penyesuaian pola kerja di lingkungan pemerintahan. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Sul Hidayat, mengatakan bahwa penerapan WFH saat ini masih mengikuti aturan yang ada, yaitu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Sul Hidayat menjelaskan kebijakan WFH ini merupakan bagian daripada proses adaptasi budaya kerja di lingkungan ASN. Sebab menurutnya, perubahan ini membutuhkan waktu supaya seluruh pegawai bisa menyesuaikan diri dengan sistem kerja yang baru. Tentunya, evaluasi terhadap pelaksanaan WFH ini akan dilakukan secara berkala setiap akhir bulan.

dengan tujuan untuk mengukur efektivitas kebijakan, terutama dalam hal efisiensi penggunaan anggaran operasional seperti listrik dan bahan bakar minyak di kantor pemerintahan. Nah, saudara, kewajiban evaluasi tersebut juga sesuai dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri, yaitu surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pemerintah daerah khususnya terkait dengan efisiensi belanja operasional.

Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan industri kecil menengah IKM lokal diharapkan untuk tak khawatir dengan masuknya retail nasional ke Kota Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang berkomitmen melindungi pelaku UMKM dan IKM lokal supaya tetap berkembang meski masuknya retail nasional di Tanjung Pinang. Pelaku Tanjung Pinang Lisdarman Syah mengatakan proses masuknya retail nasional untuk berinvestasi cukup lama untuk pihaknya kabulkan. Sejak permohonan investasi masuk, Pemkot Tanjung Pinang Nippon telah melakukan berbagai kajian mendalam untuk memastikan kehadiran retail nasional tidak akan merugikan pelaku usaha kecil di daerah. PMK menetapkan syarat yang cukup ketat yang mesti dipenuhi oleh retail nasional tersebut. Pertama, menggunakan nama yang mencerminkan kearifan lokal. Kemudian mewajibkan pula untuk merekrut tenaga kerja dari anak-anak daerah secara 100%. PMK juga meminta pelaku usaha retail nasional tersebut untuk membantu melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM lokal untuk memastikan produk memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan supaya layak dikonsumsi serta masuk di retail tersebut. Persyaratan yang diajukan pun semuanya disetujui oleh perusahaan retail nasional yang nantinya berinvestasi di Tanjung Pinang. Tentu langkah yang diambil oleh PMK tersebut merupakan bagian daripada upaya pemerintah dalam menjaga eksistensi ekonomi lokal dan juga mendorong pertumbuhan UMKM dan IKM daerah. Dan pastinya tujuan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang yang sedera memastikan investasi ini memberikan manfaat tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan juga pelaku usaha kecil di Kota Tanjung Pinang.

0: Saya tak nampak dia bapak tadi.
1: Tak apa, dek. Misi ya.
2: Hai, pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
3: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel, khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara. Sebenarnya kalau kita kulik lebih dalam lagi, ini apa makna kesenian barongan dan di dalamnya ceritanya seperti apa nih? Karena kan sebagai media hiburan ya, Jeng, ya, untuk masyarakat ya.
1: Ya, terutama bukan itu aja ya, terutama dari bahan atau bahan-bahan yang dipakai barongan itu, terutama dari kayu apa, bahannya apa, terus bagaimana isi-isinya, terus cara pelaksanaannya bagaimana. Monggo Mas Atong pun aturakan untuk kayu-kayu yang dibikin beratnya seperti itu.
2: Pertama kami sampaikan asal ya, asal kami ya, asal kesenian ini insya Allah dari daerah berasal Jawa Tengah, dari Kendal, kemudian datang ke Tanjung Pinang. Kalau tidak salah itu berdiri barongan pertama tahun 1984. Saya pun baru 4 tahun itu. Senior-senior kampung belum lahir kayaknya dia.
0: Belum diciptakan saya sepertinya.
1: Saya
2: sudah
1: bergabung.
2: Iya, para roda. Terus Mbak siapa tuh Mbak Omi yang sinden kita dulu?
1: Mbak Wiwit. Mbak
2: Tuh Solas ya, seperti
1: Pak bukan Mbak Surati.
2: Mbak Surati pernah
1: sama Mbak Sri.
2: Ah itu sekarang ini makanya dulu dinamakan Singobarong Trimenggolo itu angkatan ketiga. Sekarang

0: Saya ini sudah ketua keempat, ketua keempat. Jadi begitu saya diangkat ketua, saya punya gagasan bahwasannya saya juga dihitung muda nggak muda lagi, tua juga ada hampir tua gitu kan. Jadi anak-anak sekarang saya gabungkan, alhamdulillah barongan itu insya Allah mungkin sampai 30 tahun ke depan nggak putus karena saya masih sehat, ini anak-anak masih sehat, adik-adiknya yang SMA SMP udah gabung semua.
1: Jadi
0: anak-anak muda semua.
1: Udah ada pergerakan dari mereka.
0: Bahkan saya dulu merasa oke lah, karena saya tahu main organ tahun ada mungkin. Tapi dengan adanya mereka
2: akan bertambah.
0: Bertambah mereka juga
2: tambah kreasi ya.
0: Tambah kreasi, tambah pintar gitu. Tapi mereka ya segan dengan saya lantaran saya main dulu daripada mereka kan. Mungkin ada seganlah ini senior ini. Tapi saya bilang kalau ada kreasi ini dipermonggokan. Yang penting tidak lari dari pakemnya.
1: Betul.
2: Tapi ditambah enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
1: Oh, berarti boleh ada improvisasi gitu.
0: Enggak masalah. Enggak masalah. Jadi memang itu kan bisa kita melebar tapi pakemnya dasarnya jangan dihilangkan.
2: Jangan dihilangkan.
1: Sudah ada ya tapi.
0: Ada. SMP anak saya SMP udah main.
1: Oh, udah main.
2: Oke.
1: Mereka ada pergerakan dari hati ya ternyata untuk bergabung. Tapi kenapa sih Bang sampai akhirnya orang-orang anak-anak muda deh itu tertarik itu untuk mengikuti kesenian barongan, apa nih keunikannya? Karena kan sepertinya memakai tadi Jeng Roro bilang ada kayu-kayunya.
2: Iya.
1: Nah, itu artinya ada barang-barang berat yang digunakan dalam kesenian ini.
2: Ya, itu tidak hanya berupa kayu doang ya. Tentunya ada sesuatu, kalau orang Jawa bilang klenek ya, biasanya seperti itu. Nah, cara buatnya pun juga pakai ya nggak sembarangan ya, dari kayu pun juga nggak sembarangan.
3: Kalau barong itu kekuatan di tangan ya,
0: kepala, Mbak.
2: Kepala,
0: tangan,
2: sama fisik. Tangan.
0: Kayaknya semua deh. Saya dulu main sampai biru-biru kaki pernah juga.
2: Iya. Soalnya untuk salto, untuk ketahanan itu. Oh, kita ngimbangi.
3: Sakitnya besoknya.
1: Oh, besoknya ya.
0: Seminggunya.
1: Setelahnya ya malah sakitnya ya. Berarti lumayan susah untuk belajar kesenian ini.
2: Ya, kalau dibikin gampang. Tergantung keahlian.
0: Kalau seni ini kalau kita senang, kita hobi, insya Allah nggak susah,
2: nggak ribet.
0: Nah, tapi kalau kita dipaksakan, saya juga banyak yang les privat dengan saya organ tuh. Kalau yang mau orang tuanya ini contoh, kalau yang mau orang tuanya lambat dia nerima, tapi kalau yang mau anaknya sendiri cepet.
1: Iya. Nah, karena ada kemauan ya dari anaknya sendiri ya.
4: Pelangi Nusantara, Perempat RRI Tanjung Pinang, setiap hari jam 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya, melalui RRI.

Perempat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau, Sedara Perempat, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tanjung Pinang, Yuniarni Pustokoweni, menegaskan pentingnya kesetaraan gender sebagai kunci utama dalam mencegah kekerasan seksual, terutama dengan lini kehidupan saat ini, mulai dari keluarga, pendidikan, hingga masyarakat. Di era digital saat ini, ia menilai tantangan justru semakin banyak, Saudara. Terutama sebab menurutnya empati sosial di tengah kemajuan teknologi. Teknologi inilah semakin maju, tapi empati kita janganlah pula sampai ikut menurun, Saudara. Karena kekerasan sering awal mulanya, ini berangkat dari pola pikir yang keliru terhadap sesama. Kekerasan seksual juga tak hanya berbentuk fisik sahaja, tetapi juga bisa berupa pelecehan verbal, tekanan psikologis, hingga eksploitasi di ruang digital. Ia menyoroti, masih banyak sangat kasus yang tak terungkap, sebab korban merasa malu, tertekan, takut oleh lingkungan sekitarnya. Ia pun mendorong generasi muda untuk berani bersuara dan tak memilih diam nih ketika melihat atau mengalami kekerasan. Jangan diam, Saudara. Berani bercakap dan juga melapor ini adalah bagian dari langkah awal menghentikan kekerasan. Wendy menekankan juga setiap individu ini punya hak yang sama untuk merasa aman dan juga dihargai tanpa adanya diskriminasi. Sebab kesetaraan gender ini ialah tentang saling menghormati dan juga menjaga martabat manusia. Wendy juga mengajak masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk terus meningkatkan kapasitas diri serta membangun karakter berbasis nilai moral dan juga keagamaan. Tentu masyarakat mesti menjadi agen perubahan, peduli, berani bersikap, dan juga aktif menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari kekerasan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara Perompet, BMKG Tanjung Pinang memperkirakan cuaca pulau, maksud kami saudara,